0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Sih.

Perumater ing ribut ya cawi suara budaya Jogja sutas no budaya matur nuwun panjenengan tansah nyawiji wonten perumpat RRI Yogyakarta lan sak mriku wonten ing mlebet pasar. Sumangga kita informasikan kagem panjenengan harga komoditas yang ada di Pasar Beringharjo di hari Senin 11 Mei 2026. Kita mulai dari harga minyak kita terlebih dahulu di harga Rp15.500 per kilonya. Kemudian minyak goreng kemasan premium di harga Rp20.000 per liter. Kemudian untuk harga minyak goreng curah, ini di harga Rp19.300 untuk per liternya. Kemudian untuk beras SPHP Bulog per kilonya di harga Rp12.500. Untuk cabai rawit hijau di harga Rp51.000 per kilo. Kemudian untuk kedelai lokal di harga Rp11.500. Kacang panjang di harga Rp8.000. Gula pasir curah di harga Rp18.000. Sawi hijau di harga Rp8.000 per kilonya. Kangkung di harga Rp6.000. Kentang sedang ini per kilo di harga Rp17.000. Tomat di harga Rp12.000. Ketela pohon di harga Rp6.000. Kemudian ikan tongkol di harga Rp46.000 per kilo. Tepung terigu kemasan di harga Rp12.000. Telur ayam kampung di harga Rp50.000 per kilo. Untuk beras C4 medium di harga Rp13.000 per kilonya. Jeruk lokal di harga Rp17.000 per kilonya. Cabai rawit merah di harga Rp70.000 per kilo. Cabai merah besar per kilo di harga Rp30.000. Cabai merah keriting di harga Rp30.000. Gula pasir kemasan di harga Rp18.000 per kilo. Tempe bungkus di harga Rp15.000 per bungkus. Kemudian bawang bombay di harga Rp30.000 per kilo. Bawang merah di harga Rp33.000 per kilo. Tahu putih di harga Rp9.000 per kilo. Ikan bandeng di harga Rp44.700 per kilonya. Ayam kampung utuh di harga Rp120.000 per kilonya. Kemudian daging sapi paha depan di harga Rp140.000 per kilo. Garam halus per kilo Rp12.000. Bawang putih cutting di harga Rp32.700. Telur ayam ras per kilo di harga Rp29.000. Sutasno Budoyo cikap semanten untuk melebet pasar dinten mereka wonten ing Pasar Beringharjo. Sumangga kagem panjenengan yang ingin tentunya menambah ataupun stok begitu gih melihat harga saat ini. Kita ketemu lagi di melebet pasar candaipun sugeng enjang matur nuwun. Si.

0: batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.
1: Lagu daerah di Nusantara.

0: Gunung Cempa merupakan lagu daerah dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Lagu Bungong Cempa diciptakan oleh Ibrahim Abduh. Dalam bahasa Indonesia, Bungong Cempa berarti bunga cempaka. Bagi masyarakat Aceh, Bungong Cempa melambangkan kesucian. Lagu Bungong Cempa bermula dari Kerajaan Cempa yang berdiri pada abad ke-7 Masehi. Dilansir dari beberapa sumber, lagu Bungong Cempa bermakna sebagai perlambang semangat dan keindahan dari Tanah Rencong.
1: Lagu daerah di Nusantara.
2: Inbaing Swasono Injing, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

kula Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi sumangga midhangetaken giaran programa Sekawan RRI Ngayogyakarta lumantar 106,6 FM soho AM 1017 kHz.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata baga memiliki makna ganda dalam bahasa daerah Batak dan Bugis.
2: Bah, baga sekali kau.
1: Jika Anda ucapkan kalimat tersebut untuk wanita suku Batak, maka mereka akan senang, bahkan bisa salah tingkah. Arti kata baga untuk suku Batak adalah cantik. Namun, berbeda halnya dengan suku Bugis. Jika Anda ucapkan kalimat tersebut, maka Anda dianggap mengolok-olok mereka. Karena arti kata baga untuk suku Bugis adalah bodoh.

0: Berobat RR Ingel di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresna Budaya Maturuwun Panjenengan Tansah Nyawiji, Sesarengan Perompat RRI Yogyakarta. Katus pundi Sutresna Budaya Prakiraan Cuaca untuk Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta di hari Senin 11 Mei 2026 akan disampaikan oleh Prakiraan BMKG Arum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa para pendengar sekalian di pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info prakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info prakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini Senin 11 Mei 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Secara umum cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di provinsi daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari nanti berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Dan pada malam hari diperkirakan berawan, serta dini hari diperkirakan cerah berawan. Dengan suhu udara berkisar di antara 22 hingga 32 derajat Celcius, serta kelembaban udara berkisar di antara 65 hingga 95%. Untuk arah angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Untuk wilayah perairan daerah istimewa Yogyakarta, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar di antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk dalam kategori sedang. Demikian info prakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga informasi kami dapat membantu para pendengar sekalian dalam merencanakan aktivitas. Saya Arum, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Sutresna Budaya itu tadi adalah prakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Kali ini kita menuju ke area Bandara YIA bersama dengan prakiraan BMKG. Selamat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut kami sampaikan informasi prakiraan cuaca area bandara. Dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport, yang mungkin akan bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Berikut kami sampaikan informasi prakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini, Senin 11 Mei 2026, berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 07.00 WIB, yang mana pada pagi hari ini diprediksi cuaca cerah hingga berawan, siang hingga sore hari juga cerah hingga berawan, pada malam hari nanti diprediksi berawan, serta pada dini hari nanti kembali cerah hingga berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 8 hingga 10 km, suhu udara antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara antara 73 hingga 94%, dan angin umumnya dari arah timur laut sampai dengan tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Selamat, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Endang Swasono Enjing, Perompat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Oke.

0: Sutresno budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga asil oleh Jos.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para Mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri

0: Lho Pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
1: Iki lho Le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu. Guyub rukun kuwi apik lho.
0: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to, Pak?
1: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babagan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe, ngono le.
0: Sae nggih, Pak, kejaba irit, hemat tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
1: Lah iya, dadi generasi.
2: Potensi angin puting beliung harus diwaspadai pada musim penghujan serta musim pancaroba. Tanda-tanda akan terjadinya angin puting beliung, satu hari sebelumnya, pada malam hari hingga pagi hari, udaranya panas. Sekitar pukul 10 pagi, terlihat tumbuh awan kumulus, awan berlapis-lapis. Di antara awan tersebut, ada satu jenis awan yang mempunyai batas tepinya sangat jelas, berwarna abu-abu, menjulang tinggi seperti bunga kol. Kemudian, awan menunjukkan perubahan warna dari putih menjadi hitam pekat. Ranting pohon dan daun bergoyang cepat karena tertiup angin disertai angin kencang sudah menjelang. Durasi fase pembentukan awan hingga fase awan punah berlangsung sekitar 1 jam. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo. Peristiwa kebakaran pemukiman, faktor kelalaian dan potensi resiko kebakaran menjadi perhatian di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Data Dinas Pemadam Kebakaran Damkar Sleman mencatat sebanyak 42 kasus kebakaran terjadi sepanjang tahun 2026. Kapanewon Depok menjadi wilayah dengan kasus tertinggi sebanyak 8 kejadian, disusul Melati dan Sleman masing-masing 5 kasus. Komandan Regu 1 Damkar Sleman Bayu Ibrahim menyebut sebagian besar kebakaran dipicu oleh kelalaian manusia. Salah satunya adalah penggunaan tungku atau kompor yang ditinggalkan dalam kondisi menyala. Beralih ke informasi lain. Pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Koordinator Permenko Bidang Pangan terkait rantai pasok bahan baku lokal untuk program makan bergizi gratis. Penyusunan ini sebagai tindak lanjut amanat peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Perpres tersebut menugaskan Kemenko Pangan mengkoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga guna menjamin rantai pasok pangan program tersebut. Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti dalam acara National Summit 2026 yang digelar Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia. Demikian disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti dalam acara National Summit 2026 yang digelar oleh Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Promoter Ignori Budaya Jawi, suara budaya Jogja, sutusno budaya dari pukul 8 hingga pukul 9, segera akan kami hadirkan kagem panjenengan Sekari Nunci.
2: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Gawek kesisan kopi nih, Kang.
2: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
1: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
2: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
1: Bola iya to. RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Anak-anak, hari ini kalian punya teman baru. Namanya Bambang. Ayo perkenalkan diri, Bang.
1: Selamat pagi, teman-teman. Nama saya Bambang. Saya pindah dari SDN 3 Bandung karena ayah saya dipindahkan tugasnya ke bank perwakilan di New York. Saya tinggal di Depok dengan nenek saya.
2: Wow, hebat. Ayahnya Bambang bertugas di Amerika. Pantesan sepatu kamu keren. Pasti belinya di Amerika ya?
1: Iya, sepatu ini ayah yang beli waktu beliau berkunjung ke New York.
2: Hai Bang, sepatu kamu pasti buatan Amerika ya Bang?
1: Coba tebak, kalau bisa nebak, nanti aku traktir makan bakso sepulang sekolah.
2: Buatan Jepang, buatan Cina, buatan Korea, buatan Vietnam.
1: Sudah, ada lagi? Buatan Indonesia.
2: Waduh, tapi kenapa tidak ada di mall ya, Bang? Ya, lewat deh bakso.
1: Kenapa tidak ada di mall ya? Tapi ayahku kalau ke luar negeri selalu beli barang buatan Indonesia. Katanya sih, buat apa beli barang buatan negara lain kalau Indonesia sudah bisa membuatnya?
0: Bagusnya sepatunya.
2: Pak Guru, sepatu Bambang ternyata buatan Indonesia loh. Tapi kenapa tidak ada di mall ya, Pak?
0: Anak-anakku sekalian, kita sering salah sangka kalau melihat barang-barang bagus, apalagi barang tersebut diimpor atau dibeli dari luar negeri. Produk-produk tersebut ada yang memang merek Indonesia asli lalu diekspor ke luar negeri. Ada juga merek luar negeri tapi dibuatnya di Indonesia lalu dikirim lagi ke luar negeri.
2: Apa saja contohnya, Pak?

0: Kopi yang membuat adalah para tenaga terampil Indonesia. Ada juga baju olahraga merek dari Amerika, tapi dibuatnya di Indonesia, lalu dipasarkan ke seluruh dunia. Banyak juga merek Indonesia asli yang diekspor ke luar negeri dengan menggunakan merek Indonesia, misalnya baju batik dan mebel. Pengusaha Indonesia juga mampu memproduksi barang-barang pesanan luar negeri yang sesuai standar dunia, misalnya bola. Karena itu, sebagai generasi muda, kalian jangan mudah silau oleh barang-barang impor. Kalian juga jangan sekali-sekali meremehkan barang-barang produksi dalam negeri. Kita justru harus cinta dan bangga menggunakan produk-produk buatan negeri kita sendiri. Seperti Bapak bilang tadi, barang-barang produksi dalam negeri kita sendiri tidak kalah bahkan lebih bagus daripada barang-barang impor.
1: Cintai dan bangga produk buatan Indonesia.
2: Sekar Rinonce, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Sepatunya bagus banget. Makasih, Bunda.
2: Syukurlah, sayang, kalau kamu suka. Ini sepatu buatan anak bangsa loh. Produk lokal yang terjamin kualitasnya. Tidak kalah dengan produk buatan luar negeri.
3: Aku cinta buatan Indonesia.
4: Sus, tak kandani toh. Nih aja omong sopo-sopo.
5: Apa toh, Mbak?
4: Saiki iki ono program KMP.
5: Apa? Tempe?
4: KMP.
5: Apa toh kuwi?
4: KMP ki maksudnya Koperasi Merah Putih. Kuwi koperasi sing anggotane ki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usahane ki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe ki. Ngene dhewe ki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung Koperasi Merah Putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
5: Walah ngono.
6: Sekar Rinonci, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Bu.
1: Yanda, ini Aya.
0: Abah, Bu.
1: Gih, Ibu ambilkan nasi lagi ya. Pakai sayur, pakai lauk.
0: Enak. Ini enak.
2: Alah, pinter tenan mame anakmu. Nganggo apa kuwi, San?
1: Iki lho, Wi, anak seneng maem kuwi, sing penting awake dhewe nyiapke masakan dengan gizi seimbang, sesuai arahan Kemenkes isi piringku.
2: Isi piringku? Apa kuwi?
1: Isi piringku kuwi, satu porsi makan isine setengah piring diisi sayur lan buah. Setengah meneh diisi sumber protein. Protein saka nabati lan hewani.
2: Proteine takarane sepiro, San?
1: Proteine kuwi luwih akeh saka karbohidrat, Wi.
2: Oh, ngono. Nuwun ya, saya aku tak bali. Aku arep gaweke anakku masakan, terus takarane sesuai
3: Abang
2: isi piringku.
3: Abang pengen tahu lebih dalam soal rasanya. Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: setelah minum wedang wuwuh itu, rasanya itu neng awak itu seger gitu.
1: Wedang Uwuh, minuman sampah yang berkhasiat. Produksi RRI Yogyakarta. Merasa lebih sehat. Itulah yang dirasakan Pak Supri, warga Gedongkiwo, Yogyakarta, setelah mengkonsumsi minuman Wedang Uwuh.

0: Wedang dalam bahasa Jawa berarti minuman, sedangkan uwuh berarti sampah. Dinamakan wedang uwuh karena bahan-bahan dari minuman ini ketika sudah bercampur tampak seperti sampah. Menurut peneliti budaya Nurbudi Sulistyo, wedang uwuh konon merupakan minuman kegemaran Raja Mataram Sultan Agung.
1: Sultan Agung memerintahkan prajuritnya untuk membuatkan wedang cengkeh. Nah, Sultan Agung sedang berdiam diri, diletakkanlah wedang itu tadi di samping Sultan Agung. Karena embusan angin yang begitu kencang, daun-daun di sekitar berjatuhan dan tidak sengaja masuk ke dalam wedang cengkeh milik Sultan. Nah, saat diminum, beliau merasakan wedang yang beliau minum ini jauh lebih enak. Setelah diteliti, ternyata terdapat campuran-campuran daun lain dalam wedang milik Sultan Agung tersebut. Hingga akhirnya minuman itu tadi menjadi favorit di lidah sang raja.
0: Wedang uwuh memiliki warna merah yang dihasilkan dari penggunaan kayu secang. Tumbuhan lain dalam wedang uwuh antara lain jahe, kapulaga, pala, kayu manis, cengkeh, dan ditambah pemanis gula batu. Tumbuh-tumbuhan tersebut dikenal memiliki banyak manfaat bagi kesehatan.
1: Manfaat dari minuman tradisional wedang uwuh ini antara lain bisa menghangatkan badan, mengurangi kolesterol, menghilangkan rasa pegal dan capek. Kalau orang Jawa bilang pegelinu, wedang uwuh sebagai antioksidan mencegah dan mengobati masuk angin, menyegarkan badan, dan memperlancar peredaran darah.
0: Karena berbagai khasiat tersebut, tak heran wedang uwuh dikemari tidak saja masyarakat Jawa, namun juga masyarakat Nusantara. Seperti Pak Supri yang rutin mengkonsumsi wedang uwuh.
2: Wedang uwuh itu ada rasa yang sensasinya tuh lain.
3: Apa karena yang namanya uwuh popot dikumpulke dadi duwe rasa khas gitu loh. Itu ini sing jelas itu ada kolaborasinya antara cengkehnya, ada kayu manisnya, jahe, serai, numpah yang lain. Rasanya minum wedang uwuh itu rasanya kok gimana gitu loh.
0: Senada dengan Pak Supri, peneliti budaya Nurbudi Sulistyo mengungkapkan wedang uwuh merupakan minuman herbal yang memiliki rasa unik. Mengkonsumsi wedang uwuh terbukti membuat badan menjadi segar dan sehat.
1: Karena kondisi wedang uwuh pas waktu diminum itu posisi dalam keadaan panas, efek yang terlihat langsung setelah minum akan mengeluarkan banyak keringat. Dan setelah keringat keluar, badan akan terasa fresh dan rongga hidung yang jelas maupun rongga dada ini terasa sangat lapang atau lega.
0: Dilihat dari bahan dasarnya, berbagai macam tumbuhan dan rempah, wedang uwuh memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah cara menyeduh wedang uwuh dengan benar agar kandungan dalam tumbuhan dan rempah dapat maksimal. Bagaimana caranya?
1: Jahe dibakar, lalu dimemarkan, tuang air di dalam panci, masukkan jahe yang sudah dimemarkan tadi, cengkeh atau batang cengkeh, daun kayu manis, daun pala, serutan kayu secang, dan gula batu. Masak dengan api sedang saja hingga sampai mendidih. Direbus selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu diangkat dan disaring atau bisa juga dihidangkan tanpa disaring dan dituang di dalam gelas.
0: Menurut Nurbudi Sulistyo, sebenarnya kepopuleran wedang uwuh sudah berlangsung lebih satu dekade lalu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia baru menetapkan wedang uwuh sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Tak pelak wedang uwuh semakin populer, tidak saja di dalam negeri, namun merambah ke manca negara.
1: Popularitasnya wedang uwuh ini ternyata juga sudah

0: sudah sampai ke luar negeri, sudah sampai ke Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia.
1: Seiring berkembangnya selera masyarakat, variasi produk wedang uwuh saat ini bermacam-macam. Selain berupa racikan rempah original, ada yang instan seperti wedang uwuh celup dan wedang uwuh sirup, sehingga lebih simpel dan praktis serta mudah dalam membuatnya. Demikian juga untuk kemasan, sudah dilakukan beragam inovasi.
0: Kemasannya wedang uwuh di mobil itu beragam, mulai dari kemasan dalam plastik hingga bentuk kemasan keranjang dari bambu atau besek itu. Ada dari kedus, mika, dan tas jinjing dari karton.
1: Wedang uwuh, salah satu kearifan budaya lokal masyarakat Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kejelian para leluhur akan kekayaan alam yang menyatu dalam minuman yang berkhasiat bagi kesehatan. Tentu kekayaan budaya ini diharapkan terus lestari dan berkembang.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya.

0: Aduh, sapu motor mati lagi. Saya mau ke kampus, sudah telat.
1: Wah, itu businya tuh kayaknya, no. Udah, pakai motorku aja, biar gak telat. Ntar motormu kubawa ke bengkel.
0: Hei, serius? Nanti kamu pakai apa?
1: Udah, tenang aja. Yang penting kamu gak telat.
2: Kebaikan tidak mengenal asal-usul. Saling menolong adalah bukti nyata sebuah kebersamaan. Indahin suasono enjing, perumpat RRI, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
3: Kabar berita jam 9, waktu Indonesia Barat. Sutesno Budoyo, Badan Pusat Statistik BPS DIY mencatat nilai tukar petani NTP turun pada April 2026. Penurunannya sekitar 2,89% dan setara 106,53 akibat melemahnya kemampuan hasil tukar produksi petani terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi. Pelaksana tugas Kepala BPS DIY Endan Triwahyuningsih menjelaskan penurunan NTP dipengaruhi turunnya indeks harga terima petani sebesar 2,82%. Di satu sisi, indeks harga bayar petani naik sebesar 0,07%. Beralih ke informasi lain. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DP 3 Sleman mencatat kurangnya pasokan hewan ternak sapi menjelang Hari Raya Idul Adha. PLT Kepala DP 3 Sleman, Rofik Andrianto, menyebut ketersediaan sapi hanya mencapai 3.800 ekor. Angka ini belum bisa memenuhi kebutuhan sapi di Sleman, lantaran masih membutuhkan 5.000 hingga 6.000 ekor tambahan. Kondisi serupa juga terjadi pada hewan domba yang kekurangan stok. Ketersediaan domba di Sleman hanya menyentuh 8.000 ekor, sementara kebutuhan mencapai 15.000 hingga 16 ekor. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jasuli nomor 4 RRI Perempat Nguri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutasnya Budaya Sugeng Injang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali Wontering Kawruh. Kali ini Kawruh akan membahas mengenai peran generasi muda dalam pelestarian dan juga pengembangan seni gaya Yogyakarta. Nah, sutasnya Budaya, kalau kita ketahui memang di Yogyakarta meniko erat kaitannya dengan pelestarian seni dan juga pengembangan bagaimana seni gaya Yogyakarta. Namun untuk informasi selengkapnya nanti kita akan berbincang langsung bersama dengan kedua narasumber kita dari Pengda Kagama DIY, Dr. Novi Kusuci IM Hum. Sugeng Injang, selamat pagi Bu Novi.
1: Selamat pagi Sugeng Injang Mbak.
0: Kemudian UKM Swaga Yugama Seni Jawa Gaya Yogyakarta Gajah Mada Sekar Mawardah Sari Ananto. Mbak Sekar, gimana kabarnya pagi hari ini?
2: Selamat pagi Mbak, baik.
0: Alhamdulillah. Sesarengan kalian kula Andita Rizkia Samangke, semoga sutas nomornya bisa bergabung melalui line telepon kami di 0274540333 atau di 0895014106 untuk bertanya kepada kedua narasumber. Nah, kita mulai terlebih dahulu peran generasi muda dalam pelestarian dan juga pengembangan seni gaya Yogyakarta. Menurut Dr. Novi ini apa kemudian yang dimaksudkan? Semoga.
1: Iya, baik. Yang dimaksudkan adalah generasi muda itu kan sebuah atau suatu pihak yang bakal mewarisi budaya. Jadi generasi muda ini memiliki posisi yang sangat penting dalam keberlanjutan seni tradisi, termasuk seni Jawa gaya Yogyakarta. Jadi mereka diharapkan bukan hanya menjadi penonton yang menikmati pertunjukan budaya, tetapi juga pewaris yang menentukan apakah seni itu akan tetap hidup atau perlahan hilang ditelan zaman. Seni tradisi gaya Yogyakarta tidak akan cukup hanya disimpan di sebuah museum, diarsipkan dalam dokumentasi, atau dipentaskan oleh generasi yang senior saja. Kebudayaan hanya benar-benar hidup apabila terus dipraktikkan oleh generasi berikutnya. Begitu.
0: Baiklah, jadi disampaikan bahwa kalau memang hanya tersimpan saja, kemudian tidak ada tempat ataupun ruang untuk melestarikan, maka akan hilang begitu ya. Nah, di sebelah kanan saya ini sudah ada generasi mudanya nih, Bu Novi ya. Iya. Kalau menurut Mbak Sekar akan seperti apa ini?
2: Kalau menurut saya justru dalam era modernisasi ini ya Mbak, justru peran generasi muda ini sangat amat agak sulit dan harus dicapai lebih jauh lagi. Dilihat dari Swaga Yugama di sini, tantangannya adalah modernisasi yang kental akan budaya barat melalui media sosial. Namun menurut saya hal itu justru dapat dimanfaatkan sebagai jembatan untuk mengajak anak muda dengan mengemas budaya melalui media sosial yang terus mereka tonton tanpa menghilangkan pakemnya dari budaya Jawa ini.
0: Baik, sedikit dijelaskan mengenai Swaga Yugama tadi Mbak, ini seni Jawa Gaya Yogyakarta Universitas Gajah Mada. Memang hanya seni tarikah atau bagaimana?
2: Oke, kalau di Swaga Yugama ini sendiri terdapat bermacam-macam seni Mbak. Contohnya seperti seni tari, lalu ada seni karawitan dan seni pedalangan. Namun untuk saya sendiri itu perwakilan dari seni tari.
0: Begitu. Jadi Mbak Sekar kemudian bergabung untuk menari dan juga melatih atau bagaimana?
2: Kebetulan saya salah satu mahasiswa dari Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada yang turut ikut belajar di sini dan ikut melestarikan budaya Jawa di Universitas Gajah Mada ini.
0: Begitu. Baik, untuk pertama kali untuk bergabung dengan Swaga Yugama ini, apakah dengan proses terlebih dahulu seleksi dikuasai berapa seni tari atau seperti apa?
2: Enggak, kalau di sini itu kita open for publik gitu Mbak, jadi siapapun yang ingin belajar, siapapun yang ingin mengulik tentang kebudayaan Jawa dapat bergabung di latihan rutin Swaga Yugama gitu.
0: Tapi memang sebelumnya bisa menari?
2: Ya, saya dari kecil lahir di keluarga yang kental akan budaya Jawa. Kebetulan dari kecil sudah dididik untuk belajar seni tari oleh eyang kebetulan.
0: Gitu. Baik, nah Bu Novi ini, nah kalau kita berbicara mengenai seni gaya Yogyakarta itu seperti apa? Apakah memang menurut hanya tariannya saja atau karawitan atau bagaimana ini?
1: Iya, tadi yang disampaikan oleh Mbak Mawar tadi tentang UKM Swagayugama. Jadi Swagayugama itu sebetulnya unit kegiatan mahasiswa kesenian Jawa gaya Yogyakarta. Nah, kebetulan saya selain kagama, saya juga pembina UKM Swagayugama itu.
0: Oh, baik.
1: Dan saya dulu juga mantan anggota Swagayugama.
0: Penari juga ini.
1: Penari juga. Ya. Ya. Jadi UKM Swagayugama itu sudah sangat lama berdiri. Jadi sejak tahun 1968 begitu ya. Nah, sekarang tentu saja mengalami berbagai perkembangan. Kalau zaman saya dulu itu yang dikembangkan itu memang tari dan karawitan. Nah, kalau sekarang itu ada juga seni pedalangan.
0: Oh, jadi ya. Mendalang begitu.
1: Jadi tari, kemudian karawitan, menabuh gamelan, begitu. Kemudian juga pedalangan. Ini pedalangan ini baru kira-kira 3 tahun ini begitu dikembangkan, tetapi ternyata animo anak muda itu cukup besar di situ. Jadi kami punya dalang-dalang muda gitu, Mbak. Nanti suatu saat kalau mau diundang monggo saja.
0: Dalang-dalang mudanya nggih.
1: Nggih, ini tentu saja dengan berbagai kreativitasnya karena tentu saja dalang-dalang muda ini juga selain masih juga pakemnya itu di selalu dilakukan ya, tentu saja pakem tetap dilakukan, tetapi tidak memungkiri bahwa perkembangan zaman itu membuat kita juga harus mengembangkan ya sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Jadi pelestarian itu tidak berarti harus membekukan tradisi begitu. Jadi seringkali pelestarian budaya itu kan kadang-kadang dipahami sebagai upaya untuk mempertahankan tradisi tapi secara kaku gitu. Nah, ini sebetulnya sejak zaman dahulu itu kebudayaan itu selalu berkembang mengikuti zamannya. Jadi tidak statis begitu. Nah, seni tradisi ini juga mengalami proses adaptasi sesuai konteks sosial dan budaya. Memang yang perlu dijaga itu bukan hanya bentuk fisik atau bentuk luarnya, tetapi ruh-ruhnya dan nilai-nilai filosofinya itu yang perlu dipertahankan. Karena itu seni Jawa gaya Yogyakarta itu tentu saja diakui sebagai seni yang adiluhung nilai-nilai filosofinya. Nah, itu yang terus perlu dipertahankan. Tetapi kami juga tetap membuka kemungkinan untuk pengembangan secara kreatif begitu.
0: Baik. Nah, ketika banyak meniko yang menanyakan seni gaya Yogyakarta, kemudian bedanya seperti apa ketika kita melihat seni gaya Yogyakarta dengan tetangga kita, begitu ya, saudara kita yang ada di Surakarta yang paling dekat ini, Bu Novi.
1: Iya. Jadi memang dekat ya, karena sama-sama berawal atau lahir dari kebudayaan keraton sebetulnya. Nah, akan tetapi kemudian dalam perkembangannya ya tentu saja ada perbedaan. Kalau dari aspek tari nanti mungkin Mbak Mawar bisa menambahkan begitu ya. Dari aspek tari itu dari cara atau geraknya misalnya bagaimana nyatok itu sambil gerakan tangan sambil dengan sampur begitu, itu sudah beda arahnya, yang satu dari depan, yang satu dari samping. Kemudian juga bagaimana gedruknya dan busananya ini juga berbeda. Seperti juga busana pengantin Jawa gaya Jogja dan Surakarta itu kan juga beda. Nah, untuk tata busana tari Jawa gaya Yogyakarta dan gaya Surakarta ini juga berbeda. Ya, akan tetapi bukan berarti perbedaan itu kemudian membuat kami saling bersaing, tetapi justru membuat kami bisa mengembangkan sesuai dengan karakter masing-masing untuk melestarikan ciri khas masing-masing, begitu.
0: Baik, mungkin dari Mbak Seka tadi ingin menambahkan juga?
2: Kalau dari saya, gaya Surakarta itu dari preferensi tari ya Mbak, itu jauh lebih mendayu, lebih romansanya lebih terasa karena dari alunannya pun lebih mendayu-dayu juga. Kalau gaya Yogyakarta itu jauh lebih tegas dan jauh lebih bermakna aja. Jadi dari seperti yang tadi Bu Novi sudah bilang, tadi dari busananya juga kalau Surakarta itu jauh lebih berwarna, tapi kalau Yogyakarta itu jauh lebih banyak aksen emasnya. Itu juga menjadi salah satu ciri khas dan lebih mewarnai untuk keberagaman yang ada di Jawa ini.
0: Gitu. Baik, baik. Nah, kemudian Bu Novi, kita lanjut lagi nih untuk berbincang mengenai tadi disampaikan bahwa memang kebudayaan ini tidak bisa hanya yang statis, bisa harus dinamis begitu ya. Nah, kemudian cara-cara apa saja yang sudah dilakukan untuk melibatkan anak muda ini agar lebih aktif begitu ya, mencintai, melestarikan terutama seni gaya Yogyakarta?
1: Iya, jadi saya sangat apresiasi kepada generasi muda saat ini, Mbak. Karena sekarang ini justru anak-anak muda semakin kesini itu minatnya terhadap seni tradisi makin besar. Begitu. Ya, terbukti UKM Swagayugama ini semakin lama anggotanya semakin banyak begitu. Jadi lebih dari 200 mahasiswa UGM bergabung di situ. Nah, karena itu sebetulnya sekolah atau kampus itu bukan hanya tempat mencari ilmu secara akademik, tetapi juga merupakan ruang untuk merawat kebudayaan dan juga tempat mahasiswa dan juga pelajar untuk berperan ya dalam regenerasi budaya itu. Nah, di era globalisasi ini, perkembangan teknologi digital ini membuka peluang besar bagi pelestarian seni tradisi. Jadi media sosial seperti YouTube, podcast, dan berbagai platform digital ini dapat menjadi media untuk memperkenalkan seni gaya Yogyakarta kepada generasi muda dengan cara yang lebih menarik dan tentu saja lebih mudah untuk diakses. Jadi misalnya di UKM Swagayugama ini kami juga memproduksi begitu ya beberapa tutorial untuk tarian untuk mengajarkan kepada generasi muda yang lain. Jadi mensosialisasikan begitu ya, dan mengajak generasi muda yang lain untuk tertarik pada tari, karawitan, dan juga pedalangan. Jadi kami punya channel YouTube sendiri begitu ya, Mbak Mawar ya. Ya, dan ini bisa ditonton oleh semua orang, dan syukur-syukur kami ini punya cita-cita bisa go internasional begitu dengan anak-anak muda ini. Jadi ruang digital ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas begitu, Mbak. Jadi kita ketahui bahwa generasi muda ini kan memiliki kemampuan terhadap adaptasi teknologi yang cukup baik. Jadi mereka dapat mendokumentasikan pertunjukan, membuat konten budaya, video edukasi, tentu saja edukasi budaya, hingga promosi kegiatan seni secara kreatif. Nah, dalam konteks ini mungkin konsep alih wahana ya, atau intermedialitas itu menjadi penting. Karena ini terjadi transformasi dari seni tradisi ke medium baru begitu ya. Jadi seperti tadi sudah saya katakan, ada konten audiovisual modern tanpa harus kehilangan identitas budayanya. Nah, ini yang penting. Jadi yang menjadi satu perkembangan adalah medianya yang berubah, tetapi nilai-nilai filosofi kemudian identitas yang harus dipertahankan itu tetap melekat di situ meskipun medianya berubah seperti itu.
0: Baik, menarik ini. Nah, tadi disampaikan banyak cara-caranya. Tapi Mbak Sekar ini sebagai generasi muda, kalau Mbak Sekar sudah tertarik, tapi bagaimana kemudian Mbak Sekar mengajak teman-teman seusianya begitu ya, ini tertarik untuk menyaksikan? Karena memang Yogyakarta itu, ataupun kalau kita bilang dengan seni-seni dari luar, itu kan dengan irama yang lebih rampak begitu ya, lebih upbeat begitu ya deh bahasanya. Tapi kalau di Yogyakarta ketika kita mulai menari itu juga lebih mengalun. Ada gak sih dari teman-teman itu yang menyampaikan, ah gak seru ah Sekar, aku maunya yang ikut K-pop misalnya, kita ambil contoh. Itu bagaimana kemudian mengedukasi teman-teman ataupun mengajak supaya kamu tuh tidak hanya menjadi penonton, tapi bagaimana kamu menjadi ambil bagian di dalam sini?
2: terdapat berbagai macam respon sih Mbak sebenarnya dari teman-teman saya itu. Ada yang penasaran, Sekar kok kamu narinya sangat halus, kok sangat pelan, itu belajarnya di mana, itu belajarnya gimana, itu banyak beberapa yang seperti itu. Dan saya juga menjelaskan bahwa oh ini seni gaya tradisional Yogyakarta, ini kalian bisa akses via YouTube, bisa akses via TikTok. Di sini banyak berbagai cara seperti sosialisasi yang tadi dikatakan oleh Bu Novi, lalu banyak sekali promosi-promosi via platform yang sudah mulai menarik. Hal-hal tersebut yang bikin kalau bahasa sekarang tuh nge-engage mereka, rasa penasaran mereka, dan menjawab, oh jadi gini kalau Sekar belajar tari itu kayak gini, oh jadi gerakan yang halus itu ternyata butuh konsentrasi juga, butuh keseimbangan ego juga. Tapi tidak sedikit juga yang kayaknya emang harus perlu effort yang lebih juga, karena hal tersebut itu harus dengan napas yang cukup berat, lalu latihan yang tidak sedikit juga begitu. Jadi berbagai macam respon dari teman-teman saya begitu, Mbak.
0: Kemudian caranya untuk mengajak mereka yang awalnya baru merespon bisa ikut ambil bagian seperti apa, Mbak Sekar?
2: Kalau dari saya itu biasanya mereka saya ajak untuk nonton saya tampil. Biasanya seperti nanti di, aku ada live streaming di YouTube lagi tampil tari bedoyo gitu. Nanti mereka kayak, oh iya nanti aku tonton gitu. Nanti kadang mereka ada yang sampai nonton langsung di Keraton Jogja begitu. Terus pada akhirnya mereka sempat ikut bergabung di sanggar-sanggar gitu.
0: Baik, jadi awalnya memberikan contoh, kemudian mengajak istilahnya ya, sehingga oh ini tahu betul. Nah kalau kita berbicara mengenai filosofi ini, Bu Novi, seni gaya Yogyakarta kan dikenal memiliki nilai filosofi yang kuat begitu ya. Nah nilai-nilai apa saja yang masih relevan bagi kehidupan generasi muda saat ini?
1: Iya, sebetulnya kalau nilai-nilai filosofi itu saya pikir akan relevan sepanjang masa ya. Jadi dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Mawar tadi bahwa gerakannya harus halus, itu kan sebetulnya mengajarkan sebuah kesabaran. Kemudian juga bagaimana orang bisa menjaga pengendalian diri seperti itu. Jadi ada banyak filosofi, kemudian juga bagaimana bisa bekerja sama ketika gamel atau karawitan. Itu kan bukan tampil untuk seorang diri, tetapi tampil untuk sebuah grup. Jadi kebersamaan, kekompakan ini sangat diperlukan, sehingga nilai gotong royong atau kerjasama di sini sangat diharapkan bisa terbangun begitu. Kemudian dalam tari Jawa gaya Yogyakarta ini ada 3 W. Wiroso, Wiroga, dan Wiromo.
0: Apa begitu saja itu, Bu?
1: Jadi bagaimana ada sintesis atau ada kombinasi gabungan yang harus dijaga, yaitu antara Wiroga itu gerak tarian. Kemudian tentu saja ketika gerakan itu dilakukan dengan sangat halus, itu harus ada penghayatan yang ini melibatkan rasa atau rasa. Jadi itu wiroso. Kemudian karena seni tari gaya Yogyakarta ini diiringi dengan gamelan atau seni musik tradisional yang itu iramanya sangat halus, sangat lembut begitu ya. Jadi ini irama ini harus dijaga, dan ketiganya ini harus bersintesis begitu ya, untuk menjadikan sebuah gerakan tari gaya Yogyakarta yang adiluhung begitu. Jadi kemudian ada juga yang namanya sengguh ora mingkuh. Jadi ada kewibawaan yang dipancarkan begitu. Jadi ini wirasanya itu harus dijaga juga. Jadi tidak hanya sekadar bergerak dan hafal gerakannya, tetapi juga harus ada penghayatan begitu dari dalam. Jadi dari luar itu secara fisik gerakannya ditampilkan, tapi ini juga harus dari dalam ya, itu terpancar. Jadi nanti nilai-nilai filosofi ini kemudian juga akan apa ya, akan muncul begitu ya. Jadi sebetulnya
3: yang namanya gerakan-gerakan yang sangat halus itu juga menyimbolkan tentang apa keseimbangan dalam hidup, kemudian juga rasa yang halus begitu ya. Perasaan yang halus ini kan perlu ditanamkan sejak usia dini begitu ya. Jadi ini masalah apa nilai-nilai yang memang sampai sekarang itu menjadi relevan ya. Jadi tetap relevan sepanjang masa saya kira, karena ini adalah nilai-nilai luhur yang memang diwariskan, yang saya kira tidak akan hilang ditelan zaman begitu.
0: Baik, menarik itu ya. Nah, kalau Mbak Sekar sebagai pelakunya langsung begitu memaknai apa yang disampaikan. Oh, kalau tadi ada Wiroko, Wiroso, Wiromo dipraktekkan dalam filosofi kehidupan, apa yang kemudian paling berdampak?
2: Kalau dari saya itu yang sangat amat berdampak itu justru melatih sabarnya itu, Mbak. Karena seperti yang saya bilang tadi, untuk belajar tari klasik gaya Yogyakarta itu dengan gerakan yang mengalun, yang lembut dan halus, itu butuh keseimbangan ego dan rasa. Jadi dari untuk tadi tampilannya itu butuh gerakan yang mengalun, tapi dari dalamnya itu bagaimana caranya kita mengatur pikiran kita agar tetap tenang, lalu menghafal gerakan sehingga dapat menampilkan gerakan itu yang bisa dirasakan oleh penonton juga. Penonton itu dapat merasakan, oh, dia menari dengan rasa yang bagus, dia menari dengan ibarat kita sambil olah rasa gitu, Mbak. Selain itu, saya juga dapat belajar bekerja sama dalam tim apabila penampilan tersebut itu disajikan dalam berkelompok. Jadi kita juga harus bahasanya, kalau bahasa Jawa itu mong tinemong rasa begitu, Mbak.
0: Baik, sehingga ada rasa kesabaran tadi yang kemudian yang paling menonjol begitu ya, yang diterapkan oleh Mbak Sekar. Nah, kemudian kalau tadi kita sudah berbicara mengenai oh ini filosofinya, adakah ketika Mbak Sekar begitu bersama dengan teman-teman, tapi teman-temannya justru lebih bangga dengan budaya luar dibandingkan budaya kita sendiri, bagaimana kemudian membangun rasa percaya diri terhadap budaya lokal kita sendiri?
2: Terkadang teman-teman yang merasa seperti itu tuh karena kurang pengenalan terhadap budaya sendiri, Mbak. Justru mereka itu jauh lebih mengenal budaya luar karena terdampak dari modernisasi itu tadi. Kalau dari saya mengatasinya itu dengan cara memberikan contoh atau seperti tontonan-tontonan yang biasa saya jadikan referensi, seperti saya lagi latihan bedoyo, biasanya saya ikut review dan saya menunjukkan kepada teman-teman saya, eh ini loh kalau misal teman-teman mau penasaran, mau belajar tari, itu tuh kayak gini. Oh ini loh seni pedalangan yang biasanya ada di swaga. Oh ini loh caranya buat memainkan alat musik yang ada di daerah sendiri begitu. Karena tidak bisa dipungkiri di era globalisasi ini sangat amat terdampak oleh budaya barat begitu, Mbak.
0: Baik, menarik. Nah, kemudian Bu Novi, ini kan berkaitan juga dengan kampus begitu ya. Dengan kampus yang menjadikan ruang dan juga punya peran strategis dalam pelestarian seni. Selain tadi membuka salah satunya dengan swaga
2: Yugama
0: begitu ya. Apakah juga ada kemudian dari teman-teman ini diperlombakan atau dipertunjukkan atau seperti apa sehingga itu yang bisa menjadi salah satunya menarik juga dalam pelestarian seni?
3: Iya, jadi kami punya apa ya agenda tahunan begitu, Mbak. Jadi ada pentas Akbar Swaga Yugama begitu ya. Nah, itu dipentaskan seperti pentas kolosal begitu ya, sendera tari kolosal. Nah, di situ kemudian mulai dari seni tari, kemudian seni karawitan dan juga pedalangan itu ditampilkan dalam satu bingkai begitu. Nah, kemudian juga setiap tahun ada pentas Ambalwarso begitu ya. Jadi kami selalu setiap tahunnya itu punya target untuk bisa mementaskan karya begitu. Nah, di sini justru kemudian keterlibatan kakak-kakak alumni Universitas Gadjah Mada, jadi Kagama, ini juga berperan penting di dalam membantu pengembangan dan juga penyelenggaraan pentas itu begitu. Jadi mereka kompak sekali ya, dari yang angkatan yang sudah sepuh-sepuh sampai dengan yang sekarang baru saja lulus itu ikut serta membimbing adik-adiknya di unit kegiatan mahasiswa Swagayugama ini yang luar biasa. Ini sangat menginspirasi dan saya sangat apresiasi terhadap itu, karena mereka juga langsung terjun begitu ya, untuk mereview kemudian membantu pelaksanaannya dan sebagainya. Jadi selain itu, kami juga terlibat dalam pementasan-pementasan, misalnya ada acara-acara seminar internasional yang kemudian perlu acara pembukaan untuk memperkenalkan budaya tradisional. Nah, itu kami biasanya juga diminta untuk pentas di situ. Jadi banyak sekali kesempatan begitu ya, kadang-kadang harus dibagi-bagi begitu Mbak, karena pentasnya itu ada di berbagai tempat begitu. Tapi yang jelas itu kami punya agenda tahunan untuk pentas besar itu.
0: Baik,
3: dari tahun ke tahun ya.
0: Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di Kamro, Bu Novi dan juga Mbak Sekar. Namun terlebih dahulu kita akan dengarkan satu lagu, dan nanti kita membuka untuk line telepon di 0274540333 atau di 0895014466.

0: Pak, ini Pak kopinya. Ayo, segera diminum. Mumpung masih hangat lho, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Wah, memang enak kopinya.
2: Pinter, Ibu.
1: Tapi, pagi ini kok istriku makin cantik aja nih.
0: Rayuan gombal Bapak ini.
2: Bener, Bu. Ada yang beda.
0: Ah, tenane, Pak. Orangnya yang memang cantik atau karena batik yang Ibu pakai?
1: Dua-duanya dong, Bu.
0: Kita tuh harus bangga loh pakai batik, Pak. Lawong batik itu sudah diakui PBB sebagai warisan dunia. Nah, batik sekarang itu tidak hanya untuk busana saja, Pak. Tapi bisa diaplikasikan ke produk sandal, tas laptop, dompet. Pokoknya masih banyak lagi, Pak.
1: Yang jelas, memang istriku sudah cantik. Apalagi pakai batik, makin cantik.
3: Sutresno Budoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Rumah Terer Inglori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Kita kembali Sutresno Budoyo. Dan semoga yang mau bergabung di 0274540333 ini sudah ada yang bergabung, Bu Dewi Budia. Matur nuwun Ibu Dr. Novi, saya Bu Dewi nyimak tetangga besan Ibu Novi katanya. Bapak Ibu Agus Kembangan di Candi Binangun, Pakem Sleman. Terima kasih. Sugeng Enjang, selamat pagi Kak Bro.
5: Sugeng Enjang. Kulai bumi wonten Bayu Tukir Sari Cangkringan.
4: Nyuwun pangapunten Bu sinten?
5: Ibu Umi.
4: Bu Umi, monggo Bu Umi.
5: Badhe nyuwun prisa.
4: Nggih.
5: Saya pernah mendengar beksan. Nah, perbedaan seni bekso sama seni tari itu apa, dan seni bicara itu apa ya, perlu wirogo, wiromo dan wiroso. Namung ngaten, matur nuwun.
4: Sami-sami, terima kasih. Monggo dijawab terlebih dahulu ya, nanti kita buka lagi. Kemudian sebentar sedikit saya lanjutkan tadi untuk pertanyaannya. Oh, kebetulan saya juga orang budaya Jawa. Ananda lulus FIP. Oh, nje, dosen pembimbing Mas Warto. Nje, monggo tadi yang ditanyakan oleh Bu Umi, Bu Novi.
6: Iya, baik. Tadi ada dua pertanyaan ya. Jadi istilah beksan dan tari. Nah, ini ada satu perkembangan sebetulnya. Jadi saya jelaskan dulu dari yang awal. Jadi yang awal ini biasanya beksan dan tari ini memang dibedakan, karena beksan ini lebih ke tarian-tarian yang sifatnya itu lebih sakral begitu ya. Misalnya beksan yang ditarikan di Keraton Yogyakarta begitu ya. Nah, kemudian juga biasanya yang namanya beksan itu biasanya juga ada juga beksan yang berpasangan begitu ya. Kemudian kalau tari yang zaman dulu itu disampaikan atau diartikan sebagai tarian yang lepas. Misalnya tari golek surung dayung, kemudian ada tari golek lambang sari. Ini bisa dikatakan sebagai tarian lepas yang itu bukan merupakan sendera tari. Jadi tarian yang ditampilkan secara lepas ya, tanpa ada kalau saya bilang konteks ceritanya tidak ada juga tidak, tapi ini lebih bisa ditampilkan secara umum. Kalau yang beksan ini lebih khusus karena lebih sakral begitu kadang-kadang, kemudian juga ditampilkan dalam acara-acara yang khusus, dan ini biasanya beksan ini tingkatannya lebih sulit. Kalau tingkat kesulitannya lebih sulit daripada kalau yang ditarikan biasa. Begitu. Jadi biasanya penari-penari seperti penari di keraton begitu ya. Ini Mbak Mawar ini sudah tingkatannya sudah beksan begitu. Ya, baik. Jadi kalau yang ditarikan anak-anak itu biasanya tari begitu. Nah, tetapi ada satu perkembangan istilah dalam aspek bahasa begitu ya, bahwa saat ini beksan dan tari itu disamakan. Gitu. Jadi orang kadang-kadang mengatakan beksan itu berarti tari, tari ya berarti beksan begitu. Ini adalah satu perkembangan istilah yang dulu dibedakan. Nah, yang sekarang kadang-kadang orang tidak membedakan. Ya, kadang-kadang kan sebuah kata atau kosakata ini juga mengalami perkembangan. Nah, ini perkembangannya menjadi lebih, masing-masing menjadi lebih meluas begitu. Karena kalau tari di sini sekarang ini dianggap semua itu ya tarian. Beksan itu termasuk bagian dari tarian begitu. Akan tetapi pada zaman dulu kalau dari perspektif bahasa ini dibedakan gitu. Dan kami yang kemudian mendalami seni tari ini juga masih membedakan ya Mbak Mawar ya.
4: Betul,
6: ya jadi kalau beksan itu memang tatarannya agak lebih tinggi begitu, lebih khusus, lebih sakral, kemudian memerlukan juga narasi-narasi yang khusus, ada misalnya ada pocapannya juga kadang-kadang seperti itu. Nah, kemudian bicara itu memerlukan wirogo, wiroso dan wiromo atau tidak? Sama, karena bicara itu juga adalah seni, ada namanya seni berwicara begitu. Jadi seni berwicara ini tentu saja kalau dipraktikkan, misalnya wirogo, secara fisik misalnya pranoto adicara begitu ya, atau pembawa acara, ini kan secara fisik juga harus ada misalnya body language-nya begitu ya. Jadi ada bahasa tubuh yang harus bagaimana di acara yang formal dan tidak formal seperti itu berbeda. Kemudian rasa. Nah, tentu saja rasa ini kan diperlukan pada saat bicara ya, ketika misalnya ya berbicara dalam suasana yang menyenangkan, bahagia, ini tentu saja akan berbeda dengan ketika menyampaikan dalam acara yang misalnya acara kedukaan dan sebagainya. Nah, kemudian wiromo. Wiromo ini ya, ini juga ada di dalam berbicara. Ya, jadi wiromo ini adalah bagaimana kita berbicara dengan misalnya intonasi. Ya, jadi naik turunnya suara, keras lembutnya suara, kemudian cepat lambatnya kita berbicara. Ini adalah irama dalam berbicara, atau kalau seni wicara ini disebut juga sebagai retorika. Jadi ini juga seni, berbicara itu seni, apalagi ketika kita menarikan tadi beksan atau sendera tari begitu, itu kan ada pocapan yang itu dialog atau saling berbicara. Nah, ini juga diperlukan 3W tadi, wirogo, wiroso dan wiromo. Jadi ini seni itu memang luar biasa ya Mbak ya. Jadi memang harus memadukan atau mensintesiskan itu. Saya kira itu.
4: Baik, terima kasih. Dari Mbak Sekarang ada yang ingin ditambahkan?
7: Kalau dari saya mengartikan beksan dan tari itu seperti apa yang disebutkan oleh Bu Novi itu tadi. Dari saya sendiri, pengalaman saya Kalau di beksan itu jauh lebih kompleks ya Mbak, dan jauh lebih ada sumbernya yang khusus. Seperti kalau di keraton itu seperti ada seratannya atau naskahnya. Kalau beksan seperti beksan Bedoyo, lalu ada beksan Mena dan sebagainya. Tapi kalau tari itu lebih umum, seperti tari kreasi, bahkan tari kontemporer sekarang kan juga disebut tari, tapi tidak semua

Ayo turun aku.

0: Pasuruan sing disusupke ning prajurit gel-gel.
1: Kowe telik sandi, kowe arep mlayu kowe, he?
2: Yo, reh ning aku wis kepikut kaya ngene. Ora tak selai. Pancen aku prajurit saka Pasuruan.
0: Wanaragus. Wela, kowe wis tau aduar karo aku kowe, kurang ajar.
1: Kowe watak ing satriya kaya ngono. Yen kowe kanthi blak-blakan tegese kowe watak ing satriya. Ayo sapa jeneng? Heh,
3: ngaku wae.
2: Jenengku Setika.
1: Setika. Terus karepmu piye? Kowe manunggal karo prajurit gel-gel. Heh.
2: Aku pancen kepingin metu saka ing Kabupaten Pasuruan. Lan aku arep unjuk atur ning Mataram. Dadi aku rumangsa yen aku kawulan ing Mataram.
1: Dadi kowe arep mlayu menyang Mataram lapor utawa unjuk atur ning resane Sultan Agung
2: Mataram. Ora tak selak.
1: Bagus. Wes,
2: cul aku cul. Ayo.
1: Ora kan. Dicul ke kepiye?
3: Cul. Aduh. Ayo.
1: Ayo. Aduh. Setika jenemu Setika. Heh.
2: Iya Setika budek.
1: Setika. Jenengmu Setika. Wah. Senopati pengpengan kowe. Heh.
2: Ayo.
1: Mati.
2: Aduh.

0: Ya. Ya, Nama Nuhur. Pancen gonku ngerancang oleh ku harap kepingin ngomong-ngomongan karo kowe kuwi wiwit wingi sore. Neng wingi sore iki kegawa saka awakku kok ngrasake lungkrah banget, Dur. Kebatut keturon aku.
1: Nuwun sewu lho, Bapak Sarwa Gunung. Menawi Bapak menika wingi ngraosaken sliranipun lungkrah, kula pun dawuh meteki ra nggih kula pura mong dasaripun nggih kula sampun mboten wonten pedamelan ingkang kedah kula tindakaken. Ning Bapak kendel kemawon mboten kersa dawuh.
0: Awakku nek kulino nyok dipijet tinjur tuman.
1: Nggih mboten ngaten lho Bapak, panjenengan kok saya sepuh. Menawi saestu ngraosaken saya menapa malih lungkrah. Menawi mboten dipun peteki ra nggih. Mangke menawi ngantos sakit saestu sinten ingkang rekaos nggih kula ta Bapak?
0: Wis wiwit sesuk wae aku. Pendak rong dino pisan aku pipisno kencur.
1: Nggih, menawi sampun dipun dawuh ngaten kula rak lajeng ngertos. Ning nuwun sewu unjukanipun niki lho tunjuk riyen. Niki wae kok carane ngendika arep siram. Kaya durung suwe kok njur unjukan bar durung diunjuk. Kok terus nimbali kula, jane wonten apa, Bapak?

Cekap sumanten sutrisno budaya atur siaran Ketoprak Mataram kan dilampan prahoro blambangan. Ingusono keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Loh, kok sampai diobongi sih, Pak?
2: Ya ora apa-apa.
3: Nek akeh keluke, asep pengen iki lho, Bu.
2: Ra njur lemet-lemet. Padha melu mati to ya, Bu.
1: Wah, iki sing nang jero omah ya iso keplepeken to, Pak. Iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
2: Halah, mung sedelo kok ya, Bu.
1: Arep po sedelo to, Pak. Iki mbebayani lho karo meneh sampean ngerokok kuwi. Arep po mung asep rokok, kuwi ya mbebayani tumrap kesehatane dhewe.
2: Lah nek bab asap ki lho, Bu. Lah kuwi kan ngendi-ngendi ono.
1: Jan iya. Mulakno piye carane awake dhewe kuwi, Pak, ora gawe polusi, jur malah ganggu kesehatane dhewe.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Komisi 4 DPR RI mengingatkan Perumbulok terkait tingginya harga beras di pasar. Hal ini terjadi meski stok beras nasional mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Panggah Susanto menyebut stok pangan nasional mencapai sekitar 5,19 juta ton. Angka tersebut meningkat dari posisi sebelumnya sekitar 4,7 ton. Ia menyoroti harga beras di pasar yang masih melampaui harga eceran tertinggi. Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan ketersediaan stok yang melimpah. Beralih ke informasi lain. Ancaman radikalisme terhadap anak di era digital semakin nyata dan perlu perhatian serius. Perkembangan teknologi digital mempercepat penyebaran ideologi ekstrem sehingga anak-anak menjadi kelompok rentan terpapar konten berbahaya. Kaprodi Kajian Terorisme Sekolah Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Sora Arvina Sukabdi mengungkapkan indikasi radikalisasi anak kini terdeteksi. Pendekatan pembinaan keluarga dinilai lebih tepat dibandingkan penindakan hukum untuk menjaga masa depan anak tetap terarah dan positif. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Bromataring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih keparang midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta. Inggih kagiraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor 1 Kota Baru Ngayogyakarta. Nggih Sutresno budaya wonten ing siang menika dinten Senin pon 11 Mei 2016 Nggih Sutresno budaya sarengan kalian kula Gilang Sutawiyasa lan ugi kadang kula Raka Mas Miskam Pambudi ingkang kepareng ayi jejiban wonten ing siang menika ngantos dumugi mangke sonten tabuh tiga Nggih Sutresno budaya. Lan kata singkat acapan wonten ing wekdal menika tumuli badhe katoraken wonten ngarsa panjenengan kiaran canting jali catatan penting ojo nganti lali. Wonten ing siang menika ngaturaken irah-irahan Prabu Dasarata. Sumangga Sutresno budaya katoraken sugeng midhangetaken.

Rata. Prabu Dasarata ya iku Nalendra ing negara Ayodya. Prabu Dasarata anggone dadi ratu hanya Krawati Ambaudenda. Amarga bisa anggone momong para punggawa lan para kawulane ing negara Ayodya. Prabu Dasarata duwe watak sabar lan kebak ing kawicaksanan. Prabu Dasarata kagungan garwa telu cacahe. Dene garwa kang angka siji ya iku sesilih Dewi Kusalya ya Dewi Ragu. Garwa kang angka loro sesilih Dewi Sumitra. Dene garwa kang angka telu kang sesilih Dewi Kekayi. Prabu Dasarata kagungan putra cacah ana papat. Kang angka siji ya iku kekasih Raden Rama Wijaya kang patutan kalawan Dewi Kusalya ya Dewi Ragu. Dene putra kang angka loro kekasih Raden Laksmana Widagda kang patutan kalawan Dewi Sumitra. Dene putra kang angka telu lan papat kekasih Raden Barata lan Raden Satrukna. Sakarune patutan kalawan Dewi Kekayi. Rikalane Prabu Dasarata arep amisuda putra pembayun ya Raden Rama Wijaya kang patutan kalawan Dewi Ragu iku bakal gumanti ratu ing negara Ayodya. Kedadak katungko sowane Dewi Kekayi garwa kang angka telu ingkang saperlu atur pimut neng ngersaning Prabu Dasarata ngiras pantes nagih janji duk rikalane Dewi Kekayi arep kapundhut garwa dening Prabu Dasarata. Dewi Kekayi saguh kapundhut garwa ananging darbi panyuwun kalamun wis resmi dadi garwane besok yen pinaringan putra mijil kakung kudu dijumenengake ratu ana ing negara Ayodya. Rikala semana Prabu Dasarata saguh mula sru panyuwune Dewi Kekayi marang Prabu Dasarata. Dina iku uga Raden Barata kudu dijumenengake ratu ana negara Ayodya. Midhanget panyuwune Dewi Kekayi mangkono, Prabu Dasarata banjur gerah penggalihe dadi bingung. Merga kedelarung gerah penggalihe bebasan badal salwireng tetombo satemah anjalari dadi lan sedane.

0: mengikuti Teras UMKM. Perempat RRI Nguri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Bersama saya Titi Renggani yang mengawal siaran ini. Tentunya kita akan menginformasikan berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di pelaku-pelaku UMKM. Pelaku-pelaku UMKM selalu berusaha untuk berkarya untuk bisa meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Baik Sutresno Budoyo, saya sudah bertemu ini di siang hari ini bersama dengan Ibu Fitria Susanti. Ibu, selamat siang Ibu.
1: Selamat siang Mbak Titi.
0: Iya, Bu Fitria Susanti. Panggilannya Bu siapa nih?
1: Fitri.
0: Ibu Fitri, alamatnya di mana ini Bu?
1: Saya alamatnya di Jalan Jambon, di depan SKI tepatnya.
0: Oh gitu, produknya apa ini?
1: Saya jualannya donat kentang.
0: Donat kentang, berarti
1: iya,
0: khusus
1: betul.
0: Kentang gitu ya? Donat iya. Beras apa yang terbuat dari kentang gitu ya?
1: Betul sekali.
0: Oke, donat kentang. Ini mereknya apa nih, brandnya, UMKM-nya?
1: Merek jualannya namanya Lah Jualan.
0: Lah Jualan gitu ya. Lah Jualan, bukan Laah Jualan, bukan ya.
1: Bukan.
0: Tapi Lah Jualan.
1: Iya.
0: Dulu kenapa milih jualan ataupun membuat produksi donat ini, awal mulanya bagaimana?
1: Awalnya itu karena dari anak saya ya.
0: Mm-hmm.
1: Anak saya itu suka sekali makan donat ceritanya.
0: Oh gitu, ceritanya begitu.
1: Iya.
0: Terus?
1: Terus itu hampir setiap minggu itu mm-hmm. paling gak dua kali beli donat mm-hmm. terus. Tapi kan kita kan gak pernah tahu ya kalau di luaran sana itu bahan-bahannya, higienitasnya, mm-hmm. segala macam. Saya sebagai seorang ibu mm-hmm. itu ada rasa khawatir.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya cobalah nyari-nyari resep, mm-hmm. trial, coba bikin donat. Hampir dah satu bulan itu saya sampai bikin itu 10 kali.
0: 10 kali buat donat itu ya.
1: Mm-mm. Iya.
0: Terus
1: teman saya komen lah, "Kamu tuh bikin donat terus. Emang enggak capek, enggak bosen apa ya dimakan yeah. sendiri? Mau coba ditawari, dijual yeah, kayak gitu. Mm-mm. Siapa tahu banyak yang berminat." Nah, awal mulanya seperti itu, Mbak Titi.
0: Oke. Okay. Terus ini ya, begitu buat donat pertama kali itu langsung enak begitu atau harus berkali-kali berubah dulu, coba dulu gitu atau bagaimana?
1: Jelas nggak langsung enak ya, mm-hmm. pasti ada gagalnya juga.
0: Oh gitu.
1: Iya, apalagi donat itu membutuhkan teknik yang benar-benar kompleks ya kalau mm-hmm. menurut saya ya.
0: Mm-hmm.
1: Kayak perbedaan tepung sekian gram aja kan mm-hmm. nanti hasilnya bisa beda.
0: Oh,
1: apalagi
0: gitu.
1: Kita mainnya di cairan,
0: mm-hmm.
1: kayak kentang itu nanti kalau ngukusnya terlalu kelembean juga mempengaruhi penambahan cairan seperti susu dan airnya juga.
0: Oh gitu.
1: Iya,
0: teksturnya nanti berubah juga gitu ya.
1: Iya, nanti mm-hmm. kalau dia kebanyakan cairan dia akan mm-hmm. lebih susah mengembang.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau cairannya juga sedikit
0: mm-hmm.
1: itu juga donatnya susah kalis.
0: Oh gitu.
1: Nah, iya, makanya mm-hmm. feel-nya itu nanti kalau kita sering buat, tangan kita tuh udah bisa ngerasain tuh adonannya. Oh, segini tuh
0: oh,
1: udah pas.
0: Oh gitu.
1: Karena kadang dipengaruhi oleh suhu juga. Kalau mm-hmm. suhunya dingin mm-hmm. dia gak terlalu makan banyak cairan juga.
0: Oh, gitu.
1: Makanya kompleks banget ternyata bikin donat itu. Gak sesimpel yang mungkin ibu pernah lihat di Instagram mm-hmm. ada yang apa share resep donat bikinnya kayak oh tinggal gini aja ceplong.
0: Mudah banget gitu.
1: Aduh,
0: ya
1: iya, mm-hmm. ternyata pas dipraktekin wow gitu.
0: Berarti butuh perjuangan juga untuk membuktikan bahwa kita mau jualan donat begitu. Coba dulu satu kali, dua kali, tiga kali. Berarti kaitan kegagalan itu kalau menurut Bu Fitri seperti apa? Kegagalan orang pengen jualan tapi gagal terus. Menurut Bu Fitri seperti apa? Harus bagaimana?
1: Iya pasti jangan menyerah ya, jangan mm-hmm. mudah menyerah. Kalau memang mau jualan, misalnya ini donat saya, harus dicoba terus sampai kita benar-benar menemukan feel-nya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau udah dapet feel-nya, ya udah enak nanti jalannya. Kayak mm-hmm. sekarang saya hitungannya ya udah, mungkin udah ada 100 kali ya bikin mm-hmm. donat ya. Sekarang itu tangan tuh ibaratnya tuh
0: yeah.
1: udah.
0: Sudah hafal
1: udah
0: gitu ya.
1: Udah hafal tekstur okay. yang seperti ini, oh ini akan bagus nih hasilnya. Terus ternyata, oh ini kelembekan, aduh gimana ini? Nah itu harus dicari-cari lagi solusinya seperti itu.
0: Yeah.
1: Yang penting jangan menyerah terus mencoba. Kalau memang niatnya mau jualan serius.
0: Oke, okay, berarti ini ada materi tips ini ya Sutresno Budoyo pelaku UMKM yang mungkin pengen coba-coba buat donat ataupun mungkin buat kue-kue ataupun roti lainnya. Kegagalan itu hal yang biasa. Dan mungkin kadang-kadang kalau pernah gak sih kalau buat begitu terus dicobain tapi ada komentar, "Wah ini kok nggak enak, ah ini kurang ini, itu pernah nggak? Terus apa yang dilakukan oleh Bu Fitri?
1: Pernah, jadi awal-awal saya jualan itu di komennya, ini donatnya terlalu berminyak.
0: Oh gitu.
1: Iya, terus? Terlalu berminyak. Terus akhirnya waktu itu kan di awal saya nirisinnya itu cuma pakai bagian belakang kertas minyak itu.
0: Iya.
1: Nah, pakai itu aja. Terus ternyata itu pun itu saja tidak cukup ternyata. Akhirnya sekarang saya pakai yang tisu dapur itu, yang towel khusus buat nyerap minyak itu. Itu pun butuh waktu sekitar setengah jam biar dia benar-benar enggak berminyak. Gitu,
0: ya,
1: jadi
0: berarti tetap harus sabar gitu ya. Kalau masak itu juga harus sabar ya.
1: Iya.
0: Jadi tidak boleh tergesa-gesa, begitu juga tidak ya nanti hasilnya. Tapi yang jelas ternyata dengan kegagalan tapi berangsur-angsur akan menjadi sebuah kebaikan, begitu ya.
1: Betul.
0: Bu Fitri. Dan Sutresno Budoyo tentunya kaitan tadi strategi yang dilakukan oleh Bu Fitria berkaitan dengan membuat donat. Dan donat ini apalagi punya apa bahan bakunya itu adalah kentang. Ini kentang yang jenis apa ini?
1: Kentang biasa.
0: Kentang biasa
1: iya,
0: gitu.
1: Kentang biasa. Itu kentangnya dikukus dulu nanti dihaluskan.
0: Oh gitu. Berarti feel untuk mengkukusnya juga harus tahu juga ya.
1: Iya.
0: Oh, ini berapa menitnya, atau mungkin menitan saya dengan menitan Bu Fitri atau yang lainnya pasti juga beda. Terus besar kecilnya donat maksud saya besar kecilnya kentang kan juga pengaruh juga kan?
1: Kalau itu ukuran kentangnya tidak terlalu berpengaruh karena nanti yang kita gunakan itu timbangannya. Jadi setelah dikukus, kita haluskan, nanti ditimbang per porsi satu resepnya itu kita pakai berapa ratus gram kayak gitu kentangnya.
0: Oh gitu. Oke, berarti ilmu-ilmu yang paling tidak bisa tukar kawruh untuk di teras UMKM kali ini. Terus ini jualannya di mana ini Bu Fitri? Ini donat Laah jualan ini?
1: Saya jualannya di depannya SKI.
0: Depannya SKI, lah jualan gitu ya. Ini donatnya macam-macamnya apa aja?
1: Ada donat klasik sama donat yang toppingnya pakai glaze. Kalau yang klasik itu biasa seperti keju, meses, terus gula donat.
0: Itu yang klasik ya?
1: Iya, yang klasik. Kalau yang glaze itu macam-macam. Ada yang rasa matcha, strawberry, taro, cappuccino, terus tiramisu, glaze coklat, terus glaze cheese, kayak gitu.
0: Itu jualnya bijian atau per kotak begitu atau bagaimana?
1: Kita bisa jual. Pembeli bisa belinya itu bijian bisa. Kalau yang kotak saya menyediakan dus isi 3 sama isi 6. Nanti kalau yang perpicis itu kita sediakan mika. Kadang kan ada yang mau cicip dulu, mau coba 2 aja mbak, kayak gitu.
0: Oh kayak gitu. Itu dengan harga berapaan itu Bu Fitri?
1: Kami jualnya harga Rp4.000 perpicis.
0: Perpicisnya itu semua varian begitu. Dengan ukuran berapa diameter itu?
1: Kalau diameternya cetakannya ya, cetakan sebelum mengembang itu saya pakainya diameter 7 cm. Tapi nanti kalau udah mengembang lumayan lah, saya bawa contohnya ada nanti.
0: Jadi gede gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Terus mungkin bisa saling sharing juga memberikan informasi kepada pelaku-pelaku UMKM. Bu Fitri, ini dulu tahun berapa ini?
1: Mulai jualannya. Saya baru sekali Mbak Titi.
0: Oh, baru sekali
1: iya,
0: nih.
1: Iya, baru baru jualan itu di awal Oktober kemarin.
0: Awal Oktober kemarin.
1: Iya.
0: Berarti kalau berkaitan dengan ini ya kompetitor dan lain sebagainya, sebagai pelaku UMKM pemula ini istilahnya baru awal memulai. Ini punya tekad, mungkin punya termotivasi. Itu apa saja bisa disampaikan kepada teman-teman pelaku UMKM? Monggo.
1: Iya, jadi ketika jualan kita harus berkomitmen memberikan produk yang berkualitas untuk pembelinya. Jadi jangan sampai pembeli udah mengeluarkan uang senilai sekian, ternyata produk kita tuh nggak pantas ternyata dihargai sekian. Seperti saya jualannya donat harga 4.000. Jadi gimana caranya saya memberikan produk donat itu harganya tuh sesuai dengan yang pembeli kasih uangnya. Dengan cara apa saya? Jadi saya harus memastikan bahan-bahan yang saya gunakan itu berkualitas. Mulai dari tepungnya, bukan yang merek asal-asalan ya Mbak ya. Terus apalagi glaze-nya. Nah, yang sangat mempengaruhi dari enak atau tidaknya donat itu juga glaze-nya. Gak bisa kita mau cari glaze asal murah. Soalnya glaze itu dia murah, iya sih kelihatannya bagus, tapi rasanya mungkin ada hint pahitnya kayak gitu. Jadi kita gak bisa asal-asalan. Pokoknya sebisa mungkin kita harus memberikan kualitas yang sepadan dengan harga yang kita tawarkan kepada pembeli seperti itu Mbak.
0: Berkaitan
1: Titi.
0: Dengan kompetitor, jika ada kompetitor bagaimana?
1: Saya rasa tidak perlu terlalu khawatir ya dengan kompetitor. Kembali lagi, kalau sudah rezekinya kita, pasti akan pembeli itu datangnya ke kita. Apalagi kalau kita percaya diri dengan produk yang kita jual, pasti orang itu akan balik kembali seperti itu.
0: Akan mencari begitu ya produk donatnya gitu ya.
1: Iya, dan terbukti memang yang udah pernah beli, beberapa ya repeat kembali, bahkan sampai order via WhatsApp ke saya.
0: Oke, baik. Terima kasih sharingnya ya Bu Fitria Susanti berkaitan dengan donat lah jualan ini. Terima kasih sharingnya, matur nuwun.
1: Sami-sami Mbak Titi.
0: Iya, baik. Sutresno Budoyo, demikianlah siaran Teras UMKM. Ternyata sebagai pelaku UMKM pemula, tapi harus punya tekad nih. Harus punya tujuan dan cita-cita. Terus berkaitan juga dengan bagaimana kualitasnya, bagaimana dengan bahan baku yang untuk membuat produk-produk yang akan dijual. Baik, Sutresno Budoyo, saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi

hatinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hah, kapan pekerjaan itu mau selesai? Orang kok senengnya alon-alon waton klakon.
2: Itu yang kamu salah dalam menafsirkan, Bu. Alon-alon waton klakon itu bukan berarti biar lambat asal selamat. Tapi alon-alon waton klakon itu, alon-alon di sini adalah kehati-hatian, waton adalah aturan atau undang-undang. Nah, dalam kita bertindak atau melakukan pekerjaan apapun, kita harus berhati-hati dan tidak melanggar aturan. Itu yang dimaksud, Bu.
1: Oh, begitu toh.

Sutresna budaya kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat.

Bus 3 ngantos gangsal sonten kanti frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga asil oleh.

0: Mantep tenan acara-acara RRI saya Kiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio, semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

0: Sutresno Budoyo Jepang.
1: Kabar berita jam 13.
2: Abang Po, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menghadiri deklarasi gerakan pilah sampah yang dicanangkan Pemprov Jakarta. Ia mendukung gerakan pengelolaan dan juga pengolahan di Jakarta untuk menjaga Jakarta kian nyaman. Deklarasi gerakan pilah sampah sekaligus pencanangan HUT ke-499 Jakarta bertajuk Jaga Jakarta Bersih Pilah Sampah di Pedestrian Plaza Festival Jakarta Jalan Rasuna Said Setiabudi pada hari Minggu kemarin. Ia mengatakan gerakan pilah sampah menjadi langkah penting dalam menjaga kebersihan lingkungan di kota Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, kawasan gedung BAT atau British American Tobacco di kota Cirebon dipadati warga pada hari Minggu kemarin. Warga berkumpul untuk menyaksikan kirab budaya dalam rangkaian Milangkala Tatar Sunda yang digelar di daerah Cirebon. Sepanjang perjalanan, kirab tersebut menampilkan berbagai kesenian dan budaya dari sejumlah kota atau kabupaten di Jawa Barat. Dedi Mulyadi mengatakan, Jawa Barat memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dan tetap terjaga hingga kini. Menurutnya, hal tersebut salah satu terlihat dari keberadaan gapura hingga keraton yang masih berdiri kokoh sampai sekarang. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pakai AC biar dingin. Cakep, tuh di sono tuh operator yang jawab. Lanjut ya Bang Po, pemirsa Renet ya. Dinginnya kagak kira-kira. Hari ini hari Senin. Bareng Aye lagi Jojo di siaran Budaya Nusantara. Pemirsa Renet dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi ya bareng Aye Jojo di hari ini. Gimana hari ini tempatnya Bang Po? Panas, mendung ya, apapun itu cuacanya, yang penting biar tetap waras, biar tetap sehat ya. Karena karena ini ya tetap harus ngebul dapur. Harus cari cuan terus dong pokoknya ya. Hari ini bareng saya Joy Diti ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, Pro4 Jakarta. Hari ini kita barengan teman-teman di Pontianak nih, pemirsa Arena dan juga pendengar Pro4 ya. Di mana di sana udah ada Kak Fitri di Pro4 Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Jo?
1: Sehat, Kak Fitri gimana di Pontianak?
2: Iya, alhamdulillah sehat walafiat semua nih.
1: Sehat,
2: makannya ketumbar, abis itu makan buah pepaya.
1: Cakep.
2: Apa kabar Bang Jo Adit ya?
1: Sehat, alhamdulillah. Ya suruh dadakan lagi, kita kagak bisa ya. Kita bukan bukan keturunan palang pintu soalnya. jadi gak bisa dadakan.
2: Iya, kebetulan temanya kan juga
1: pantun ya, pantun katanya ya. Temanya pantun apa sih Kak Fitri?
2: Iya. Iya, sungguhlah mahal minyak zaitun dijual sama Abang Bayu.
1: Cakep.
2: Hari ini kita akan mengkaji melestarikan pantun sebagai budaya masyarakat Melayu.
1: Gitu,
2: Bang Jo.
1: Jadi tema kita hari ini melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu nih, pemirsa Arinet dan juga pendengar Pro4 ya. Dan hari ini nanti kita bakal ngobrol juga barengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro4 Pontianak ya, Kak Fitri ya. Sudah ada Amisyap, itu bapaknya di sana tuh.
2: Ada Profesor Dr. Khairi Effendi MS yang sudah hadir di studio kita langsung nih Bang Jo.
1: Assalamualaikum, selamat siang Pak Khairil.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sehat ya Pak ya. Ini kayaknya mic-nya belum masuk nih. Apa namanya Kak Fitri? Kayaknya mic-nya Bapak. Coba mic-nya Bapaknya coba agak majuan lagi Pak.
2: Iya, agak majuan Pak.
1: Soal kejauhan.
2: Baik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masuk udah siap.
2: Iya, alhamdulillah. Udah jelas ya semua,
1: udah,
2: clear suara kami ya.
1: Jadi nanti suaranya Bapak kan biasa kedengeran nih sama pemirsa RNet juga pendengar Pro4 ya. Kak Fitri, ini kan nanti kita bakal buka interaksi. Nah, nomornya Pro4 Pontianak kira-kira berapa ya bisa dihubungin sama pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet?
2: Iya, baik pendengar dan pemirsa dimanapun berada bisa hubungi kami di nomor RRI Pontianak 0561-571-571 nya atau di nomor WhatsApp kami di 0811-570-0943. Ditunggu.
1: Oke, bisa kirim pesan WhatsApp juga ya Bang Pop, pemirsa internet ya. Untuk di Jakarta hanya terima pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Buat pemirsa internet dan juga pendengar Pro4 yang mau ngebel juga boleh di 0213504510. Dan untuk pembuka kita langsung aja nih Kak Fitri dan juga Pak Heril untuk pembahasan kita hari ini, yaitu melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu. Nanti di menit 30 mungkin kita jeda dulu istirahat kali ya Kak Fitri ya. Silakan, monggo.
2: Baik, terima kasih Bang Jo di RRI Jakarta dan kami RRI Pontianak. Selamat siang Bu Abang di seluruh tanah air dimanapun berada. Kita tadi sudah dibuka ya sebagai opening terkait dengan bahasan kita, yaitu sastra lisan budaya Melayu khususnya pantun ya. Bukanlah kentang sembarang kentang, kentang hendak dimakan lupa pula buka kulitnya. Saya ucapkan selamat datang kepada Profesor Effendi. Iya, kita tunggu pantunnya dan ilmunya. Silakan Pak.
4: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Selamat siang kepada seluruh pemirsa berada dimanapun juga.
2: Iya.
4: Saya akan mencobalah nanti menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pantun.
2: Betul.
4: Sebagaimana kita tahu kan pantun ini merupakan salah satu jenis sastra lisan ya.
2: Iya.
4: Nah, sastra lisan itu kan banyak jenisnya. Ada pantun, puisi gitu, dan ada juga yang berbentuk naratif ya, cerita-cerita rakyat.
2: Cerita-cerita rakyat, dongeng, apa?
4: Dongeng ya, legenda, macam-macam seperti itu ya. Iya. Nah, pantun salah satunya. Dan pantun ini tidak saja milik masyarakat Melayu sebenarnya ya, tapi
2: miliar ya Pak ya?
4: Miliar, ada di mana-mana juga di Nusantara ini, cuma mungkin namanya berbeda-beda. Di tengah masyarakat Dayak di Kalimantan Barat juga banyak sekali pantun ya. Di Sumatera Utara ada pantun.
2: Ke dialek mereka ya. Begitu ya Pak ya.
4: Sumatera Barat ada pantun, Jakarta ada pantun, di Ambon ya. Macam-macam ya. Jadi pantun ini sudah sangat ya menusantara lah gitu ya. Ya karena menggunakan bahasa Melayu sebagai medianya gitu.
2: Medianya. Ya, kalau diperhatikan peran pantun itu sendiri bagaimana Pak sebagai identitas budaya masyarakat Melayu khusus di Kalimantan Barat kita ini?
4: Ya, luar biasa kalau di Kalimantan Barat ya, dia memang menjadi penanda identitas ya masyarakat di Kalimantan Barat ini. Ya. Itu terbukti ya, setiap kali ada acara tidak saja berkaitan dengan acara kebudayaan, bahkan acara-acara pemerintahan di kantor-kantor pemerintah pun juga selalu hadir pantun-pantun kita ya. Kalau di acara apa namanya apa lingkar panjang kehidupan manusia, long life circle itu ya, misalnya ada mau menikah orang melamar dengan pantun. Acara-acara perkawinan perkaya dengan pantun. Ada acara pulang memulangkan ya, menyerahkan pengantin, mengantarkan pengantin segala macam itu juga dengan pantun. Kemudian ya acara-acara kesenian selalu dibuka dan diakhiri dengan pantun. Itu juga sekarang di lembaga-lembaga pemerintahan juga pantun juga semakin marak digunakan. Terlebih lagi setelah pantun kita joint session dengan Malaysia itu ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Ini pantun terus semakin digunakan di mana-mana. Kan sangat membahagiakan ya.
2: Iya. Nah, itu, ya. Saut menyaut begitu ya. Pak ya. Sambut menyambut begitu ya. Tapi ada tidak sifat tantangan terbesar yang diperhatikan ini soal menyebarkan tadi Pak ya, sastra lisan lewat budaya pantun ini dalam melestarikan pantun di era digital saat ini?
4: Tantangan ada ya. Sama besarnya juga dengan peluangnya.
2: Iya.
4: Ya, tantangannya tentu saja sekarang ini banyak bentuk-bentuk budaya baru yang masuk ya. Terutama kalau untuk anak-anak muda itu mungkin budaya populer ya. Itu sangat digemari. Tetapi tidak sedikit juga sebenarnya anak-anak muda yang sadar bahwa pantun atau bentuk-bentuk kesenian lain yang lokalistik sifatnya itu juga mempunyai peluang. Artinya dengan memanfaatkan teknologi digital sekarang ini, teknologi informasi, mereka juga bisa mengenalkan identitas mereka ya, ke fora global ya. Jadi sebenarnya tantangan dan peluangnya sama-sama besar. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan fasilitas yang ada itu untuk kemajuan. Jadi saya kira kita tidak perlu khawatir ya. Saya yakin juga anak-anak muda kita cukup kreatif kok ya, kreatif sekarang ya. Dan mereka juga inovatif, adaptif dengan perubahan-perubahan zaman. Ya seringkali orang-orang tua aja kadang yang mungkin agak ceriwis ya, menganggap mereka mungkin tidak peduli. Tapi sejauh saya ya selama sekian puluh tahun mengajar di berbagai tempat di universitas, ya mereka cukup cukup responsif ya, cukup bertanggung jawab terhadap kebudayaan mereka ya itu.
2: Iya. Tapi kalau diperhatiin kaula muda itu biasanya terhipnotis karena mungkin dari lingkungan sekitar, di lingkungan rumah, orang tua atau mungkin dari petua-petua, orang tua lama begitu Pak, itu bisa tertular barangkali ya. Jadi mereka terbiasa untuk nanti sambung lagi ke teman-temannya gitu ya.
4: Iya, memang ini kan juga tradisi lisan ya. Jadi tradisi lisan ini kan memang ditransmisikan, jadi diturunkan secara lisan ya. Meskipun sekarang ini tidak sepenuhnya lisan ya. Tidak sepenuhnya lisan. Dulu ketika masyarakat kita hidup dalam tradisi lisan primer, primary orality gitu ya, salah teorinya itu memang semuanya disampaikan secara lisan. Jadi pantun itu keluar secara spontan.
2: Spontan ya.
4: Anda lagi mikir-mikir. Jadi memang orang dulu cerdas-cerdas ya. Jadi dalam benaknya itu sudah tersimpan kata-kata dan segala macam itu yang ketika apa lawan bicaranya mengeluarkan pantun, dia udah siap juga membalasnya. Jadi ada balas pantun,
2: iya, ya. Iya, betul.
4: Jual beli pantun. Jadi itu seperti
2: udah terbiasa
4: nah,
2: ya,
4: sekarang
2: Pak.
4: Ini memang tidak seperti itu lagi. Ada sih masih ada juga orang-orang yang punya kepiawaian semacam itu. Tapi sebahagian yang lainnya kalau diminta berpantun bisa, tapi ditulis dulu gitu ya. Ini enggak apa-apa saya kira. Ini sebagai satu apa namanya ya masa transisi atau batu lompatan untuk terus dia melatih pantun. Ya, saya sendiri juga kadang-kadang diminta untuk memberikan sambutan, mengantar pengantin atau memberi sambutan dalam pernikahan. Ya, saya juga tidak pandai secara spontan gitu ya. Saya siapkan juga dengan apa dengan tulisan dulu segala macam itu. Nah, tinggal bagaimana kita membacakannya supaya seperti ya pantun yang memang lahir secara spontan. Gitu.
2: Spontan ya.
4: Nah, artinya ya kehidupan sekarang karena sudah masuk di era campuran ada digital segala macam apa namanya itu. Ya pantun tidak lagi seperti dulu, tapi tidak apa-apa. Semuanya berkembang juga dengan baik ya, sesuai dengan perkembangan zaman.
2: Ya mungkin zamannya teman-teman Gen Z sekarang seperti ini, begitu ya Pak ya. Mungkin cara mengenalkannya, begitu ya Pak. Untuk generasi muda ini biar mereka nih bangga gitu Pak dengan apa namanya budayanya sendiri itu lebih ampuh mujarab pakai dengan cara apa bagus?
4: Yang pasti kalau kita di Pontianak ya. Kita selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan kebudayaan.
2: Event apapun,
4: event apapun ya. Kalau kami di Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat itu di tingkat provinsi itu tiap 2 tahun sekali ada ya kegiatan semacam itu berbalas pantun segala macam itu membaca syair.
2: Iya, itu dilombakan
4: atau rutin Pak? Ya, rutin. Lalu di tingkat kabupaten kota itu setiap tahun ada. Jadi artinya kegiatan pantun memantun ini sebenarnya tidak pernah sepi. Ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan lain ya. Kalau di apa namanya di Ketapang itu malah ada satu misalnya syair gulung misalnya itu dibacakan di depan. Jadi artinya pantun memantun kegiatan pantun ini dalam rangka kita melestarikan pantun itu tetap kita lakukan. Nah, masalahnya kan pertanyaannya mengapa sih? Kok pantun ini dilestarikan ada apa gitu kan pantun ya kan pantun ini tidak semata-mata permainan kata permainan bunyi tapi di dalamnya itu tersimpul juga terselip juga pesan-pesan ya yang bisa disampaikan baik untuk pendidikan moral ya pendidikan etika pendidikan agama ya pendidikan apapun ya pesan-pesan semacam itu nilai-nilai yang positif itu bisa disampaikan melalui pantun nah oleh karena itu apalagi kan pantun ini seringkali apa namanya ya menyampaikan sesuatu itu tanpa harus membuat orang lain terluka hatinya.
2: Makanya ada pantun sindiran ya Pak ya.
4: Dengan nada gembira, dengan nada yang riang gembira dan segala macam itu bisa disampaikan. Walaupun kadang-kadang isinya itu nyerempet-nyerempet.
2: Agak menusuk ya Pak ya.
4: Menusuk ya.
2: Tapi dilewat pantun itu tersampaikan ya, begitu ya Pak ya. Betul. Berarti langkah-langkah yang sudah dilakukan dari MABM sendiri, Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat ini sudah ya Pak ya rutin. Ya, dari sejak tahun berapa itu Pak? Udah melibatkan anak-anak muda.
4: Usia kita sudah 30 tahun ya, mungkin 20 tahun terakhir ya kita sudah melakukan itu ya terus menerus ya. Baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Lagi yang di kecamatan-kecamatan kan sekarang sudah mulai tumbuh kesadaran tentang pentingnya pariwisata ya.
2: Ya
4: nah kegiatan-kegiatan pariwisata yang ada di kampung-kampung, di daerah-daerah itu juga diwarnai juga dengan ya apa
2: kompetisi
4: pantun ini jadi inilah yang menambah meriah maraknya pantun di Kalimantan Barat ini
2: itu biasa melibatkan siapa ini Pak memang anak-anak di sekolahan memang di sekolah ya Bang ada pelajarannya khusus untuk budaya pantun ini
4: Nah, kami sekarang ini di Kabupaten Sambas melalui kerjasama dengan Balai Bahasa itu sedang mempersiapkan bahan ajar berbahasa Melayu untuk anak-anak ya, baik di tingkat madrasah ibtidaiyah atau SD juga di madrasah sanawiyah atau di SMP. Nah, itu sebelum itu di Kota Pontianak sudah marak ya yang namanya tundang ya.
2: Tundang.
4: Pantun berkedah. Juga di sekolah-sekolah di Pontianak ini sudah banyak sekali kelompok-kelompok pelajar ya, yang piawai.
2: Piawai.
4: Ya, mendendangkan tundang itu, pantun berdendang.
2: Berarti plus dengan instrumennya Pak ya, dengan alat-alatnya.
4: Ya, ada, lalu sekarang di MABM sendiri ada namanya tundang sari. Pantun berdendang sambil menari.
2: Wah, jadi, mantap.
4: Makin banyak kan apa namanya? Bentuk-bentuk pelestarian pantun.
2: Ada sastralisannya di situ, Pak ya.
4: Otomatis sastralisan.
2: Tapi di apa? Warnai, ya, variasi,
4: variasi ya,
2: dengan tarian.
4: Supaya apa namanya orang yang menikmati itu tidak bosan.
2: Oh ya, tidak monoton.
4: Tidak monoton.
2: Baik-baik. Ya, kreasi-kreasi seperti itu tentu memang harus ada panduan begitu ya, Pak. Ada guru-gurunya ini.
4: Ada.
2: Nah, ini bagaimana Pak selama ini? Apakah ada workshop, pelatihan-pelatihan barangkali sehingga anak-anak muda yang udah dapat ilmunya ini bisa follow up lagi gitu ya?
4: Iya, hari-hari ini ada BIMTEK ya, bimbingan teknis di apa namanya dulu lembaga apa penjaminan mutu LPMP ya di Siantan itu di seberang Kota Pontianak. Nah, hari-hari ini mulai dari hari Jumat, Sabtu, kemudian Senin, Selasa, Rabu, ini ada BIMTEK. Pesertanya kali ini untuk guru-guru dari Kota Singgawang, Kota Sambas, dan Kota Bengkayang. Nah, itu nanti sebelumnya sudah ada juga BIMTEK untuk penutur bahasa Dayak, kemudian bahasa Melayu Pontianak ya. Dan insya Allah mungkin akan dikembangkan lagi oleh Balai Bahasa kepada guru-guru di kabupaten kota yang lain dalam rangka untuk pemeliharaan bahasa daerah pada umumnya, dan kemudian ada pantun di situ, ada pelajaran mendongeng di situ, ada pelajaran menulis cerita rakyat di situ, ada pelajaran berpidato, ada juga melucu ya, stand up
2: komedi.
4: Jadi bahasa Melayunya melucu.
2: Tapi bagi bahasa kita ya Pak ya, daerah lokal.
4: Nah, itu dongeng juga salah satunya di situ. Apa namanya? Pantun.
2: Pantunnya plus dengan propertinya.
4: Propertinya juga ya.
2: Baik.
4: Hari-hari ini sedang ada BIMTEK itu.
2: Baik. Berarti memang emang harus sejak dini begitu ya, Pak ya?
4: Oh iya.
2: Mengenalkan ke generasi muda ini terkait dengan pantun. Berarti sudah merambah ke dunia pendidikan.
4: Oh iya.
2: Baik. Tadi sudah ada kelompok tundang contohnya Pak ya.
4: Tundang sari.
2: Nah,
4: mudah-mudahan nanti ada yang lain-lain lagi kan.
2: Iya, ya itu peran dari dunia pendidikan. Kalau peran dalam keluarga nih sebenarnya seperti apa nih Pak? Kalau membiasakan ya anak-anak muda ini biar berpantun sejak dini.
4: Iya, keluarga memang punya peran penting ya. Ya, mudah-mudahan orang tuanya juga masih
2: senang dengan seni.
4: Oh iya. Terutama dalam tradisi lisan, kita berharap para orang tua itu memanfaatkan cerita-cerita lisan ya, secara umum ya, untuk menyampaikan pesan-pesan edukasi, kemudian apa namanya etika, karakter. Di samping itu tentu saja bisa memasukkan pantun ya. Nah, jadi sudah banyak juga kan kita terbitkan pantun-pantun yang ringan-ringan gitu kan, sebagai panduan. Ya, tapi saya yakin orang-orang tua kita di sini, ya walaupun usianya masih muda, itu dengan semakin maraknya pantun di Kota Pontianak ini atau di Kalbar pada umumnya, mereka bisa juga ya, meskipun barangkali bentuknya semakin ringkas ya sekarang ini.
2: Iya, betul.
4: Ya, kita lihat aja misalnya sekarang ini kan tiap hari besar Islam misalnya, kan WA kita dipenuhi itu dengan pantun-pantun.
2: Ucapan-ucapan ya, gitu Pak ya.
4: Itu juga membantu sekali ya.
2: Baik. Silakan Bu Abang yang ingin juga berpantun bersama kita di siang hari ini.
1: Iya. Boleh ya Kak ya.
2: Suara Budaya Nusantara. Boleh.
1: Nanti buat Abang Po, pendengar Perompak, pemirsa RNS juga bisa berpantun ya dengan
2: kan jadi namanya, jenis pantun banyak ya.
1: Banyak banget di daerah-daerah di Indonesia. Nah, tapi ini kalau dari pribadi saya ya, Kak Fitri dan juga Pak Hairil, kita kan sekarang udah di zamannya zaman AI gitu ya. Nah, kalau kita kasih prompt, kita kasih prompt nih ke AI gitu ya, AI apa aja, itu nanti bakal dibuat pantun. Nah, kalau dari sisi Bapak sendiri menilai hasil pantun yang dibuat sama AI itu seperti apa, Pak? Apakah udah sesuai dengan kaidah-kaidah berpantun atau perlu ada yang direvisi? Karena kan sekarang juga kalau kita kasih prompt ke AI juga harus kita cek lagi nih, Kak Fitri, Pak Hairil.
4: Iya, memang kalau kita hanya semata-mata mengandalkan susunan kata, bunyi kata, itu masuk ya, masuk. Tapi ada yang seringkali dilupakan orang itu bahwa dalam pantun itu juga ada rasa. Nah, jadi soal rasa ini itu memang nggak bisa dibohongi, harus keluar dari secara original ya, dari si penciptanya, bukan dari mesin gitu. Ya, jadi kalau semata-mata hanya bunyi AB itu ya mungkin oke lah ya, bisa ya bagi pemula sih oke, enggak masalah ya.
2: terbantu.
4: Tapi untuk yang mereka yang ingin betul-betul menyampaikan rasa yang dia miliki itu, mungkin dia cari
2: cipta sendiri,
4: kosakata sendiri gitu ya, itu lebih ya. Memang AI merupakan satu satu tantangan, tapi saya kira juga bisa dijadikan peluang juga. Karena kalau nggak salah saya di Pontianak juga sudah ada tuh teman-teman yang menciptakan aplikasi pantunin aja, pantunin AI. Pantunin AI ya.
2: Tapi beda rasanya ya, Pak.
4: Saya kira beda ya. Jadi memang prom-prom khusus ya dimasukkan gitu ya.
2: Kalau Bang Jo, apa yang dirasakan ini ketika menggunakan AI saat pantun? Enak gak?
1: Belum pernah bikin sih kebetulan, Kak. Kalau tadi sih gak salah aja bikin gitu kan. Karena kan kita ini suka ini aja kan, yang sehari-hari kalau di Betawi mah gitu.
2: Sehari-hari. Jadi kayak ada nilai
1: kayak tadi gitu ya. Pakai AC apa dinginnya kagak kira-kira gitu. Ya harus 16 derajat kita kan. Enggak boleh panas di mari. Ntar kalau panas mesin kita kesian ini. Gitu. Siap, nanti kita jeda dulu kali ya, Kak Fitri dan juga Pak Hairil ya, untuk berinteraksi dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat. Nanti pemirsa RRNet juga pendengar Perompat bisa berinteraksi setelah lagu yang kita puterin. Ini satu doang kok, enggak lama-lama ya. ntar kalau lama-lama ntar kita ini dong ketiduran ya, jangan dong, ya. Nanti kita bakal balik lagi ya. Disiapin pantunnya nih pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Nanti kita bakal balik lagi di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada, balik lagi ya. Barengan Ayah Joritia dan juga Kak Fitri di Pro4 Pontianak di siang hari ini. Kita membahas tema pantun nih.
2: Iya.
1: Kak Fitri, apakah sudah ada telepon di sana yang bisa kita angkat?
2: Baik. Kita udarakan lagi dan ingatkan kembali ya, tunggu abang semuanya dimanapun berada, ayo berpantun, kita tunggu nih mau jalan-jalan ke bandara. Pergi ke sana, pakailah mobil merah. Bagi yang sudah siap digabung Suara Budaya Nusantara, kita tunggu segera. Boleh, kita tunggu.
1: Sudah ada belum ya? Kita angkat. Halo. Dari
3: Assalamualaikum.
1: Oh, sudah ada.
2: Waalaikumsalam.
3: Abipun.
2: Iya.
1: Apapun.
2: Oke, abang dengan siapa di mana nih?
3: Bang Edo di Lampung.
2: Bang Edo di Lampung, mainkan pantunnya.
3: Aduh, nggak pantun nih.
1: Oh. Lanjut, nggak apa-apa Bang Edo.
2: Baik, Bang Edo ada yang ditanyakan sama Profesor Effendi, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Khairil.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya sih Pak. Ya. Tanya apa jangan Edo Bang Jo, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya, mau bertanya sih Pak, pantun ini apa aja sih Pak, masuk kurikulum di apa aja sih Pak, atau di SMP, SMA, SD, SMP, SMA kah berpantun itu Pak? Intinya untuk pendidikan apa sih Pak? Nah, yang ke dalam itu aja, satu aja. Ini ada pantun nih.
2: Ya, katanya nggak ada pantun. Boleh. Iya, ayo ikan hiu ikan cucut, yuk lanjut.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pantunnya untuk terakhir ya Pak ya, udah disiapkan. Cuci pakaian sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Bisa juga ya.
1: Bisa.
2: Kreatif bisa. Gitu ya Pak ya, macam-macam. Nah, ini pun yang ditanyakan dari Bang Edo tadi, kalau di sekolahan begitu ya Bang Jo, langsung jawab ya.
1: Iya, bisa.
2: Iya, iya. Ini kurikulumnya ada kalau memang khusus gitu Pak?
4: Kurikulum tentang pantun secara khusus saya tidak tahu persis ya. Mungkin di daerah-daerah tertentu ada ya. Tetapi di daerah-daerah lain mungkin tidak ada. Nah, kalau kami di sini di Kalimantan Barat ini sedang menyusun itu ya. Yang tadi saya katakan hari-hari ini kita melakukan BIMTEK itu. Itu dalam rangka untuk mempersiapkan pelajaran bahasa daerah. Secara umumnya seperti itu. Nah, di dalamnya itu ada pengenalan terhadap pantun, terhadap dongeng, terhadap cerita pendek, terhadap yang lain-lain juga ya. Nah, ini bisa diajarkan di tingkat SD, SMP dan juga SMA. Nah, jadi di mana aja bisa diajarkan sebenarnya, bahkan di perguruan tinggi juga kan ada fakultas-fakultas tertentu di perguruan tinggi itu yang berkaitan dengan bahasa dan kebudayaan gitu. Itu bisa juga diajarkan ya. Nah, jadi tidak terbatas hanya pada SD dan SMP, bahkan SMA dan perguruan tinggi juga. Itu. Nah, ini penting ya, agar memang dari sejak awal anak-anak kita tetap bisa mengenali ya, dan kemudian menggunakan pantun dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai identitas kebudayaan kita gitu ya.
2: Memang harus dibiasakan lagi karena biasa.
1: Betul. kalau kebiasaan kayak ayo udahan ya. kudu ditulis dulu ya, kudu baca kebetan dulu nih Kak Fitri.
2: Tapi sekarang kok enggak salah ada ini nih Bang Jo, Pak Fendi, ada soal cerita dalam ujian sekolah begitu Pak, itu digambar saja misalnya gambar tentang membaca, main handphone, nah itu dibuatkan pantunnya. Gitu. Jadi gitu. Anak-anak di uji ininya Pak ya.
4: Bagus ya.
2: Bagus ya untuk melatih.
1: Melatih kreativitas juga, improvisasi gitu.
2: Itu mungkin kita tahu nih kuncinya ABAB gitu Pak ya. AABB. Ada lagi Bang Jo di sana?
1: Di sini sudah ada telepon, nanti juga ada yang udah ada yang ngebel, nanti kita baca WhatsApp juga ya Kak Fitri ya.
2: Boleh.
1: Halo Pro4, Assalamualaikum.
5: Pro4 Budaya Nusantara, Bang Jojo.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Dengan Cegu ya, Bang Jojo.
1: Silakan Cegu.
5: Ya, di Pontianak. Halo Kakak Putri.
1: Fitri.
2: Iya.
5: Masih kedengaran suara Cik Guru ya Kakak Putri?
2: Iya, dengar.
1: Dengar
2: Cik Guru.
1: Silakan Cik Guru.
5: Kakak Putri yang baik hati. Dengar suara sebenarnya Bapak siapa lagi ya? Bapak ya?
1: Bapak Effendi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak.
4: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi
5: wabarakatuh. Temanya melestarikan pantun, sastra lisan Melayu, budaya masyarakat Melayu ya. Memang kalau pantun itu kita tidak ada habis-habisnya kalau. Yeah,
1: silakan Cegu langsung pertanyaannya.
5: Lah, kalau nggak mengerti gini. Seperti apa nih Pak? Kan ada nih. Apa namanya adat itu kan ada masih ada Melayu itu kan penting tuh melestarikan pantun Melayu. Seperti apa dengan fungsi sosialnya dan adatnya? Seperti juga satu tuh ya tadi fungsinya seperti apa sosial adat. Dua, seperti biasanya pendidikan dan kebiasaan. Yang ketiga terakhir seperti apa juga duta budaya dan peran terlangkai. Nah itu paham Bapak sudah jelas pertanyaannya dari Cik Guru ya.
2: Baik.
5: Nah saya kasih pantun ya, pantunnya begini. Buah di belah-belah orang Melayu adat dijunjung bersendiri cara dan kita bula duduk dadulah wane di si kue gentar itu pantun saya.
2: Apa artinya tuh?
1: Artinya?
5: Nggak tahu ya, pokoknya orang pantun budaya adat kan Melayu Pontianak seperti apa dia artinya? Buahlah erak di belah-belah. Artinya apa tuh? Orang Melayu adat dijunjung bersendi syarat dan kita bula dadulah wane si kue gentar. Nah artinya apa tuh? Oke,
2: terima kasih banyak.
5: Fitri, Bapak Narasumber, Bang Jojo.
1: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria tuh aslinya katanya Medan.
2: Medan. Medan juga ada Melayu Pak ya?
4: Oh iya, ya Melayu Medan.
2: Iya.
4: Delhi.
2: Melayu Delhi. Mungkin tadi logatnya Melayu Delhi pantunnya. Iya, mungkin kita ya.
4: Iya, fungsi pantun di situ di dalam masyarakat kita itu memang banyak. Ya pertama tentu yang paling gampang itu untuk hiburan. Itu bersenang-senang ya kan.
2: Iya.
4: Lalu di
2: cairkan suasana.
4: Ya, betul. Ya, di dalam pantun itu juga terkandung nilai-nilai yang ingin disampaikan. Misalnya nilai etika, kemudian nilai apa namanya kebudayaan ya. Hal yang berkaitan itu tadi yang disampaikan oleh ibu itu kan juga kan adat bersihkan syarat-syarat bersihkan kita bulah itu kan juga pantun itu mengajarkan orang supaya ingat bahwa kebudayaan Melayu itu tidak lepas dari nilai-nilai Islam, kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi fungsinya banyak sekali ya, untuk edukasi, kemudian untuk ya bermain-main, berteka-teki, bertegur sapa. Kadang-kadang sindir menyindir, untuk menghibur hati yang resah mungkin baru putus dengan pacarnya, misalnya kan?
2: Pantun gombal namanya Pak.
4: Jadi banyak sekali fungsinya ya. Hampir semua kehidupan aspek kehidupan masyarakat itu bisa diekspresikan ya, bisa disampaikan dengan pantun-pantun yang indah ya. Jadi
2: jangan takut berpantun ya Pak ya.
4: Ya kalau dalam masyarakat Melayu itu kan kalau bukan karena tenun tidak jual menjadi baju. Kalau tidak karena pantun tidak terkenal bangsa Melayu. Itu kan menunjukkan memang ya orang Melayu atau Nusantara lah juga pada umumnya ya senang berpantun. Inilah yang membuat kita dikenal sebenarnya. Dan itu juga yang menyebabkan UNESCO tidak ragu menutupkan palunya untuk menyatakan bahwa memang pantun merupakan warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, dalam ini bersama-sama dengan Malaysia.
2: Siap. Sudah diakui.
1: Sama UNESCO. Kak Fitri dan juga Pak Effendi ini ada pesan WhatsApp yang ada masuk di Perompak Jakarta. Ada Bang Orik di Jember dan juga Mama Linda Idris di Ternate. Ini dari Bang Orik dulu.
2: Selamat siang.
1: Apakah model pantun yang ada di Kalimantan Barat berbeda dengan tanah Melayu di daerah lain seperti Riau, Kepri, Bangka Belitung dan lain-lain? Dan bagaimana tips tetua kita dulu sangat pandai membuat pantun gitu. Maksudnya gimana kayak tetua zaman dulu gitu yang bisa lancar gitu tuh Pak Effendi dan juga Kak Fitri untuk bikin pantun gak kayak Ayi dicatat dulu ditulis dulu terus juga sama satu lagi dari Mama Linda Idris di Ternate ini katanya sejauh mana sejauh ini bagaimana Bapak Effendi melihat perkembangan dunia pantun di Pontianak secara khusus dan Indonesia secara umumnya? Pantun itu kan identik dengan Melayu ya, yang bikin ayah terheran-heran tuh orang Melayu berbalas pantun itu secara spontan kok bisa gitu. Apakah dari kecil sudah diajarkan pantun seperti itu? Silakan.
2: Oke, kita rangkum langsung ya Pak ya.
1: Monggo.
2: Iya baik, model pantun.
4: Iya, gitu, jadi bentuk-bentuk pantun yang ada di Kalimantan Barat dengan yang ada di Jambi, di Riau, di Bengkulu, atau di Semenanjung, saya kira tidak ada bedanya ya, sama. Bahkan bahasa ungkapan-ungkapannya pun banyak yang sama ya. Jadi tidak ada sesuatu yang sangat berbeda gitu. Tapi pantun ini kan tidak saja gini, pengertian pantun ini tidak semata-mata ada di kalangan masyarakat Melayu dan pengertian yang kecil terbatas etnik gitu ya. Pantun itu juga tersebar luas, misalnya mungkin di tengah masyarakat Sumatera Utara, Batak misalnya, ada bentuk-bentuk pantun ya. Misalnya di Jawa juga ada bentuk-bentuk pantun seperti geguritan misalnya ya. Di Jawa Barat barangkali juga ada apa gitu. Kalau tadi di Sumatera Utara itu ada umpasa misalnya. Mungkin di Ambon atau di tempat-tempat lain juga ada ya. Walaupun ya bentuknya mungkin agak berbeda sedikit ya. Tapi itu menunjukkan bahwa sebenarnya pantun dengan bahasa Melayu itu sudah tersebar luas di Nusantara ya. Betul. Nah, karena kan pantun ini apa, karena bahasa Melayu ini kan sebagai lingua franca ya, sebagai bahasa pergaulan Nusantara dulu sebelum dia ditetapkan sebagai bahasa Indonesia kan. Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua soal kenapa sih orang Melayu kok piawai begitu ya? Piawai. Gimana caranya? Memang
2: ada seorang gitu.
4: Ya, piawai mengekspresikan pantun tanpa harus bijak. Ya, memang dulu tadi sudah saya katakan ketika kita masih hidup dalam tradisi lisan primer, semua disampaikan secara lisan, itu banyak ya orang-orang yang memang secara spontan ya dapat berbalas pantun ya. Sekarang ini masih ada walaupun jumlahnya enggak banyak. Ada yang sudah tua.

di Indonesia. Pribahasa Betawi. Anak ayam kagak bakal ninggalin induknya. Artinya, anak ayam tidak akan meninggalkan induknya. Maksud pribahasa ini, seseorang tidak akan mudah meninggalkan keluarga, masyarakat, dan kampung halamannya karena memiliki ikatan batin yang erat

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia!

0: budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara.
1: Baik, seterusnya budaya, dua buah lagu berturut-turut dari DKI Jakarta telah hadir di ruang dengar Anda. Sutrisno Budoyo, tidak terasa sudah satu jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Mari kita dengarkan lagu terakhir dari Sumatera Selatan sebagai penutup perjumpaan kita hari ini. Selamat mendengarkan.

0: gaweke sisan kopine, Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutesno Butoyo, mahasiswa semester 6 program studi manajemen produksi berita Sekolah Tinggi Multimedia STMM Yogyakarta, memproduksi film dokumenter sebagai upaya menghadirkan perspektif yang lebih adil. Film dokumenter berjudul Antara Kami dan Mereka, Catatan Sunyi Perantau dari Timur di Kota Pelajar. Produser dokumenter Sinita Ahuluhelu mengatakan, tema ini diangkat karena adanya perbedaan karakter dan latar belakang sosial yang seringkali memunculkan kesalahpahaman. Ia juga mengakui bahwa isu tersebut tergolong sensitif karena kerap dikaitkan dengan hal-hal negatif yang terjadi pada sejumlah wilayah di Yogyakarta. Ketua STMM Yogyakarta, Dr. R. Muhammad Agung Harimurti Purnomojati mengapresiasi penayangan film dokumenter tersebut. Ia menilai karya mahasiswa tidak hanya layak sebagai tugas akademik, tetapi juga berpotensi dikembangkan lebih jauh. Beralih ke informasi lain. Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD reguler ke-128 tahun 2026 tidak hanya pembangunan infrastruktur fisik, namun juga menyasar pembangunan sumber daya manusia atau SDM. Satgas TMMD Kodim 0731 Kulon Progo menggelar kegiatan non-fisik bagi warga di ruang rapat kantor Kelurahan Sitorejo, Kapanewon Rendah. Kegiatan yakni sosialisasi wawasan kebangsaan atau wasbang dan penyuluhan kesehatan. Pelda Yuli Haryo Saputro menjelaskan, sasaran non-fisik tersebut merupakan bagian integral dari program TMMD untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan yang relevan dan bermanfaat. Lurah Sitorejo Sutrisno menjelaskan, kegiatan edukatif penting bagi warga. Demikian saya Anita Rizky, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken suko sami suko.

suko sami suko panjenengan suko kulo suko sedaya sami suko kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Saya tersambut ya. Mugia wonten ing santen menika saya tansah pinaringan sehat bagas waras. Makaten sih sinaoso cuaca benter panas sekali. Sampai kipas-kipas ya Betty ya.
1: Nggih, panas ya.
0: Panas banget di luar ya. Tapi ya semoga saja meskipun panas tidak mengurangi semangat yang mau menyelesaikan tugas-tugas ataupun juga pekerjaannya. Ingkang santen menika sampun saged laya-laya istirahat makaten sih sinambi midhangetaken program 4 era ing Yogyakarta samangke saged nderek ngregengaken wonten ing suka sami suka. Menika minangka tembang pambuka kita siapkan lagu yang akan menjadi penanda ya untuk suka sami suka sore hari ini. Lagu yang kita siapkan apa Betty?
1: Lagunya Lestari.
0: Lestari dari Dike Sabrina, Badika Piarso, wonten ing suko sami suko.

0: Sudarsana Putih sampun kapiarsa tembang pambuka kalau wau wonten lestari saking Dike Sabrina. Bari katuraken samangke tembangipun saged pun pilih. Kita siapkan apa aja nih Betty?
1: Ninggal kangen atau anak lanang?
0: Ninggal kangen apa anak lanang? Kita buka di telepon, sudah ada yang bergabung. Coba kita sapa Betty.
1: Sugeng sonten suko sami suko.
2: Sugeng sonten suko sami suko nak Betty. Sugeng sonten nak Semi Prabowo.
0: Sugeng sonten. Pangestu ini pun sehat Bu.
2: Alhamdulillah derek teman.
0: Semanten ugi nggih Bu.
2: Lagu nipun dengan nomor kalih
0: nomor kalih
1: anak lanang
0: anak lanang
2: atau saran
0: nggih
2: kagem Mami Satika kondisi ilmi
0: nggih
2: gegono kagem Romo Heri Sadono wonten Murangan ugi kagem Dimas Dirjo Sumarto Mbah Yono wonten Wirasaban Mbah Iman Bapak Untung Raharjo Romo Adik Hadi Ersikit Mas Ipul ugi kagem Mbak Ana, Bu Yayu Kweni, Nak Rian, ugi Bu Tarmi, Dimas Yuti, Bopo Sumangin, Mbak Dio, Bopo Sabio, Romo Eki, Rukun Werdong, Mas Toro, Wonten Ing, Manis Renggo, Pak Di Paimin, Sugeng Siang, Pak Di, Dungkap Sonten, Bu Yayu Kweni, Bu Enak, Pak Gianti, Bu Kartiti, Bu Supriyati, Bu Bopo Kasionon Bulawen, Mbah Noyo, Bu Srimpi, Bu Nani Bajuri, Mbak Titit, Yusiru, Bu Romonato Endro, Pak Tumiji, Pak Tupar, Mbah Mus, Mas Bambang Sutarno, Dimas Yanto Sayegan, Bu Sri Bonagung, Yumudo, Bu Anjas Moro, Bu Salama, Mbah Suro, Bapak Supoyo, Bapak Sawiyo, Kabilayat, Mbah Mus Tanjung Pinang, Diajeng Muntiwi Jalan Sumarwi, Romo Nadi Mursari, Dimasuka, Pak Pur Kenteng Rejo, Mbak Ase Goprak, Yusukap, Wonten Wedo, Mas Gilas, Bu Warini, Lek Gono, Lek Merjujur, Bapak Damaskus, Bu Widyanise, Bu Siti Bangun Tapan, Bopo Serikatan lan Prayogi kagem
0: sedaya
2: kemawon kagem nak Semi nak Betty sugeng karya
0: kula
2: saking Karang Mojo matur nuwun sanget sugeng sonten
0: sugeng sonten matur nuwun sih Bu Dewi wonten ing Karang Mojo sampun derek ngregengaken
1: nggih sugeng sonten suka sami suka
3: sugeng sonten suka sami kula suka sami
0: suka sami sinten Bu suka sami kula weh lagi
3: lah mboten kan to tangian
0: mboten niku jan leres menika kok ya pas niku lho
3: langgi lho
0: nggih
3: nenek kayangan iki senengane ngono kuwi niku
0: nggih keplesen ning kok pas lho
3: Mas Sami Prabowo suka diajeng Betty suka sedaya sami suka suka
0: nggih
3: Ripon panis nopor duk
0: yes,
3: nopor
0: pokok,
1: cerah.
0: Niki pokoknya panas-panas sangit. Mboten namung anget, angit. Anget kan Kak nggih.
3: Sangit. Iki aku sangit yang wong bar bakar-bakar.
0: Bakar-bakar nopo, Bu? Telo.
3: Bakar uwuh.
0: Uwuh, lah malah bakar uwuh.
3: Nggih, Mas, nggih mumpung niki terang.
0: Oh, lah nggih.
3: Bakar-bakar.
0: Monggo, Bu, tembangipun ingkang
3: pundi. Tembangin nopo to niki?
1: Ninggal kangen atau anak lanang?
0: Nah, ini Kang Bunti.
3: Waduh, dan ninggal kangen, Mbak.
0: Oh, sih.
3: Ninggal nyata kangen karo penyiar.
0: Oh, mengatakan, sih.
3: Kita tanggal 17, kita harap ketemu.
0: Insya Allah.
3: Senang nih, wong masa neng kabupaten nih,
0: Kak Bunti.
3: Oke. Salamipun kagem Bunda Dwijo. Oke. Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Bu Yanwase, Mbak Noyo, Pak Mening. Lajeng Pusa Ginem lajeng Mas Toro wonten ing manis nggo di Mas Rian Gemes Ki Kumbo Karno Ki Joko Budo lajeng sinten malih nggih di Mas Rian Gemes Mbak Ana kok dangu mboten ngegono to Mbak Ana
1: nggih
3: lajeng Pak Suka Bu Suka Pak Rindang Bu Yayu Paris Bu Yayu Kweni Bu Atun Pak Moryanto Pak Kirno Lajeng Kang Gilas, Pak Sawiyo, Pak Kenteng Rejo Niko, lajeng Pak Bambang Sutarno, Pak Mugiono, Mbak Mustanjung Pinang, lajeng Mas Toro Wontering Manis Renggo, lajeng Bu Praase, Bu Mudo, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, lajeng Romo Tujo, Romo Ngadiono, Romo Yono, Marto Diarjo, Romo Prajo Swasono, Pak Murjono, Mbak Min, Mbak Paimin, Mbak Mantemon, Mbak Man Pengasih, lajeng Sinten Malih, Gedok Lali Toyo,
0: Sinten Malih,
3: Mas Adi Ponco, Dimas Urotrisi, lajeng Sinten Malih, Bu Tarmi, Bu Sriwi, lajeng Mbak Yeni Pato, Mbak Andin, Prayogini pun kagem sedaya kemawon. Matur nuwun nggih Mas Sami Prabowo.
0: Nggih, sami-sami. Sami-sami. Saking Bu Agiantin sih matur nuwun wonten ing wareng. Tadi minta yang ninggal kangen. Berikutnya.
1: Berikutnya Sugeng Sonten suka sami suka.
4: Sami Sonten ugi. Nggih. Suka, kula suka, Tante Wagianti suka, Mbak Betty suka, Kakang Mesani Prabowo suka, sedaya suka, monggo-monggo sami suka-suka, sami suka-suka. Ahoy!
1: Kikuk. Mas Rian.
4: Ije, apa? Jadi kalian kakak Mas Heri pun rasa sipun.
0: Pangestu nih pun saya sedoyon sih. Semata nugi gih Mas Rian gih.
4: Alhamdulillah deh remeh kita cune kakak Mas kalian Mbak Betty. Kulo lan keluarga kulo sedoyo sedoyo tasih di pariwisataan sedaya nih pun.
0: Sih.
4: Ih matur sembah nyuwun kula sami-sami donga dinunga mekaten.
0: Ngaten sih. Wae lang rajang-kacang.
4: Inggih hak sami slonjer dawa mekaten.
0: Walhalah jam nganti babak inggon.
4: Nitaku izin. Nyuwun sewu tembangipun sampun cuma mes napa?
1: Ninggal kangen atau anak lanang?
0: Nah, ingkang pundi? Nak lanang?
4: Nggih.
0: Nak lanang monggo.
4: Katemben Tante Wagianti nggih sugeng sonten. Mugi tansah paling kesehatan sekeluarga lan tetep awet ayunipun mekaten. Nggih. Iki jane mesem-mesem lho iki.
0: Wah, jan karo nguyang-nguyu dhewe nika kok.
4: Atau Mami Sartika mongah-mongah sugeng sonten. Kita sehat paling kesehatan sekeluarga. Yumudha mrajan minggir Bu Anjas Moro Ari Mami. Onten Pak Yanto teng Grogol margo dadi teng ngriku nggih onten Pak Jono sugeng sonten. Pak Yanto Candia Pangkalan Ibu onten Romo Yono Marto Diarjo sing konten Budi Duwijo Bu Saginem Bu Yanu Bu Sri Utami Bu Sri Kebon Agung Bopo Sagio Legono nggih sugeng sonten wonten Pak Bambang Sutarno Baik Lendi Bopo aduh Bopo Tupar nggih kok popo nggih Pak Tupar nyuwun sewu sonten wonten Ki Rukun terus Kang Ipul teng Wates wonten Rama Haji Ngadiono Mbah Noyo Pak Rimbang Mbak Yeni Patro nggih Bu Siwi teng Mojali sugeng sonten wonten Bu Nani Bajuri nggih prayoginipun kagem sedaya kemawon cek jreng kok singgal nyuwun-nyuwun pangapunten.
0: Mekaten nggih.
4: Yang setunggal di Kombo Karma nggih.
0: Oh nggih.
4: Sonten. Kagem penyiarku Kakang Mas Hadi kalah Mbak Betty.
0: Nggih.
4: Sedaya ramah-ramah nyenengke sedaya sugeng siaran.
0: Nggih.
4: Mugi kita asah sugeng kesehatan sedayanipun.
0: Amin amin nggih.
4: Nyuwun sewu. Nggih. Mangke menawi kondur sami ngatos-atos.
0: Mekaten sih, matur nuwun.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Rian, matur nuwun. Wonten ing minggir Sleman. Di belakangnya
1: Sugeng Sonten, suka sami suka.
5: Sugeng siang, suka sami suka.
0: Heeh, lek kono.
5: Hei.
0: Nak monggo.
5: Lagune napa ya jeneng kemudan?
1: Lagunya Ninggal Kangen atau Anak Lanang?
0: Nah, Kang Bundi.
5: Anak Lanang niku.
0: Anak Lanang Kak Kintun.
5: Ya Kintun kangge Mas Rian kemremes niki wau.
0: Kangge.
5: Wis yo. Bu Wagianti bonceng mawon kula wong rika pun do kebak le anu yo kula mboten kala wektune
0: niku. Oh ngaten.
5: Mulya ke mawon.
0: Nggih.
5: Kudu digeguyu kanca kula nek aku.
0: Niku wonten sinten mawon nggih lek gono ten riku.
5: Ah
0: iki wonten wong Jawa ten iki kok jong geguyu. Weh, ana wong nyambut gawe mah digeguyu.
5: Nggih, aneh kula
0: iso mlebu ngeten
5: iki digeguyu le
0: apene krumut.
1: Oh, nggih.
5: Ngaten.
0: Nggih. Matur nuwun lek gono wonten ing Gunung Saren le. Nggih, lan kenging kami dangetaken wonten Gunung Saren. Sacelaipun lek gono mekaten nggih. Tadi sudah berapa?
1: Sudah
0: 4 ya, okay. Kita buka satu lagi.
1: Okay. Sugeng sonten, suka sami suka.
5: Sugeng sonten, suka sami suka. Penyiar berjua wong ayu rompak
0: ui. Mami, mami.
5: Ya.
0: Sehat-sehat, mami.
5: Sehat, balado.
1: Iya.
0: Cih.
5: Kabar dibaik,
0: mami. Nge.
5: Salam. Salam kasih sayang buat semua
0: sahabat semua. Nge.
5: Pendengar sehat, penyiar sehut.
0: Sehut, sehut.
5: Yes, buat tak nyuwun lagune anak lanang
0: nih wow. Anak lanang. Kirim salam.
5: Wow, sinten nih wow.
0: Halo wow, klik gono.
5: Oke, kagem klik gono, kagem masian wow. Tuh kagem adik kula tuti sudi kula turi. Mbah Noyo Putri Jo, Mbak Wagianti, Mas Wawan Haka, Mbak Anjas Moro, Mas Rus kagem, Mbak Wigati, Mbak Sriwi, Mbak Wagianti, terus kagem Pak Weneng, Pak Bambang Sutarno, Pak Romo Yu yang sas, terus kagem Rosi Seto, Pak Kiman, terus Pak Pak Suro, Pak Paryono, terus Pak Pipit, Pak Pak Supriyati, Pak Tarmi, terus Pak Sri Sedoyo Sri, Mas Pul Wonderful, Mandore Bolen, kagem Mbak Yayu Sedoyo, Yayu Pak Toro, Jalan Kafe Pak Yanto, Pak Yanto Pundong, deh, kagem terus kagem Pak Tupar, Pak Pak Mbak Yeni, terus kagem Pak Pak
0: Ba ana napa niku
1: sik to. Sinten?
5: Nggih. Sapa kae lah lawan aku iki. Akem Mbak Su Mbak Supriyati.
0: Nggih.
5: Mbak Nanik Bajuri. Mas Mbah Min.
0: Nggih.
5: Mbah Kilas, Mbak ngan napa Kak Pak Klendi, Mbak Pak Kasiono, Pak Rukun Berdoran Sedoyo Kemawon.
0: Mekaten.
5: Jadi katun penyiar berdua.
0: Jadi.
5: Suka ngayai kalian sehat selalu.
0: Amin, amin.
5: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Mami Sartikan. Si wonten ing Klisat Minggir Sleman. Selanjutnya Z, kita beralih ke WA. Sudah banyak yang bergabung. Sepertinya coba akan kita
1: baca.
0: Baca gitu.
1: Dari Ibu Nanik Bajuri.
0: Z.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Sugeng sonten.
1: Bu Nani Bajuri atur salam.
0: Kagem
1: Mami Sartika, Bu Anjas Moro, Bu Indar, Bu Sri Bon Agung, Yumudo, Bu Indar, Bu Duijo, Bu Yayu, Sedoyo Yayu, Eyang Sas, Bu Widyaningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asi Gobra, Mbak Pipit, Mbak Yeni, Romo Yuwono, Romo Narto, Indro, Pak Bambang, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Pak Sarjio, Ki Rukun Werdo, Ki Joko Bodo, Ki Kumbokarno, Ki Bandung, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Yudi, Mas Ipul, Mas Ardi Klaten, Mbah Noyo, Mbah Suro Trisi, Pak Sudar Dasilan Nuwun saking Bunani Bajuri, tambah salam kagem Bu Sriwi, Pak Tirto, Bu Wagianti, Nuwun.
0: Matur nuwun saking Bu Nani Bajuri salajengipun menika saking Baji ya sugeng sonten suka sami suka sugeng sonten Mas Emi ugi Mbak Betty mungkin jenengan manggih kasarasan atur salam kagem Budi Wijo Karang Mojo Pak Tirto Mbah Suro Mbah Yono Pak Sagio ugi sedaya monitor ingkang nembe midhangetaken suka sami suka wonten ing sonten menika salam sehat matur nuwun Baji onji. Salah cipun menikah sangi Pak Kasiono nggih menikah mengirimkan voice note. Coba kita dengarkan, monggo.
6: Suko sami suko, okay. Sugeng sonten Mas Emi Prabowo,
0: sugeng sonten
6: Pak Beti Damayani,
0: nggih.
6: Kula Pak Kasiono, mbulawen Teluk Gadi, ngaturaken salam katur Romo Mariono utawi Ki Rukun Werda wonten ing Mejing Wetan, Ki Resi Seto wonten ing Dalan Timoho, Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul. Ibu Dwijo wonten ing Karangmojo, Ibu Tuti wonten ing Jogoyudan, Ibu Tini Nitiprayan, Ibu Anjasmoro wonten ing Minggir, Ibu Mami Sartika ugi wonten ing Minggir. Sokatur sedaya para sutresna budaya, suka sami suka wonten ing RRI Pro 4 Ngayogyakarta. Sugeng midhangetaken kagem panglipur sak mentawis. Lagunipun nderek Mas Semi saha Mbak Betty Damayani.
0: Matur nuwun. Sami-sami Pak Kasiono. Nggih, berikutnya
1: Mbak Suro.
0: Mbak Suro juga mengirimkan voice note sih, monggo.
7: Sugeng sonten suka sami suka,
0: kula
7: suka Mas Semi suka jeng Betty suka sedaya sami suka dinten Senin pripun pawatos kekalih sae
0: sehat-sehat. Nggih.
7: Mas Semi jeng Betty. Mugi tansah sehat, rezeki lancar. Absen trisik Mbak Suro. Lagunipun kula nomor setunggal Mas Emi jeng Betty. Salamipun nggih ingkang baku menika salam ngaruhke pawartos rencang-rencang.
0: Mekaten sih.
7: Sepindah si jobluk bodho Mbah Trisna Utomo, Pak Sarjio, Pak Bambang, Pada Mas Kus, Pak Tupal, Pak Nimbang, Mbah Kono, Ki Rukun Werda, Rama Praja, Ki Resi Seto, Mbah Jawin, Pak Sugeng Lekwet, Jujur, Pak Wening, Rama Indra, Ki Rukun Werda, Kang Gilas, Pak Sagio, Mas Sipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Pak Supoyo, Mas Rian, Mbah Nawi, kali-kalihipun Pak Tumidi, Pak Yanto, kali-kalihipun Ki Kumbokarno, Ki Pak Romo Tujo Subagio, Mbah Noyo, Pak Kirno, Pak Widodo, Mas Pariono, Bu Yeni, Mbak Yayu, Bu Supriyati, Bu Anjasmoro, Bu Tarmi, Mami Sartika, Mbak Andin, Ibu Agianti, Bu Salamah, Bu Sipun Agung, Bu Suhartini, Bu Yati, Bu Atun, Bu Rubini, Bu Rubiati, Bu Sumi, Bu Nani Barjiri, Eyang Sasmito Murti, Ibu Marto Saronto, Bu Yanuase, Bu Sri Utami, Bu Isti, Bu Duija, Yusiru, Mbak Ana, Yumudup, Ibu Sri Jalan Parih, Yuratri, Bu Saginem, Kiresi Seto, Pak Sri Katon, Romo Haji Ngadiono, Mbah Hadi Suparman, Mbah Mus, Malan Prayogini,
0: Prayogini pun
7: sedaya kemawon. Kagem Mas Semi kali jeng Betty sugeng ngayahi tugas.
0: Matur nuwun.
7: Ngantos paripurna mengke kunduripun nggih ngantos satos. Matur
0: nuwun. Sami-sami saking Mbah Suro wonten ing Trisik. Berikutnya ada Pak Supoyo nggih. Menika Pak Supoyo mengirimkan voice note nggih, monggo.
8: Suko sami suko, kulo suko Mas Emi Prabowo kalian Mbak Betty Damayani suko ambil kesarasan wonten ing panjenengan kulo wau nembih bareng ngeteraken Mas Tanto karo Mbak Ning minggah kaji lan
0: niko
8: kulo lajeng niki nopo niki gue dugi peruman glodokan salam-salamipun kagem Pak Toro, Pak Nardi Mursari, Pak Untung, Pak Rimbang, Ki Rukun Werda, Ki Wawan Haka, Ki Resi Seto, Ki Damaskus, Eyang Buas, Romo Yu, Ki Mbokarno, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sardio, Pak Sawiyo, Bu Agianti Wareng, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sriwi, Bu Tidut, lan kagem sedaya mawon Mas Giarto, Mas Parti, Mas
0: sinten malih onje pon cekap. Nggih, matur nuwun sih. Saking Pak Supoyo wonten ing kadi layar menika sampun gangsal WA sudah 5 ya.
1: Sampun.
0: Sudah 5 sih. Kalau begitu kita ke lagu Betty yang diminta yang banyak apa ini?
1: Anak lanang
0: nggih. Anak lanang sih bari kapiarsa tersebut yo wonten ing suka sampe suka Pro 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Wah, wis mas setengah dino mancing ra entuk iwak.
1: Sakjane kali iki kok iwake lho. Hanange kok angel dipancingi ya.
0: Aku duwe ide.
1: Apa kuwi?
0: Nganggo iki setrum wadil langsung itu akeh.
1: Wah, ya cocok. Ayo gendang.
2: Mandek. Iki dong apa ta iki? Mancing kuwi oleh migunakake setrum kanggo golek iwak. Kuwi ora entuk kan? Sing mati ora mung iwake. Nanging ekosistem makhluk hidup ning kali iki ya padha mati kabeh to.
3: Mancing kuwi seni sabar lan guyub karo alam. Elingo, setrum mateni masa depan, ora mung mateni iwak.
4: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu waludalu. Semoga tansah nyawiji, mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI, Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
5: Sutresna budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji, wonten ing program 4 RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: Sederso budaya panjenengan tasinya wici wonten ing suka sami suka wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Waktalipun walipun bikamali wonten ing gazal sekawan 0333 akan kita sapa lagi Betty yang sudah mau bergabung Pak di sore hari ini.
1: Nggih.
0: Sugeng santen.
2: Sugeng santen.
0: Sugeng santen.
2: Suka sami suka.
0: Nggih.
2: Kula suka. Mas sami suka.
0: Nggih.
2: Mbak Betty suka.
1: Nggih.
2: Sedaya sami suka.
0: Nggih.
2: Mas sami Mbak Betty sehat-sehat. Nggih.
0: Paestunipun sehat. Begitu juga nggih. Nggih.
2: Jalan Mbak Mas.
0: Weh. Niki bentar ya.
2: Oh, bentar sami. Bentar.
0: Pun tintas mungkin ndak kayoman.
2: Lagunya apa nih?
1: Lagunya mikir-mikir atau duduk pilihane?
0: Mikir-mikir apa duduk pilihane?
2: Sing guri niku Mas napa?
0: Duduk pilihane.
1: Pilihane.
0: Oh nggih, duduk pilihane nggih. Monggo.
2: Kagem gunane bajuri.
0: Nggih.
2: Pak Busi Parmi, Pak Kasiono Bolalen. Mbah Yono. Pak Depaimen pun lebih dereng nih.
0: Dereng.
2: Kita boleh masuk Pak Toro, Bambang Sutarno, Mbak Nawi oleh Pak Tirto, wonten Bu Sri Utami, Bu Sri Donagung, Romo Jihadiono, Romo Tujo, Romo Yuwono, Mas Sojarto, Romo Narto Indro, Mbak Bu Mami Sartikale, yang Sasmita Murti, Mbah Suro, Tare, Barna, Pak Sagio, Pak Sawio, Pak Sagio, Pak Mujiono, Pak Jenwonten, Pak Yanto Candiata, Ngeri Yulegi, Bu Sirup, Bu Yayu, semuanya, empat-empatnya, Mas, Pak Jenwonten, Mbak, Pak Sudar kali Pak Ukap, Hajeng Wanten Bahmen, Bahman, Hajeng Wanten Pak Ibanding Bondowoso, Pak Sunardi Mursali, Mbak Yani, Mbak Anggung, Bu Yanuasih, Bu Agianti, Bu Supriyati, Bu Saginem, Bu Dwijo, Hajeng Wanten Bu Arini, Bu Sri Supatmi, yang Parno kali Mas Pak Wenek, Mas Yon, Pak Supoyo oleh Mas Ardi wonten
0: Klaten,
2: Klaten Timur.
0: Nggih.
2: Kating wonten Mbak Tuti ingkang wonten Yogyakarta napun ini Mas. Kali Mbak Mbak Siti ingkang wonten Bangun Tapan.
0: Nggih.
2: Pak Timbang Mas Yudi, Mbak Nawi, kating wonten Pak Mas Elek Giono kali Mbak Aceh Gubra, Batang Kintel Malewo, Sanu, Ki Bandung Bondowoso, Sing Cuk Bang Tindih Bang Tiladan, itu tak singgole Mas.
0: Nggih.
2: Tunggu, Tunggu. Kintel Malewo, Pak. Oh, Kakem Sedaya kemauan, Mas.
0: Kakem Sedaya kemauan, Mekaten.
2: Oh, Kakem Sedaya kemauan, Mbak Betty.
0: Nggih.
2: Sukun Ayo Tugas.
0: Maturun.
2: Salam net bersama Perompat.
0: Nggih.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun sih menika saking Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari. Di belakangnya
1: Sugeng Santen suka sami suka.
3: Sugeng Santen suka sami suka. Mbak Betty dan Mayanto karo Mas Semi.
1: Lumayani, Pak.
3: Ah, bapakne Yanto ra ya anake Yanto.
0: Oh, ngaten sih. Sehat-sehat Mbak Yanto.
3: Alhamdulillah pengasuh ini panasnya pol Mas.
0: Ponce menikah jen
3: sami.
0: Merata sami menikah ini.
3: Jenengan jora sami mau
0: ngangkat. Ngisis. Langgi bentene niku gitu.
1: Kaki kipas angin.
0: Niki teng lebet kok nggih.
3: Sing penting sehat kabeh
0: nggih. Sehat nggih.
3: Sehat iki di dia salam kalu.
0: Ponce.
3: Assalamualaikum.
0: Baru pulang. Baru pulang.
1: Nggih.
3: Sampun wau Mas, wau lomba senam.
0: Oh, ngaten.
1: Lomba senam.
3: Nggih, ning gurung besok pengumumane.
0: Oh, ngaten. Nggih.
1: Semoga juara, Pak.
3: Amin amin amin. Lagune cek nomor 2 mawon.
0: Nomor 2
1: nggih.
0: Tutup pilihan nggih.
3: Kagem wae mau Kakak Noyo. Oh, aku ya lali ya.
0: Nggih.
3: Nggih, kagem Mbak Yuku Yayu,
0: wonten
3: rangka lajeng kagem sedaya kemawon Mas, kagem wonten Gunung Kidul.
0: Nggih.
3: Bantul, Kulon Progo, Sleman, Kota Jawa Tengah, kalian luar Jawi, walaupun Pulau Indonesia itu yo.
0: Makaten.
3: Anji, ini salah Arab ono acara. Pak sebenarnya ini sama Bion Rumah.
0: Ini. Anji.
3: Pun yang buatin kuasa sepat pun bang pun ter.
0: Makaten.
3: Makaten. Saya kemalon.
0: Anji. Sami-sami Pak Yanto.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Si Pak Yanto, wonten ing Grogol marga dadi sekan matur nuwun.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Sebentar belum.
1: Belum.
0: Keputus tadi seperti anji. Nah, ini dia.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten dereng-dereng.
0: Eh, Romo, Romo sehat-sehat Romo.
3: Ya, alhamdulillah.
0: Eh, alhamdulillah sehat nggih.
3: Menunggu
0: rasa gadul. Bangga Romo, badhe ngersakaken ingkang pundi tembangipun?
3: Tembangipun napa mawon?
1: Mikir-mikir atau duduk pilihane?
0: Ingkang pundi? Mikir-mikir napa duduk pilihane Romo?
3: Mikir-mikir mawon.
0: Mikir-mikir mawon nggih.
1: Kinten salam.
3: Iki kinten salam kagem Bu Bijo, Mbah Noyo, kula wau matur nuwun. Wiyane asih. Pak Weneng, Bu Arini, Lajeng Ki Bu Apianti, Sakina, Guru Bini, Bu Yayu, Lajeng Mbak Ana, Mbak Andin, Bu Nugroho, Bu Sri Utami, Bu Cikunaku, Bu Mudo, Salama Bu Salima, Pak Dudo sekalian, Lajeng Pak Sukab, Nek Gono, Ki Banting Bondowoso, Mbah Man, Mbah Min, Lajeng Kang Maman, Kang Mamat, Lajeng Mas Ibul, Mas Yudi, Mbak Sumiti, Ki Kombo Karno, Mbah Ki Mau, Nasi, Mbak Sisi, Ki Joko Budo, Pak Sawiyo, Pak Sardio, Lajeng Pak Budi Gahito, Ki Rukun Werdo, Pak Sultan Dasilan, Derek, Dungo Mugi-Mugi, Garani pun tinggal syarat.
0: Amin amin sih.
3: Lajeng di Pak Ustaz Sembako, Lajeng Pak Sunati Mosari, Bu Pipit, Lajeng Pak Suhari, Yunarti, Mas Yanto, Joyo Mas Yanto, Lajeng Mas Lian, Pak Pur Pendeng Rejo, Pak Iskandar Tuyo, Bu Parini, Bu Brakwati, Sang Kiono, Lajeng Pak Yono Marto Diarjo, Yang Jasa Murti, Lajeng Ugi Pak Supoyo, Lajeng Pak Rimba,

0: Sivi, Pak Tupar, Pak Jogi, iki Pak Mul.
1: Oh, terputus nggih. Matur nuwun menika Rama Haji Ngadiono nggih, Mbak Unawi. Sinyalipun apa telas pulsanipun menika wage. Di belakangnya Rama Haji Ngadiono sumangga.
2: Sugeng sonten, suka sami suka.
0: Pak
1: Sumar menika? Pak Sumar nggih.
0: Pundi pawarta sekalipun sami sehat sedaya nggih.
1: Pangestunipun sehat sedaya menika Pak Sumar.
2: Pak Sumar juga.
1: Nggih.
0: Nggih, semanten nggih.
1: Monggo.
0: Derek romengarengan kuwi. Mikir-mikir napa nggih?
2: Mikir-mikir nggih.
1: Mikir-mikir.
0: Dinten-dinten.
1: Monggo.
0: Aku romengarengan kok pecat ya.
1: Nggih, menika.
2: Sinyalnya mungkin, Pak.
0: Nggih, leres. Sing bahaya Mas Rian. Uda Twitter. Sing lek kono.
2: Nggih.
0: Sirupun perjo. Mami Sartika, Yu Mudo, Pak Rimbang, Bu Anja Asmoro, Bapak Sardio, Yu Sukapredo Martani, Lajeng Mbah Noyo, Lajeng Bu Yanuasi, Ibu Wagianti, Ibu Supriyati, Bapak Tujo Subagia sekalian Ibu, Yang Sasmito Murti, Mbak Ana, Bapak Sunardi, Bapak Sukabjo, Glendi, Lajeng Bapak Sagio, Pak Tupar, Pak Tumidi, Romo Mujiono, Mas Ipul, Mas Mamat, Mbah Mantemon, Mbah Man Pengasih, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Mbak Yeni Bantul, Mbak Andin, Mbak Pipit, Mbak Titut, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budu, Lajeng Sanesipun Bijang Mali, Mbak Mus Pekan Baru, Lajeng Pak Bambang Sutarno, Pak Devainin, Sanesipun Bijang Mali, Tunggal Mali, Pak Tirto, Matur nuwun.
1: Sami-sami. Ji, menika saking Pak Sumar wonten ing sedayu. Satu penelpon lagi.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka.
1: Nggih.
3: Lan Mas Prabu.
1: Enci ki rukun werda. Tan sambar gengge.
3: Sambar gengge.
1: Monggo.
3: Lagu ini pun ingkang mikir-mikir bau.
1: Mikir-mikir nggih.
3: Kagem Bu Dwijo, Tante Wagianti, Yunani Badui, Bu Sri Donatun, Bu Sri Utami, Lajeng Kalsem, Kagem Bu Anggas Moro, Bu Mami ingkang muah-muah.
1: Nggih.
3: Tapi Bu Yayu, Lajeng Kagem Bu Sasmito Murti, Mbak Pipit, Mbak Pitut, Lajeng Kagem Mas Kasiono Inggulawen, Mas Ibu, Mas Mamat, Mas Rian sing kemajar
1: nggih.
3: Mas Ardi, Pak Tunardi Olawa Matur Nuwun, Pak Sumar, Mbak Suro, Ki Joko Budu, Yumudo Irono, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Lajeng Pak Tumiti, Pak Sukap, Mbah Min, Mbah Glendi. Malih nggih Mas.
1: Ngaten.
3: Agem Ki Kumbo Karno, Ki Bandung Bondoso. Lajeng Ki Singowiro, Kirimbang Pak Paime, Lajeng Pak Glendi
1: nggih,
3: Mbah Man kalih kalihipun,
1: nggih,
3: Agem Rama Yuwono.

0: nggih.
1: Pak Noyo, walaikipun ajeng Pak Ragio.
0: Nggih.
1: Ajeng sedaya kemawon.
0: Mekaten nggih. Sami-sami. Kirukun werda, matur nuwun mecing nggih. Matur nuwun sudah bergabung. Berikutnya kita ke WA, Betty.
2: WA nggih.
0: Ke WA coba WA-nya. Kita akan
2: Pak Tupar.
0: Pak Tupar nggih menika mengirimkan voice note nggih, coba kita dengarkan dari Pak Tupar menika monggo Pak Tupar.
3: Suko sami suko, suko panjenengan suko sedaya sami suko. Sugeng sonten Mas Semi Prabowo Mbak Betty.
0: Sugeng sonten.
3: Generator salam kakek Putu Jok bagian Tri Surup Imudo Bu Supriyati Putarmi Bunani Bajuring Gamping Mami Sarti Kamongah.
0: Nggih.
3: Lajeng Mbah Jasmoro, Lek Gono Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Mus Tanjung Pinang, Mbah Suro Trisik. Lajeng Pak Sawiyo, Pak Sarjio, Pak Sagio, Pak Supoyo, Pak Suwarti Nengahan.
0: Nggih.
3: Lajeng Pak Dipaimin Ki Joko Budu, Mbah Negrendi, Kirukun Werdo, Pak Pak Rimbang, Romo Tujuh Sekeluarga, Romo Haji Ngadiono, lajeng Mas Mamate, Mas Ipul, saini pun kagem sedaya kemawon nggih, kagem sedaya warga Senden ingkang nawe persiapan mangke dalu ajeng nglembur ngecor
0: ning Mas Semi Pak Beti, nglembur malih.
3: Anu po?
0: Kalau ini
3: kan TMD niki.
0: Oh, nggih.
3: Ngoten niku.
0: Ngoten.
3: Lan sedaya warga Karang ugi sugeng medang ngetaken ingkang mboten saged kesebat nggih. Ingkang dereng kesenggol nyuwun ngapunten, sesuk kula senggol malih.
0: Mekaten.
3: Soale nek mangke dalu mboten enten Mikos Plus sama wonten uyon-uyon.
0: Nggih, selawase nggih.
3: Ngoten nggih kakak Mas Semi.
0: Nggih.
3: Sugeng tugas ngantos paripurna
0: sama kalih
3: pilih kuntur ngantos atos. Mbak Betty semanten ugi.
2: Nggih.
3: Kula lagune Derek mawon.
0: Makaten sih. Sami-sami. Menika saking Pak Tupar sih. Berikutnya dari Mas Toro nggih menika kadosipun. Coba kita dengarkan Mas Toro.
4: Sugeng sonten, suko sami suko.
0: Nggih.
4: Sugeng sonten Mas Semi Prabowo.
0: Nggih.
4: Sugeng sonten Mbak Betty menika saking Manis Renggon Derek Suwan. Ngregengaken giaran wonten ing sonten menika. Kula lagunipun Derek ingin sampun wonten kemampuan Mas lajeng salam-salam ibu jemeniku kagem Mbah Noyo, Romo Haji Ngadiono, Pak Supoyo, Ibu Tuti Joko Yudan, Mami Sartika, Ibu Agianti, Ibu Supriyati, Bunda Dwijo, lan prayoginipun kagem sedaya mawon.
0: Makaten.
4: Diatur sugeng midhangetaken giaran wonten ing sonten menika.
0: Makaten.
4: Lan kagem Mas Semi Prabowo dalah Mbak Betty sugeng gaya karya.
0: Matur nuwun.
4: Ngantos sak paripurnane ngadicara sak mangke kanthi pinaringan gangsar ing sedayanipun.
0: Matur nuwun.
4: Matur nuwun lan sugeng sonten.
0: Sugeng sonten saking Mas Toro wonten ing Manis Rengga matur nuwun. Salajengipun
2: Pak Tumidi.
0: Pak Tumidi nggih menika monggo Pak Tumidi.
5: Nggih atur salam.
0: Monggo.
5: Kagem Pak Mujiono, Pak Sudar, Pak Sukabjo, Pak Yono, Pak Sarjio, Pak Sumar, Pak Gamiran, Pak Supoyo, Pak Haji Ngadiono, Pak Tujo, lajeng Pak Suro, Pak Ipul, Pak Mamat, Pak Gono, Pak Suwardi, Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Agianti, Bu Supriyati, Bu Sri Kebonagung, Bu Mudo, Eyang Sas, Mbak Andin, Mbak Butarmi, Bu Sarmi, lajeng wonten Mbah Man, Pak Min, lajeng Pak Wir Jujur, lajeng Pak Rumput, Pak Gono, lajeng Mbah Glendi, lajeng Pak Tugirin, Kirukun Werdo, lajeng Mbah Noyo, lajeng Pak Nono, lajeng wonten Pak Diartono, saenipun kagem sedaya kemawon.
0: Mekaten nggih, matur nuwun saking Pak Tumidi.
2: Pak Tumidi.
0: Nggih, ini karena sudah mendekati jam 4 sedaya. Kita ke kabar berita dulu lan samangke ingkang badhe punaturaken tembangipun ingkang menapa Betty?
2: Mikir-mikir.
0: Mikir-mikir nggih. Menika badhe kasih kesawetan sebab dikaturaken kabar berita pukul 16. Tetap bersama kami di Suko Sami Suko Perempat RRI Ngayo Jakarta.
6: FM 106,6 MHz Program 4 RRI Ngayo Jakarta Radio ingkang ngleluri Budaya Jawi.
7: kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, kawasan X tempat khusus parkir atau TKP Senopati di sekitar titik 0 km Yogyakarta bertransformasi menjadi sentra kuliner malam bernama Plataran Senopati. Kawasan yang sebelumnya dipenuhi parkir bus wisata kini diisi lapak angkringan khas Jogja yang menjadi tujuan wisatawan maupun masyarakat. Konsep angkringan modern ini digagas para pelaku usaha di kawasan tersebut sebagai upaya menjaga aktivitas ekonomi pedagang dan juru parkir tetap berjalan. Kehadiran Plataran Senopati juga menjadi respon atas kebijakan pembatasan bus pariwisata di kawasan inti Sumbu Filosofi yang mulai diterapkan pemerintah kota Jogja sejak awal tahun ini. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menambah 9 unit trash barrier di sejumlah aliran sungai. Penambahan dilakukan untuk melindungi sungai di wilayah Kota Jogja dari potensi kiriman sampah. Sebelumnya, DLH Kota Jogja telah memasang 18 unit trash barrier di sejumlah titik. Kepala DLH Kota Jogja, Ratswan Taufik, mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya keberlanjutan menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sumber daya air. Dengan tambahan tersebut, total akan ada 27 unit jaring penahan sampah yang beroperasi di aliran sungai Kota Yogyakarta. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Tahukah Anda, Indonesia pernah dinobatkan sebagai negara paling sopan di dunia. Tapi, kini indeks kesopanan digital kita justru merosot. Dikutip dari Microsoft Digital Civility Index, budaya teposeliro dan permisi mulai luntur tertutup layar smartphone. Kita sering lupa bahwa di balik setiap interaksi, ada manusia yang berhak dihormati. Budaya bukan cuma soal tarian, tapi soal bagaimana kita memanusiakan orang lain di jalanan dan media sosial. Budaya luhur dimulai dari tutur kata. Ayo, kembali membudayakan senyum, sapa, dan salam.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sedersa budaya matur nuwun panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 era ing Yogyakarta tasih wonten ing suko sami suko tasih sareng kalian kula semi Prabu lan ugi Beti Damayani kangge ngantos sama kejam gangsal. Nggih, setelah ini kita siapkan lagunya apa ini Beti?
1: Lagunya Pacobaning Urip atau Sabar.
0: Pacobaning Urip nopo sabar? Kita buka yang bergabung di telepon.
1: Sugeng sonten uyo Sugeng sonten suka sawi suka.
0: Wes meh setu iki. Aduh. Pak Bambang Sutarno menikon sih.
2: Iya lah.
0: Sehat-sehat.
2: Jam tikar di sini Ibu Dwijo kok ya rata.
0: Kirang periso niko nopo mantrane nopo gitu.
2: Aneh.
0: Nsi, padahal nggih sami mawon lho menika nggih. Pun bika nggih.
2: Jane pun bolak-balik nek kecehet terus kula niku.
0: Oh ngaten.
2: Nggih.
0: Monggo.
2: Sabar niku.
0: Sabar nggih.
2: Nggih, sabar. Kekasih Allah.
0: Kok kadet
2: nggih. Kenten salam-salam nggih.
0: Nggih.
2: Atem Kudriyo, Kudriyo, Kelawau, Matan Wong.
0: Nggih.
2: Mami Satika, Bu Agianti. Menurut nggih Bu Agianti.
0: Sampun.
2: Terus Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Andin. Ya Anggun, Mbak Pipit. Terus Kudriyo, Bu Agianti, Kusri Tami. Kusri Gonagung, Yusirup, Yemudo. Bu Yayuk, Bu Weni. Mami Satika, Bu Karmi, Bang Bajuri. Bu Widya Nengse, terus Bu Asalamah, Bu Yayu Buwani, Bu Yanu Ase, Mas Ipul, Tanoyo, Pak Gimantri Tengen, Pak Damaskes, Pak Pur Kenteng Rejo, Romo Bisnis Bagus Kalian, Romo Yuni Mada Biarjo, terus Mas Rian, di Kumbokano, di Joko Buku, Mbah Suro, Pak Sumar,
1: Mbah Suro,
2: Pak Bipa Imen, terus sinten maneh iki. Nganu Mas. Para sipun Bipa Mali.
0: Oh, ngaten, Ji.
2: Nggih, matur nuwun Mas. Kami
0: sami-sami.
2: Sugeng
0: santen, Pak Bambang Sutarno nji wonten ing Purworejo matur nuwun. Di belakangnya.
1: Sugeng santen, suka sami suka.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Suko sami suko. Kulo suko. Sedaya sami suko.
0: Sedaya sami suko nggih.
3: Sugeng sonten Mas Semi Mbak Peti.
0: Sugeng sonten Mas Ardi. Astunipun sehat semanten ugi nggih Mas Ardi nggih.
3: Nggih, mugi kabar Mas Semi Mbak Peti, sore ini baik-baik sehat.
1: Amin.
3: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Informasi Mas.
1: Informasi siap.
3: Klaten Timur Wanasi Polwa.
0: Sama. Sama.
3: Mugi-mugi sedaya niku dadas berkah ya Mbak Peti Mas.
1: Berkah
3: nggih. Kula tak nyun lagune sing sabar mawon nggih.
1: Sabar, siap.
0: Nggih, salam.
3: Menyang Jogja numpak bendi blonjo di Progo.
0: Wah, cakep.
1: Nggih.
3: Lewat ngagrek jajan es buah.
1: Es buah asik.
3: Pulang kerja nyimak Mas Semi Mbak Betty di Suko Sami Suko.
1: Nggih.
3: Obat capek, teman laras dan istirahat di rumah.
1: Oh, mantap. Matur nuwun.
3: Salam-salam nggih, Mas.
0: Monggo.
3: Salam kagem di Kumbakarna. Mandore Polen, Mas Gul Wates, Mas Dian Teyek Gemes, Mbak Yanti Trimulyo Sleman, Mbak Yeni Pato, Mbak Anggun, Mbak Kristin Sorogenen, Mami Sartika Lancir Muamua nggih.
0: Nggih.
3: Bunda Tuju, Bunda Tujo Karangmojo, Bunda Wagyanti Wareng, Bunda Nani Bajuri Gamping, Bunda Sri Bonagung, Mbah Yono Wirosaban, Mbah Noyo Mbak Barsari Legono Wino Winosaren nggih.
0: Gunung Saren, nggih. Gunung Saren, nggih.
3: Bapak Cener Timur Cari, Mbah Mus Tanjung Pinang, Mbah Ne Putune, Mbah Suro Kris, Mbah Ne Grendi, Bapak Notendra Bekasi, Bapak Sukat Mokiri,
0: nggih.
3: Bapak Supoyo Kadilayar, Bapak Satyo Catimulyo, terus Mas Mas Toto Sukliwan sama Mbak Emi Kota Gede ya, Mas.
0: Nggih.
3: Terus Mas Wawan Naga, Bunda Supriyati, Bunda Andri Sendowo, Bunda Sri Utami, Bunda Tarmi Yusirup Yumudo, Bapak Tirto Mayudi.
0: Nggih.
3: Bapak Yanto Candiabang, Bapak Yanto Sayegan, Eyang Sasmito Murti, Bapak Sudarjadilan Ki Rukun Werdo, Ki Joko Budo, Ki Bandung Bondowoso, Bunda Yayu Wonteng Rokop, Bunda Yayu Jalan Paris, Bunda Jasmoro, Bapak Untung Samigalo, Bapak Sumar Sedayu, terus Romo Ngadiono,
0: okay.
3: Bapak Supar Klon Progo, Bapak Mujiono Mbrosot, Bunda Bunda Wijianing sih, okay.
0: Okay.
3: Bunda Hartini, Bunda Yasinta Klon Progo, dan Prayogini pun Kagem Sutrisno Budaya Perumpat Sedayu Keman ya Mas.
0: Makaten.
3: Kagem Asemi Mbak Peti.
1: Okay. Okay.
3: Kengai Gati,
0: maturun.
3: Tetap sehat, semangat, bahagia. Penawi kundur, nanti hati-hati di jalan.
0: Maturun, sih.
3: Selamat sampai rumah. Pareng, maturun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ardi wonten ing Klaten Timur, maturun.
1: Lanjutnya Sugeng Sonten, suko sami suko.
4: Sugeng sonten suka sami suka sedaya sami suka.
0: Ngaten sih. Menika sa. Dalem.
4: Mbak Betty sugeng sehat.
0: Nggih, sehat nggih.
1: Sehat, Pak.
0: Menika saking Pengasih. Leres sih. Mbah Man sehat-sehat nggih. Monggo Mbah Man.
4: Lagune tak melu Mas Ardi wau, Mas.
0: Sabar. Monggo. Kenten salam. Monggo.
4: Kagem Mas Ardi Wau, Klaten Timur, Karangdowo, Sugeng Sonten, Klaten Kagem Bu Dwijo, Bu Agianti, dan Pak Dipaimin, Ki Joko Budu, dan Bu Nani Bagi Gamping Tengah,
0: dan
4: Romo Mariono Masih Metan, Kaliki Rukun Werdo, Sugeng Sonten Budi,
0: Klaten
4: Kagem Pak Sumidi, Mas Mamat, Pak Sul, Pak Sumar Dayu, Bu Sri Bonagong, Mbak Ayu Mudo, Lajeng Bu Wijianese, Wanten Sentolo, Sedoyo Sugeng Sonten.
0: Nggih.
4: Nggih, Prayo Gimun Kagem Sedoyo Kemawon.
0: Mekaten.
4: Prabowo, kalau Mbak Betty juga tugas sama Bu.
0: Nggih, terun sih.
4: Iki wae meh ame, Mas.
0: Pripun?
4: Aku mah putus asa ya, masker 3 kali turun juga saya rupakan juga tak makannya memang 3 kali lah masuk juga
0: ngatan
4: ini bonangin kok ini juga masuk
0: wih adikku sih alhamdulillah sakit makan sawi-sawi sih Maman nonton yang Pengasih sudah 3 kali mencoba gagal dicoba lagi yang keempat bisa masuk nggih sawi ngingi pun Mbah Man
1: sugeng sonten suko sami suko.
5: Sugeng sonten, suko sami suko,
0: okay.
5: Mas Semi suko, Mbak Betty suko, Mbak Mantemon nggih suko.
0: Makaten sih.
5: Sedoyo sami suko, tur sabar.
0: Sabar lah nggih ya, panci samangke tembangipun wonten sabar ya menika.
5: Nggih, sami dosa di atas kalian.
0: Pangestunipun semanten ugi Pak D.
5: Nggih kuru-kuru.
0: Kuru-kuru kan daging.
5: Ya mesti kaya isih bregek.
0: Wah, langgih ketah. Ngaten sih.
5: Nggih, salam-salam. Kagem Mbah Man Pengasih. Wonten Eyang Dwijo, Mbak Pipit, Ibu Tami, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Mbak Noyo, Pak Yono sing teng Pedes. Wonten Pak Sardio, Pak Sardio, Pak Salio, Pak Yanto Yulegi, wonten Mas Rian Yumudo, Irukun Werdo, Ibu Wagianti, Mas Ibu Romo Tujo Subagio, Romo Ngadiono, Pak Rimbang, Mbah Suro, Gono, Mbah Blendi, Pak Sumar Sedayu, Mbah Min Bambang Lipuro, Ki Joko Budu, Pak Terto, wonten Pak Bambang Sutarno, Mbak Andin, Pak Tupar, Pak Wirdujur, Yurati Busalama, wonten Bu Yayu. Nggih. Prayogane kagem sedaya kemawon iki lha ajeng siap-siap mangke teng Magelang.
0: Wih lah.
1: Mau ke mana? Ke Magelang ngapain, Pak?
5: Iya.
0: Oh, ngaten njenengan.
5: Ya.
0: Oh, nggih,
1: semoga lancar
5: perjalanan. Nggih. Iya mun ngeleh malih nggih Mas.
0: Walah jan iki kok ya ngelian to ya.
5: Ha nggih, ora yo semego ya.
0: Nggih.
5: Mawon Mas Mbak
0: Sami-sami sih Pak De Pak Imin wonten ing kuwo Triwidadi Pajangan. Kita sudah ada berapa penelpon tadi Betty?
1: Sekawan nggih.
0: Baru 4 ya, kita satu lagi. Semoga suter sabda ya.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
6: Santen suka sami suka Betty kalian Mas Semi Prabowo.
0: Nggih.
6: Saya sudah jatuh 8 kali.
0: Dihitung napa, Bu?
6: Tas pundi, Mas?
0: Dihitung ket wae niku.
6: Wae lajeng. Tak tutup nanggung wis kadung buka di Mbah Noyo tadi lho.
0: Aduh.
6: Dibake terus apa? Romo Ruk Adiono.
0: Nggih.
6: Tiba ke siapa-siapa
0: nganti apa le.
1: Jatuh bangun lagi.
0: Jatuh bangun pokoknya
6: aku tetap nunggu.
0: Pokoknya tetap berusaha ya toh Bu.
6: Buka kok.
0: Pripun kok nggih.
6: Tinggal WA-an meneh waduh kok wis muga-muga iki terakhir nek. Tutup.
0: Aduh. Jangan. Aduh, pokoknya menghilangkan penasaran nggih.
6: Ya, saya lagunya sabar.
0: Sabar, cipok. Nggih.
6: Salamnya saya Mangga. Kirim buat pendengar semua di daerah istimewa Yogyakarta yang
0: setia
6: dengan Pro 4.
0: Mekaten nggih.
6: Soalnya di belakang masih antri banyak.
0: Oh, ngaten.
6: Nggih. Yang fotokopi yang Mbak Noyo yang tadi yang ngirim banyak itu saya mewakili itu.
0: Makate aja.
6: Bu.
0: Kula niku nun saya pulau niku kok rati pangen ning kalenjeran kok monjalin apa sanes, Bu?
6: Monjalin.
0: Nah, Bu Sriwi monjalin sih. Nenje, kula niku kok gampang lali ya, Bu, kula niku jane sesis pripun. Mangke, Bu niki.
6: Ngono
0: nek kene eyange sing wis 70. Nggih, katon Sri Wi Monjali.
6: Nggih,
0: matur nuwun Bu.
1: Nggih.
6: Kula lagune sabar.
0: Sabar.
1: Nggih.
0: Sugeng santen, matur nuwun Bu Sri wonten ing Monjali sih. Boten yakin nih wa Bu Sri wi napa sanes konten sih. Langsung mawon kita dikonfirmasi. Nggih. Kita ke WA nggih.
1: WA ya. Nggih, siap. Dari
0: kita ke WA. Siapa yang belum terbaca? Dari Butarmi, Butarmi wonten ing Demangan Baru menika mengirimkan voice note. Coba kita dengarkan. Monggo Butarmi.
7: Suka sami suka kula suka. Nggih. Mas Semi kalian Mbak Betty suko sedaya sami suko.
0: Sedaya sami suko Bu.
7: Mbak Betty, Mas Semi iki Butarmi nggih.
0: Monggo Bu.
7: Kinten-kinten lagu. Monggo. Mas Semi kalian Mbak Betty mawon
1: ikut
7: boleh. Setunggal kagem Ibu Agianti, Mami Sartika, Bu Bijo, Bu Andri Sendowo. Pak Rimbang, kita si Seto, Pak Sabino, Mbah Noyo, Pak Yono, monggo. Pak Yono. Mbah Glendi, Pak Tupar di Banting Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawan Haka, Bu Hianwasih, Mbak Anggun, Pak Nyanto Bulegi, Bu Yayu Kalih Kalih Ipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budo, Pak Gono, Pak Yanto Sayegan, Bu Anjas Morong, Pak Sagio, Bu Sumila, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuli, Bu Rati, Bapak Tujuh sekalian Ibu, Bapak Sukiran sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Suter Dasilan, Bu Sakinem, Mbah Suro, Pak Paimin, Leher Jujur, Pak Nardimur Sari, Mbah Mustanjung Pinang, Bapak Wagya sekalian Ibu Warsini, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Romo Yono, Marto Diarjo, Matur Suwun, Sugeng Sonten, Sugeng Makar, ya Mbak Betty kalian, Mas Semi, Matur Suwun.
0: Sami-sami, wonten Demangan Baru.
1: Lanjutnya Ibu Hartini.
0: Bu Hartini sih, wonten ing salam.
1: Salam.
8: Sugeng santen, suka sami suka.
0: Sugeng santen nggih.
8: Mas Semi Prabowo kalian Mbak Betty.
0: Nggih.
8: Santen menika kula nderek absen.
0: Monggo, Bu.
1: Bu.
8: Lagunipun nderek ingkang sampun wonten kemawon. Salam-salam kagem sedaya kemawon. Nggih, ngaten mawon, matur nuwun, Mbak lan Mas, sugeng tugas.
0: Matur
8: nuwun.
1: Salam sehat selalu. Salam sehat
8: selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun sebenarnya kau saking Bu Hartini wonten ing salam. Berikutnya
1: Baik Glendi.
0: Baik Glendi, coba kita dengarkan.
9: Sugeng sonten, Mas.
0: Sugeng sonten.
9: Nggih. Iki klub Jelajah Mas Mbak Glendi. Mbak aku ini pokoknya dia ingin sepun mawis mawon Mbak Gendun gendun Kami Mbak Ana, Mbak Pupun, Mbak Supriyati, Bu Wakianti, Bu Yanu Asif, Bu Mega, Bu Salama, Bu Andri Sendowo, Mami Sarika, muah-muah, Budu Widowo, terus Pak Tupar, Pak Ipul, Pak Umar, Pak Mujiono, Mbah Buro, Pak Yanto, kalian Yurkis, Pak Yanto, terus Pak Paimen, Pak Men Ngajaran, Pak Sakyo, ini sadar dong. Di teluk jalan sama di sini Palian
0: J Palian
9: terus Tawio
0: G
9: terus mari ke Rukun Wajo ke Joko Budu Mbah Noyo
1: hari
9: Mbah Noyo
0: J
9: kali Cinten lagi
0: Cinten
9: oh aduh Ma apa ini ku
0: sinten si
9: resi seto terus ale Mas Wawan Laka terus male Mami Satika muah-muah hijau Mbah Juru Gentong Buyayu, Doyo Buyayu,
0: Putri,
9: Doyo Putri, Mbak Susi, mungkin kacang jenggol, di jalan Pramuka, terus Male, Pak Jono, Pak Eko, Sayo, Pak Wardi,
0: Nuan,
9: Pak Min, Ngajaran, terus Pak Paimen, terus Male, Pak Bening, pokoknya sedoyo monitor perumpat RRI dan kalau pici-pici
0: mekaten,
9: Ji paling gemen di wajah
0: mekaten
9: Mbak
0: Ji, sami-sami
9: Mas Semi Poyo
0: Ji, leres sami-sami
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Glendi
1: dari Mbah Kiman
0: Mbah Kiman
1: Wilujeng Sonten Suko Sami Suko Mbak Betty Soho Mas Semi RRI Perumpat Ngayuk Jokarto lagunipun Derek Mawon
0: Mekaten.
1: Atur salam nge katur salam dumateng Ibu Dwijo Mbah Noyo Bu Agianti Pak Yanto Candi Abang Bu Sagine Mas Gilang Mbak Yeni Patok Pak Wening Bu Yanu Asih Pak Tujo Subagio Soho Ibu Bu Sirup Romo Hadingadiono Bayen Bu Sribon Agung Pak Bambang Sutarno Mbak Andi Pak Rimbang Budur, Mami Sartika Kirukun Wardo, Pak Ipul, Pak Mamat, Mas Rian Ki Joko Bodo, Ki Dirjo Sumarto Kirukun Wardo, Prayogi pun Sedoyo Sutrisno Pamidanget RRI Pro 4 Ngayogyakarta.
0: Mekaten sih, matur nuwun menika wau saking
1: Mbah
0: Kiman. Satu lagi nggih menika saking Mbak Anggun sih, selamat sore Mbak Anggun sih, yang Mbak Anggun Ramadhani sih, salam untuk yang siaran saya di sore hari ini, matur nuwun, sehat selalu Mbak Anggun. Baik, kalau gitu sudah lima?
1: Sampun.
0: Nggih, menawi ngaten badhe katurangan tembang salajengipun. Lagu yang banyak diminta tadi yang mana?
1: Sabar
0: nggih menika badhe kapiarso. Wonten ing suka sami suka perempat RRI.
1: Ngayogyakarta.

Putoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Putoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Putoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah sahabat ya, tasih wonten wektal kali 2 menit nggih ngampi dereng regengaken wonten ing suka sami suka santer menika. Lan menika tasih pun cawisaken tembangipun ingkang saged dipun pilih nggih.
1: Titipane Gusti atau setianing ati.
0: Nggih, titipane Gusti napa setianing ati, semoga sugeng santen suka sami suka.
2: Sugeng santen suka sami suka. Mas Prabowo suko ingkang mulya.
0: Nggih.
2: Jen Peti Damayani suko sebenarnya.
0: Nggih.
2: Awaratus Guru.
0: Nggih.
2: Sehat nggih Pak Guru.
0: Pangestu nipun semanten ugi. Nggih, Ki Joko Bodho ki siasen nggih.
2: Kan meneng mawon Mas Guru.
0: Lah ya mau niku dong ngedepi kula, lah ora ngedepi kok jenengan niku pripun? Diketik ngoten lho.
2: Sopi kenal terus ora, kenal terus ya.
0: Walah.
2: Wah, ya serasi tuh dipek malu iki.
0: Nek kula kita nggih pun kenal pun akrab wong ge.
2: Jaran kok.
0: Wis, wopun 3-4 bulan kok.
2: Lah ngene bareng apal-apal ya.
0: Nggih apa? Welah.
1: Belum apal-apal ya.
0: Eh.
2: Cilok orat ya apa?
1: Mau pilih lagu apa Ki Joko?
2: Nopo.
1: Titipane Gusti atau setianing ati?
2: Jelas titipane Gusti.
0: Titipane Gusti sih. Monggo.
2: Dari aku nih rontang Mas Guru.
1: Oke.
2: Dari Romo Yu, Pak Guru, Pak Nanti, Pak Berikan, Pak Nato Romo Sekarang kalian itu, Bapak Sudah dan saya itu,
0: Assalamualaikum. Ki Joko Bodho sih matur nuwun.
1: Sugeng santen, suka sami suka.
3: Sugeng santen, suka sami suka.
0: Nggih.
1: Nggih, Bu.
3: Beni suka, kali Mbak Betty suka, sedaya sami suka.
0: Nggih, pawartos dos pundi Bu Sri?
3: Alhamdulillah pangestunipun Mbak Masumi.
0: Nggih, alhamdulillah.
3: Sedaya Mas Umi sekeluarga kali Mbak Betty nggih sami sehat nggih.
0: Sehat sedaya, Bu.
3: Tansah sehat nderek remen.
0: Ngaten.
3: Lagune derek niku wau Ki Joko Bodho mawon
0: titipane Gusti.
3: Titipane Gusti.
0: Mekaten punji.
3: Nggih derek salam nggih Mas.
0: Monggo Bu.
3: Nggih wonten sampeyan nggih kagem niku wau kang nembe Ki Joko Bodho.
0: Nggih.
3: Wonten niku wau Pak Dipaimin, wonten Mbah Mantemon, Mbah Man Pengasih, terus wonten Mbah Giman, Mbah Nawi, Mbah Noyo, Mbah Yono. Terus enten Ki Rukun Werdowau, terus enten Pak Tumidi, Pak Mulagi, Romo Ngadiono, terus enten Lek Wir Jujur, terus enten Pak Gono, Lek Gono kare Mbah Blendi Wau, Lek Sargio, Pak Sagio, terus enten Pak Puji Graito, Pak Sumardiono, Jalan Gito Gati, terus Pak Muji, Pak Sumar Sedayu Brosot.
0: Nggih.
3: Pak Sumar Sedayu nggih Mas nggih.
0: Nggih, Pak Sumar Sedayu, Pak Sumar nggih.
3: Brosot nggih.
0: Pak Mujiono, Brosot niku Pak Mujiono.
3: Brosot Pak Mujiono.
0: Nggih.
3: Jalan Kito Gati ini kok Pak Sinten lah ya.
0: Pak Supar, ini kok Pak Supardiono sih.
3: Pak Sumardiono.
0: Pak Sumardiono nggih.
3: Nggih, langsung kagem Pak. Niko Pak Yanto Candi Abang kali Ibu. Terus wonten Pak Sudarda Cilan, Pak R. Sigit, Pak Agus Jati.
0: Nggih.
3: Terus wonten Pak Tumidin pun
0: nggih.
3: Terus wonten Pak Tujo Subagyo, Bu Yayu kali Mbak Anggun kali Bu Yanase. Terus wonten Mas Rian, Mas Ipul, Mas Mamasek, Mas Adek Klaten Wau. Terus wonten Pak Bambang Sutarno, lajeng wonten Romo Yuwono Marto Diarjo kali Iku Bu Nani Bajuri, terus wonten Bu Sri Utami, Bu Sri Supatmi, Bu Salamah, Bu Salimah, Bu Duwijo, terus wonten Mbak Andin, wonten Yumudo, Mami Tika, Bu Anjasmoro, Yang Sasminto Murti, lajeng kagem sedaya mawon nggih Mas.
0: Sedaya mawon ngaten.
3: Nggih. Matur nuwun. Nggih. Atur satus Mbak Besti.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam nggih, matur nuwun Bu nek kawas saking Bu Sri Bonageng.
1: Nggih.
0: Kita buka lagi.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
4: Sugeng sonten, suka sami suka.
0: Nggih.
4: Mulai mau kirim Mbak
0: Betty,
1: oh,
0: Mbak Betty, Pak Nardi,
1: Pak Sunardi,
4: Mursari,
0: Anji,
4: Pak Sunardi Mursari, Mbak Betty,
0: Anji, sehat-sehat Pak Nardi,
4: Mbak Mursari, Mbak Betty,
0: dalam,
4: Mbak Betty ini udah nggak temu,
0: jalan gede,
1: Anji,
0: bangga,
4: di kalau pun ngatung suwi kok lagi kembali dari Busuri,
0: oh nggak tahu, wala kesepan Mbak Menawi.
4: Iya, Le Bu Sri Utami monggo ngawiyat dereng kan Pak Yono.
0: Nggih.
4: Wonten Rosaban, Pak Sarjo Jatimulyo, Pak Sagio wonten Jalan Panik.
0: Nggih.
4: Pak Suro wonten Trise, saking kagem Romo Yono Marto Diarjo, Romo Narto Endro, saking kagem Mas Mamat Mas Ipul, saking Pak Ibu Pak iya
0: Bundi
4: di wonten Pak Bleng niki
1: Pak Yanto Pak Rima
4: wonten niku Pak Giono jalan Pak Sas
0: Pak Sagio
4: iya lah Pak
1: Sagio
4: Giono
0: oh Romo Giono nggih
4: lah sing kan Mbah Yono Bu Pujo, Bu Yan Masih, Bu
0: Cinten Male,
4: Yan, anu pelang niki sing mau matur.
0: Oh ngaten mawon sih, matur mawon sih Pak Nardi Mursari sih. Mboten menapa sih poe katur kagem sedaya kemawon. Di belakangnya.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
5: Halo, Sugeng Santen, Suko Sami Suko, Mbak Betty, Mas Semi. Alhamdulillah, pun ajeng kukut.
0: Oke, Bu Menika.
1: Cik Yayu,
5: buka. Terus oman lagu nopo?
1: Lagunya Titipane Gusti atau Setianing Ati.
0: Engkang pundi, Menika.
5: Titipane Gusti, Niki kata ya, Mas.
0: Oh, ngaten sih.
5: Nonton satu sih, Gang Doso kali.
0: Oh, ngaten. Oke. Oke. Okay.
5: Salam nggih kagem sedaya kemawon ingkang sampun ngawiyat kula wau kemawon.
0: Amargi nggih
5: kantun niki paling gong nggih mangke.
0: Anjir.
5: Nggih. Nggih kagem sedaya kemawon. Kagem Mas Semi kalian Mbak Betty sugeng tugas ngantos tuntas mangke.
0: Mangke
5: ngantos satos. Kagem mawon matur nuwun.
0: Sami-sami. Menika wau saking Bu Yayu nggih matur nuwun satu lagi ya Betty ya.
1: Nggih, siap.
0: Kita buka lagi.
1: Sugeng santan suka sami suka.
6: Sugeng santan suka sami suka. Mbak Betty, kalian Mas Semi Prabowo.
0: Nggih,
6: Pak. Sami suka sedaya nggih. Mriki suka, mriki suka.
0: Monggo ten pundi suka. Ten pundi-pundi suka, Mbak Mus.
6: Nggih.
0: Monggo, Mbak Mus.
6: Salame sekedik mawon nenten Pak Mulati, wonten Pak Ipul, wonten Pak Puji Kraito. Mbak Yani Kang wonten Ponggo Kang Gilas nggih. Bu Twijo, Bu Siti Bangun Tapan, Mbak Ana wonten Pak Junar Timur Sari.
0: Nggih.
6: Bu Saginem, Ki Joko Budu, Ki Kumbokarno, Mbak Glendi Kalawau.
0: Nggih.
6: Nggih Pak Tupar, Pak Supoyo. Pak Yanto sedaya Pak Yanto. Langkung saya sedaya kemawon, Mas.
0: Kadang sih.
6: Nirupun werdo nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wabarakatuh saking Mbah Mustanjeng Pinang. Sekarang kita beralih ke WA. Siap. Masih ada berapa yang belum terbaca ya, Peti?
1: Pak Iwono nggih.
0: Oh, nggih.
1: Sugeng sonten suka sami suka Sugeng Mas Semi Prabowo lan Mbak Peti saking Kulo Yuwono Marto di Harjo wonten Danurejan Jogja kirim kagem Ki Joko Bodo Pajangan, Ki Rukun Wardo, Bu Duijo, Bu Sartika, Bu Sri Bon Agung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasih, Mbah Noyo, Ki Resi Seto, Sedoyo Mas Yanto, Ki Kumbu Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Hendro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mustanjung Pinang, Pak Sumar, Kagem Sedoyo Pendengar Pro 4 RRI Jogja, Wonten Pundi Papan, Sugeng Laras, Kagem Penyiar, Sugeng Makaryo.
0: Matur nuwun Romo Yono Marto Tiarjo, salajeng punika saking Yangkung Kamsi, Niko ingkang kinten voice note sih. Monggo.
1: Sugeng
0: sonten.
7: Suka sami suka. Kula Yangkung.
0: Monggo Yangkung.
7: Saking Terong Gringo.
0: Nggih.
7: Nggih. Ngregengaken kiaran sonten menika nggih. Suka sami suka.
0: Nggih.
7: Salam. Katur kadang kula Mas Ponidi ing Muntuk.
0: Nggih.
7: Pan ugi sedaya pamidanget suka sami suka wonten ing sonten menika.
0: Nggih.
7: Ugi sedaya tansah sehat walafiat.
0: Amin.
7: Ngaten nggih Mas Emi, Mbak Peti.
0: Nggih.
7: Panjenengan sedaya tansah ugi kaparingan sehat walafiat.
0: Amin.
7: Ing sedayanipun matur nuwun.
0: Sami-sami yang kung kamsi salajengipun menika saking Rama Tuja Subagio. Sugeng sonten Mas Emi lan Mbak Peti, suka sami suka lagunya sabar kalau wau sampun. Salamipun katur kagem Pak Toro wonten ing Manis Renggo, Pak Bambang Sutarno, Mbah

0: Aku ngerti pribadi kis kau kowe. Aku jaluk Mapuro. Aku pengen awak dhewe iso bebarengan.
1: Coba neng sapa sak ngancani kowe saiki. Matine dhewe. Jadi sia-sia aku.
0: Aku iso ninggalke dhewe demi kowe.
1: Bawa ono aku. Gunakake mripat iki kanggo neruske kebahagiaanmu. Aku ikhlas. Peace.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Y. Gustan Ganda mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menghapus ketimpangan anggaran desa agar tidak terjadi ketimpangan. Selain pembangunan infrastruktur, TNI Manunggal Membangun Desa TMMD juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui upaya penekanan angka stunting di wilayah Minggir. DPRD Kabupaten Sleman juga berkomitmen mengawal kebijakan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan di seluruh wilayah Sleman. Program TNI Manunggal Membangun Desa merupakan kegiatan terpadu lintas sektoral yang melibatkan TNI, kementerian, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mempercepat pembangunan desa melalui kegiatan fisik maupun non-fisik. Beralih ke informasi lain. Dinas Perhubungan di Subkabupaten Bantul terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan transportasi umum di wilayahnya. Salah satunya dengan mengoptimalkan aplikasi Angkotku. Angkotku sendiri merupakan inovasi untuk mempermudah perizinan angkutan umum secara daring, cepat, dan akurat. Kepala Seksi Angkutan dan Keselamatan Transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, Ganis Pratomo Wibowo, mengatakan perusahaan angkutan kini sudah semakin mudah untuk mengakses layanan administrasi melalui aplikasi tersebut. Kepala Seksi Angkutan dan Keselamatan Transportasi Dinas Perhubungan Bantul, Ganis Pratomo Wibowo, mengatakan perusahaan angkutan kini sudah semakin mudah untuk mengakses layanan administrasi melalui aplikasi tersebut. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sutresno Budoyo sugeng nindakaken ibadah salat maghrib kanthi pangajap mugi sedaya malipadah kula manjaluk sedaya tinampi wonten restu dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Jangan sampailah kita menghilangkan dari diri kita sendiri maaf Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 33 yang berbunyi,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun.

0: gawek ke sisan kopi ini Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

Duhun Sresno Putuyo, ngatri pambakya wilujeng. Sugeng pepanggihan malih lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika badhe ngaturaken giaran Ringgit Wacucal. Dipun didhaken dening dalang Ki Narto Sabdo kanthi mbabar cariyos Kresna Gugah perangan 6. Ing busana katuraken sugeng midhangetaken.

0: Koko Prabu Swawi kula dherekaken kundur ing negari Wirata. Jenenging saged mupaduka namung kadang kula Punarjuna. Inggih, Yayi. Kula mboten badhe silak, jenenging namung kadang paduka Punarjuna ingkang saged pinanggih lan pun kakang wonten salebeting layap layap pingaluyup. Tong teng kakangku apa? Apa ingkang tok cawisake kanggo titihaning pun kakang?
1: Rata Kaprabu Negara Wirata ndak suwunake ngampil Eyang Prabu Sri Bagindo Maharaja Prabu Mangsahpati.
2: Usik-usik, dawa lagi, Uwe ketentuan suara ngatur lagi pangabekti malah pada kurman dewi-dewi karena mobil,
0: Pangabekti kulo kok Prabu.
2: Larang ngono, gue genep. Ngerti tata cara, ngerti tata projo, ngerti tata sosial.
0: Pangabekti kulo kok Prabu,
2: Yai Prabu Dharma Kusuma kulo tampi.
1: Olo diwa kakangku, bektiku katu larang ngono.
2: Yai Prabu Duryudana tumuntun kula aturi matur. Kula minangka seksi utami
0: sampun ngantos melang-melang sabeting bekalih, sampun ngantos kuatos.
2: Sampun kami semau ginakaken bukti sarta kasunyatan jerpun kakang saged nguningali piyambak. Wungunipun kadang kula ing Ndrawati karana para kurawa sami nabuh lesung sewu. Tetek sewu.
0: Kepriwaken saengga dados lan wungunipun.
2: Payo kitu wonten dipun suwun kemawon kebayu lan negara-negara sedaya.
1: Nggih, mestaken dawuh Prabu.
0: Lho Yai Prabu Duryudana,
1: nggih.
0: Mengku suras menapa dininya ketipun kakang?
1: Nggih. Nggih, nggih.
0: Nggih, menika berkais pepengkon kok. Mboten perlu dipun lepataken. Menika ngesi ya ngasi, ya menika berkais pepengkon ben dados menapa.
1: Kula rintangi mboten nedha mboten tilem. Kula etang wonten menawi setengah dinten kemawon.
0: Le. Kurang nafsu mangan. Enggak kono ngale kene pindho pokoke nesane ale.
1: Nggih, kula nggih nglakoni man. Laptanggen kula kepengin nyunggo-nyunggo dateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Swawih, Koko Prabu. Kula dherekaken kundur dateng negari Ngastina ingkang kula sampun temawis. Inggih menika rata inten ingkang turangga asta kagem paduka Kanjeng Koko Prabu.
0: Mangke rumiyin to? Menawi kula mbak kathah-kathah mangke kula dipun mestani mban cindhi mban siladan. Dados pratilanipun Nyai Prabu Duryudana menika ugi ambetaken boyong pun kakang.
1: Nggih.
0: Menapa paduka Nyai Prabu rumaos saged nggih pun kakang?
1: Nggih. Aku seksine.
0: Ayo tosipun ngaten iki. Nyai miwah paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang saged nikah kula menika kadang paduka Punarjuna.
1: Alah, ipemu tok ewang iki.
2: Layap-layap pengaluyut dianggap aku ragu ngendi nggone lan dunungé ngendi kiblaté piye. Wong cecok kok digo bukti iki piye. Sing wis kena. Nadyan wong iki tur kepatien keberbeken mesti ngilir. Tak ukur aku dhewe.
0: Endah ana tersasana iki. Turu kepati nganti ketrocoan kaya si Dora Tangir. Wah, wis. Aku lungan ngajak dari sasana wis pung sebel karo sia. Nak ke ngomah ngene arep pangkatan sampun mangke cekap kula mun. Saestu tekan gone tiba gong kok ngorok wene.
1: Ala gak pisan pindho lho ping 3 ping 4. Ping 5 ping 6.
0: Ngaten ya, pesajan kemawon. Rening ingkang betahaken kula menika paduka lan kadang kula Yayi Prabu Puntadewa. Samangke kula badhe ngawontenaken pilihan. Ngaparenga milih salah setunggal. Ingkang kula suwun milih rangkung rumiyin inggih menika ingkang langkung sepuh mboten sanes. kecawi namung paduka Yai Prabu Duryudana.
2: Dene menggah gumelaring pepilihan kula mekaten. Kula tiyang setunggal.
0: Kula sisi Ratu Sewu Negari, Yai Prabu Duryudana milih ingkang pundi?
1: Paduka tiyang setunggal dipun sisi Ratu Sewu.
2: Atus atus, sampun ngeseso, dipun pekalih, langkung lumiyin. Lupa pisan, lupa pisan.
0: Kok Prabu menika kraturi kendel.
2: Aku kang melu ngombyongi, inggih namung kedah wonten wingking garis.
1: Ya, ini udah ya, udah ngobrol. Ratu ini Sewu. Ratu ini wae Sewu. Patih njaba jero 2000, 3000. Nayaka 8 ping 1000, 8000. 3 lan 8 11000.
0: 11000 sewan gamelan sing ratus.
2: Oh, kaya manjer. Menengah diampet kaya kan menengah.
1: Ih, menawi ngaten sak mangke kula ngedamel kerampungan nongko setunggal. Kula milih
2: dipun pengalih.
1: Nggih.
2: Kula dipun pengalih langkung rumiyin dipun etang-etang ing jlimet. Luput pisan kena pisan.
1: Kula milih ingkang Ratu Sewu.
0: Ngaten. Menawi tetilo mengaten Nyai Prabu kaparing manetepi sabda Brahmana Raja. Sabdaning pandita pangandikaning ratu wetaning dewa. Ibaratipun kados dene wé Kresna kang tumetes sing dalancang boten saged sinebit yen ora suwek bareng sak jruwange.
2: Badhe kula padosaken narin

0: tot pasă negativă, tot dar Badhe pinaredawa kamulyaning negari Ngastina menawi kelampan Baya ngripaduka Koko Prabu Indrawati.
1: Bener niku?
0: Inggih.
1: Akal pinaredawa kamulyaning negara Ngastina yen to kelakon Baya kadang kula Indrawati kene dijali wong sewu kok gelem niku pripun? Lah.
0: Awit saking tatahipun langkung kathah.
1: Inggih, tatah. Ratu sewu mati pisan teksek mati pisan teksek Kyai Prabu Indrawati ora tekaning patien jagat jeleng kukut. Lah.
0: Kulo sumanggaaken.
1: Eh, Yai Prabu Indrawati.
2: Kulo kok Prabu.
0: Gelem ya tak boyong, ora tak boyong.
1: Menawi kulo dipun dawuhi sowan dhateng Mandura sak menika ugi swawi kulo dherekaken. Dening Yai Prabu Duryudana kowe bakal binaya nganti muktiake marang negara Ngastina. Menawi dhateng Ngastina kulo mboten sagah. Amanipun Kakang nindakake Rutamaksa. Kulo menika sampun wonten pangwasipun kadang kulo pun Werkudara.
0: Dara. Dengakang ku apa?
1: Pamane aku dipundhut Kakang Prabu dijak kondur marang Ngastina kowe lila apa ora?
0: Ora bakal tak wenehake.
1: Yen ana dedukane Kakang Prabu
0: seminggir tak labrake,
1: Werkudara.

0: Doro. Kowe tanding wong tuwa. Ala den ngono. Sak kersane Koko Prabu ning Glosawangen ya. Pun Kakang bakal mancing. Ana ing luwangan iki. Mengko yen si Adi diancap dening Koko Prabu Baladewa mundura lan kowe endo priye bisane pusakane Koko Prabu tumancep ana bumi kang tak tengeri untuk iki ya.
1: Iya, ngestokake dawuh.
0: Lho, ngene kene, Kang, ya. Ki untuk ya. Untuk muni kan, Ndara. Kang,
1: ebe.
0: Lho iki sawang ya, iki untuk, ngono. Dadi engko yen Ndara Kudara mangsah durit meneh mundur endo keneng kene. Mula kowe nek anu aja ana kene, ya ta? Ini anu aja nak ini nelek apa ya? Ini kali anu rata-rata.

0: Y positivo, positivo. Tu saku apa luput ku apa yang ngatasi wis sawijining narindra kang ora nggunakake kawaspadan. Gua mau perang kalawan Werkudara kuwi butuh mugini kok aku toksikara.
1: Halo.
0: Aku iki bumi. Lho, bumi bisa guneman. Yo. Nganti mbaledak metu geni ning walirang. Pomo-pomo pangantamku marang kuwi Baladewa. Ora ning kowe nyikara wong kang tanpa dosa. Besok patimu tak cepit bumi sabit. Aduh.

Lah punika ingkang ana Purayagung negari Wirata nenggih. Sang Narendra sepuh menang ajeduluk Sri Baginda Maharaja Prabu Matswapati, ya Prabu Mangsapati, ya Prabu Durgandana. Nudurisa juga Sanata Menyasiniwaka mungging Siti Inggil Binatarata. Lenggaing dampar tentu ingkang pinalipit kantono pinatik menawar nori nemean babut perang medani. Sinebalan sari-sari kinondowi tecebat kasturi

lu yo cakat. Lenaipun sang nota nampeni swanipun para wayah Pandhawa. Anenggih Prabu Puntadewa ya Prabu Darma Kusuma. Raden Werkudara ya Sang Bimasena.

0: amit pasang aliman tabe linepat noeng tulamanu dumawaing tawang tuwang. Duh Kanjeng Yang Prabu, ilo-ilo yang unil linepat noeng ilo duni kaliso sapu dendaning abatoro kulitan wayah paduku yang Durawati ngedio matur ngerso paduku Kanjeng Yang Prabu.
1: Iya kulum
0: mulai lagi kaki Prabu derbiaturopo magepokan kalian yang sampun paduku dawaken bibi kuntilan paman Prabu Drupada ini pun terdak datang kari ngastino perwangi motakan nyanyi Prabu Duryudana pinanggihipun gagar wigar tanpa karya lambah kaping kali mau tumraping wayah paduka ing Durawati dereng saged dipun tetepaken satunggaling petangan ingkang jangkep jangkeping lampah kedah kaping tiga dipun parentah tuwin boten pinarentah ing mangke mosi ing raos kula wonten sukaryan ing penggalih paduka Kanjeng Yang Prabu paring pangayoman sarta paring pangestu kula dilanjang kepilampah dados pengawakan ing para Pandhawa pinanggih lan nyayi Prabu Duryudana syukur saged kula rembak saronaris ewadene mbotenipun mboten nama muka bila samukawis wau kedah rinebat sarana putunging balung sebiting kulit mewah utaing getih Kaki Prabu prakara iki yektine wis padha dadi rembugmu sampurnaning sedya ora kaya yen to Kaki Prabu tumuli wawan gunema kalawan adi-adimu Pandhawa kang dina iki kabeh wis padha sawe goeng kati siaga ing diri menawi terima katon menapa kula kalilan sawetawis mengkeraken lenggah paduka Kanjeng Yang Prabu kula anggonen sak prayogane pun kaki ngilangake tulah sarik yang ngaturaken geng panuwun dinem katen awit saking sih katresnan paduka dateng kula sumarambah kadang kula Pandhawa mugi-mugi badhe rembak kula lan kadang-kadang kula Pandhawa mangke saking pangestu paduka Kanjeng Yang saged tumunten tetunggilan raos keplok ing lair batos
1: iya kuluk moro kaget tumuli gunemono.

0: didengakanku.
1: Piyuh kemleker suaramu. Nanti kaya geludup mongso kesongo. Tuh, apa yai?
0: Banget-banget pandal kumarang ceriteng kakangku.
1: Kuen duwe pendal apa?
0: Samongso ceriteng kakangku. Wis kelakon prapeng negara Ngastina aja pisan-pisan gawe dadakan ing pasulayan.
1: Sababe? Sababe apa, Rudoro?
0: Kejaba aku lan Kakang Prabu Duryudana kalebu maksih daging adaging padha-padha trah arsiwiyasa. Ing atase satriya yen torbut kamukten ora spira direwangi. Tegel perang lan sedulur ora bakal tetel kasatrianku. Lulu cekat Dewa Bathara.
1: Kowe mejang kaya pendhita, mulang kaya brahmana, meca kaya dewa. Iya, Kudara, kok jebul ra cocok karo pengigit-igitmu. Miwit alaming bali gola-gola. Dening para Kurawa Pandhawa kenapus krama sengadi pinaringan marisaning negara Ngastina ning bali gola-gola tengahing kutha Waranawata. Jebul tilmune dibrithok. Pandhawa diobong. Pandhawa digawe tak semenang-menang, Pandhawa dianggap satuwana. Bareng Siadi wis entuk pangayomaning dewa nganti kewetu capek kang wis sineksen dening jagat saisine. Kumapaing Baratayuda Siadi ora rumangsa seger yen ora ngombe geti-geti ing para Kurawa tinemu ning mengko kowe malih dadi wong pinjungan. Malik dadi wong pinjungan. Katon agegelung malang pupuran lamatan bengesan minggir-minggir kembenan minting-minting. Ayo gage ngono dadamu Kudara.

0: ya ki. Nyaketipun kakang.
1: Semua kang podo pangandikan. Terbiatur apa Setiaki? Setiaki?
0: Sareh no napasmu, asap no keringetmu, tumungkulo pasemonmu, tajemonitramu, tumelingo karnamu. Oneng rembok iki siadi yektine ora duwe wajib. Nanging katitik saka suksukane rasamu sajak ana sawiji-wiji kang bakal tok aturake. Ana ngasane para pepundhen Pandhawa kalebu Kanjeng Eyang Sri Baginda Maharaja Prabu Mangsapati yen mengko yaya jendatak kang ngoring-oringa tumuli matuwa.
2: Kakang Prabu.
1: Menawi kula ingkang rinaos lepat mbok menawi lega lila lair batos. Miwasampun sak mesthenipun kula nampi bidana picis ageng-agengipun kagantung. Dinatur kula ngersanipun para pepundhen kula menika namung kepingin badhe angrembak menggah kabahagianipun Kakang Prabu Duryudana. Lho. Lah kok dadi malah si Adi semu ngalembono marang Nyai Prabu Duryudana kuwi kowe keneng duyung. Keneng duyung wis diaki. Kuwi aja kae ngilang lho. Runtung-runtung arentengan budhal saka Makambang nganti Prapta Negara Wirata. Si Adi tak jipake. Tutmuripun kakang kang tegese tuturi kudu andayani. Aja tuturi angendoni. Nggih. Menawi rampung aturipun ripaduka pun siyaki nyatanipun damel kenduning swasana kula sagah pinagas jangga kula tinanjir wonten madyaning alun-alun mestaka kula.
2: Agus.
1: Kowe ngrembug kabahagiane Nyai Prabu Duryudana ing babagan apa? Kakang Prabu Duryudana menika ananem salah satunggaling wit-witan ingkang nami

0: Jakarta, saya sangat anggenipun sami nanem utawi olah tetanen babagan sayur-sayuran. Kadosta ingkang sampun dipun tindakaken dening kelompok tani Benpeni, Kalurahan Bener, Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta, ingkang kala wau pun aturaken menawi tanem labu. Inggih, sutresno budaya sakmenika sumangga pidhangetaken mawon Rembak kula Titik Renggani kalian Ibu Wiji. Inggih, matur kalian sinten Ibu, asmanipun namanya siapa ini?
1: Wiji Winarsih.
0: Ibu Wiji Winarsih, berkaitan tentang tanam
1: labu susu.
0: Labu susu gitu.
1: Curcubita moschata itu kalau
0: oh, gitu.
1: Bahasa kerennya mungkin
0: seperti itu, labu susu. Ini bedanya apa, Bu? Bisa disampaikan labu susu sama mungkin ada labu-labu lainnya?
1: Kalau labu ini masih kayak kemarin tuh penelitiannya dari ibu dosen dari Unjaya, Ibu Nur Puji. Jadi kita sebagai kayak tempat perkebunan untuk percontohan,
0: ya. Gitu ya.
1: Jadi nanti ada target, misal ada berapa luas lahan, kita harus target 100 kilo. Tapi alhamdulillah kemarin pas ada panen raya, rencana sama Pak Wali Kota, tapi ternyata juga digendrel cuma sama Bapak yang dari pertanian, Dinas Pertanian, itu 100 kilo bisa tercapai.
0: 100 kilo bisa tercapai begitu
1: itu
0: ya.
1: Itu dari sekitar 25 pohon.
0: Oh gitu.
1: Kita ada itu, dua tempat
0: itu. Itu bibitnya udah ada atau
1: bibitnya itu kemarin dikasih dari sana. Jadi
0: oh, gitu.
1: Kita sebagai
0: tinggal tanam gitu ya, tinggal
1: tanam.
0: Ya. Tapi menurut Ibu Wiji dan teman-teman kaitan penanaman labu susu itu sulit tidak ini, Bu?
1: Kalau menurut saya termasuknya mudah karena
0: mudah.
1: Kita kemarin pakai greenhouse, jadi untuk hama itu juga masih bisa teratasi.
0: Masih bisa teratasi. Biasanya hamanya apa nih kalau
1: hama biasa kayak kutu putih.
0: Kutu putih
1: ya,
0: ya.
1: Sama ada walang juga waktu
0: itu.
1: Kalau masuk nanti nyerang daunnya itu, jadi hasilnya nggak maksimal.
0: Terus diantisipasi pakai apa, Ibu?
1: Itu pakai biasa kita kasih NPK. Terus sama ada dua macam, aku saya sedikit lupa namanya. Itu nanti disemprotkan ke daunnya
0: gitu.
1: Itu bisa teratasi.
0: Oh, berarti pakai pestisida ya,
1: pestisida
0: iya. Berkaitan dengan itu. Terus satu pohon itu, karena labu susu itu kan bergelantung gitu ya buahnya.
1: Iya,
0: menurut Ibu kaitannya dengan labu susu itu ukurannya sampai seberapa sih, Bu, per kilo
1: itu
0: atau bagaimana?
1: Kalau satu, kalau yang maksimal itu bisa mencapai 2 kilo, Ibu.
0: Bisa.
1: Memang kemarin ada beberapa buah yang mungkin dari bibitnya bagus, itu kita bisa menghasilkan kurang lebih 2 kilo. Tapi untuk yang biasa ya 1,2, 1,5 kayak yang tadi.
0: Tadi disampaikan kalau panennya hingga 100-an kilo ya. Itu seperti itu. Berarti satu pohon begitu atau satu ini ada berapa?
1: Satu pohon bisa mencapai itu. Ada kalau besar-besar 4-5, bisa 6
0: gitu.
1: Tapi
0: oh gitu.
1: Itu akan hasilnya lebih bagus lagi. Maksudnya bisa ada banyak kalau nanamnya bisa menjalar ke tanah.
0: Oh,
1: tapi
0: gitu.
1: Kemarin itu kita uji coba pakai yang bergelantungan. Jadi
0: oh, yang
1: memang
0: bergelantungan
1: ya
0: gitu.
1: Kalau
0: cuma
1: yang
0: satu
1: tanah,
0: pohon gitu aja tidak gelantung ya, ke atas
1: nanti,
0: gitu ya.
1: Nanti ada kayak penyangganya. Itu Bu, nanti terus dialir-alirkan ke ada penyangga apa bambu-bambu
0: gitu ya, dibuat ajir-ajir begitu biar nanti bergelantungan gitu. Jadi lebih indah juga ya kalau tanam itu. Terus kalau labu susu ini sendiri, Ibu, terus sama kelompok tani Benpeni ini terus saat berbuah itu apakah hanya dijual saja atau diolah atau bagaimana, Bu?
1: Karena kemarin tuh programnya untuk mengentaskan stunting, jadi produk itu yang udah kita dapat kita olah, nanti ada yang buah masih mentah kita bagikan ke para balita. Kemarin tuh 100 balita sampai 2 kali.
0: Oh gitu.
1: Ya, kita kumpulkan di satu tempat di RTH. Nanti kita dapat ada 6 macam, enggak cuman itu aja,
0: nggak
1: kan
0: cuman,
1: ada kacang ijo,
0: ada lainnya,
1: ada
0: makanan
1: itu,
0: pendukung lainnya
1: ya,
0: gitu.
1: Itu,
0: tapi kalau yang labu susu itu tadi tentunya beda ya ininya.
1: Ya, jadi selain ada yang mentah, sudah ada yang kemarin tuh kita bikin bubur bayi, terus kue
0: bubur
1: lumpur
0: bayi.
1: Sama kolak.
0: Gitu.
1: Nanti
0: kue
1: kita
0: lumpur
1: bagikan,
0: sama kolak dari bahan baku
1: labu susu
0: itu.
1: Emang ada faktor pendamping, kolak nanti bisa sama pisang aja atau apa itu ada. Tapi kita bikin olahan.
0: Tapi apakah Ibu

0: Ibu dari kelompok tani ini setelah mendapat pelajaran itu, apakah kepingin menanam di rumah begitu? Apa sudah menanam di rumah atau bagaimana?
1: Kalau kemarin itu programnya kita di masing-masing peserta, 50 peserta itu dibagi 5 biji. Yang mempunyai lahan monggo bisa dipraktekkan di rumah-rumah.
0: Oh, gitu.
1: Ada sebagian yang sudah menanam di tempat sebelah rumah saya itu sampai ditaruh di atas seng itu.
0: Oh, gitu.
1: Nanti kalau Bu Titik bisa berkenan mersani, nanti itu ada juga yang ditanam.
0: Oh,
1: dan juga
0: sudah ditanam
1: hasilnya.
0: Begitu sudah ada hasilnya.
1: Iya,
0: berarti
1: benar.
0: Kan warga masyarakat itu bisa menikmati ini ya, edukasi dari ibu dosen tadi dalam penanaman labu susu.
1: Benar
0: begitu
1: sekali,
0: ya.
1: Iya.
0: Tapi apakah labu susu ini mengenal musim juga? Kalau musim hujan misalnya, musim panas,
1: itu
0: baiknya
1: lebih,
0: gitu atau bagaimana?
1: Lebih bagusnya kalau pas musim kemarau kan itu butuh terik matahari.
0: Oh gitu.
1: Tapi kalau kemarin pakai greenhouse itu masalahnya untuk menghindari hama, biar karena kita butuh hasilnya maksimal.
0: Oh gitu.
1: Jadi,
0: pakai greenhouse,
1: gitu.
0: Ya. Berarti antisipasinya juga sudah tahu.
1: Ya.
0: Terus bagaimana cara penanamannya juga sudah tahu.
1: Itu kemarin ada pelatihannya juga. Jadi kita hadirkan masyarakat untuk. Maksudnya mendengarkan edukasi dari beliau, Bu Dosen, sama didampingi kemarin Profesor Budi dari UGM juga.
0: Jadi yang sudah dipraktekkan begitu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Wiji. Sukses selalu buat teman-teman kelompok tani Benpeng nih nggih, Kelurahan Bener Matur Nuwun Sangat.
1: Matur nuwun
0: nggih. Injih sutresno budaya cekap semanten atur kiaran bangun desa wonten ing dalu menika, mugi-mugi saged murakapi kagem kula lan panjenengan. Ing wusana sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang tansah pinanggih. Nuwun.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta. Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titik wancinipun kaaturaken mini drama legenda dalem menika ngaturaken judul kisah Nyai Andan Sari.
1: Nyai Andan Sari dan Kyai Soka. Naskah dan sutradara Titi Renggani.

Pada zaman dahulu kala, di desa Cepitu, daerah Tepus, Gunung Kidul, tinggallah sebuah keluarga yang sangat miskin. Keluarga ini terdiri dari suami, istri, dan dua orang anaknya, seorang laki-laki dan seorang lagi perempuan. Suami istri itu bernama Kiai dan Nyai Goa Soka, sedang anaknya yang laki-laki bernama Guru Soka dan yang perempuan bernama Andan Sari.

0: Nyai, hidup kita semakin miskin setelah dua anak kita lahir, Nyai.
1: Terus bagaimana ini? Apa yang bisa kita lakukan?
0: Nyai, izinkan aku untuk bertapa. Dan aku titip anak-anakku untuk kamu didik supaya kelak menjadi anak yang baik dan membanggakan orang tua.
2: Setelah beberapa bulan Kiai Gua Soka meninggalkan anak istrinya untuk pergi bertapa, dan selama itu pula keluarganya tak pernah sekalipun mendengar kabar beritanya. Hal ini membuat anak istrinya merasa cemas. Tiap hari Guru Soka dan Andan Sari selalu menangis dan mengajak ibunya segera mencari ayah handanya. Mendengar kedua anaknya yang selalu merengek tersebut, Nyai Gua Soka akhirnya tidak tahan juga dan mengajak mereka untuk mencari Kiai Gua Soka.

Setelah beberapa hari berjalan, akhirnya mereka berhasil juga menemukan tempat pertapaan Kiai Gua Soka yang terletak di Sendang Sureng. Pertemuan ini sangat mengembirakan mereka berempat. Beberapa hari kemudian, setelah pertemuan itu dirasa cukup, maka Nyai Gua Soka bersama kedua anaknya lalu kembali ke Jepitu. Sedang Kiai Gua Soka tetap meneruskan tapanya.

0: Ini sudah 1 tahun suamiku Kiai Gua Soka, tapi kenapa belum juga kembali? Aku harus mencari suamiku lagi. Iya, harus ku cari ke Sendang Sureng.
1: Sampai di Sendang Sureng, mereka merasa heran karena Kiai Gua Soka tidak ada di situ. Dalam keheranan dan sekaligus kebingungan, tiba-tiba mereka mendengar suara Kiai Gua Soka, tetapi tidak melihat orangnya.
2: Sudahlah, jangan cemaskan aku. Mulai hari ini, kalian tetaplah menunggu di tempat ini. Akulah yang akan mencari sandang dan pangan untuk kedua anak kita, serta

Setelah suara itu menghilang, Nyai Guasoka dan kedua anaknya tiba-tiba melihat wujud Kiai Guasoka. Selanjutnya Kiai Guasoka lalu membawa istri dan anaknya menghilang ke suatu tempat. Sejak itu penduduk desa Jepitu tidak dapat melihat lagi wujud Kiai Guasoka dan sekeluarga. Mereka menganggap Kiai Guasoka sekeluarga telah menjadi gaib atau kajiman.

0: Anakku, Guru Soka dan Andan Sari, pergilah ke sendang-sendang yang ada di Gunung Kidul dan hitunglah jumlah sendang itu. Dan sendang yang terakhir yang kamu hitung, haruslah kamu tinggal di situ.
1: Guru Soka dan Andan Sari lalu berangkat melaksanakan perintah ayahnya untuk menghitung jumlah seluruh sendang di Gunung Kidul. Setelah semua sendang yang ada selesai dikunjungi, maka diketahuilah bahwa jumlahnya ada 31. Pada waktu itu untuk menyebut angka 31 dipakai istilah beji yang berasal dari kata behji. Sendang itu oleh Guru Soka kemudian dinamakan Sendang Beji. Dan di Sendang Beji inilah Guru Soka akan menetap untuk selamanya, seperti yang diperintahkan oleh ayahnya. Sesampai di Sendang Beji, Andan Sari ingin pulang atau bahasa Jawanya mulih. Sejak itu, sendang terakhir itu disebut Sendang Mulih.
0: Ayo Nyai, kita cari kedua anak kita, Guru Soka dan Andan Sari.

Bertahun-tahun kemudian, setelah wilayah Gunung Kidul menjadi ramai, Sendang Mule dan Sendang Beji pun banyak dikunjungi orang. Melihat hal ini, Guru Soka memberi wangsit pada seorang penduduk yang bertempat tinggal di dekat Sendang Mule dan Sendang Beji, yaitu bernama Ki Serah. Dalam wangsit itu, Ki Serah diberi kepercayaan untuk menjaga kedua sendang dan melayani segala kehendak atau permintaan orang-orang yang datang. Sejak saat itu, Ki Serah lalu menjadi juru kunci di kedua sendang tersebut.

Demikianlah drama legenda Nyai Andansari dan Kiai Soka. Naskah dan sutradara Titik Renggani. Teknik dan montase Halistia Putri. Dengan para pemain Yosa sebagai Kiai Soka, Umineng Prianti sebagai Nyai Andansari. Narasi Putri Arnisia dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Yogyakarta.

0: Pun Pak Kemijan nggih sampun kepareng rawuh wonten ing dalu menika nggih. Lan menika ingkang pungkasan menawi saged kula aturaken sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Menika saking panjenenganipun Bapak Sukarjo, Pak Sukarjo ingkang lenggah wonten ing Prambanan. Namung derek usul Pak Sekdin, Mbok Injiyo mliginipun para anggota utawi pegawe SKPD sekabupaten Sleman menawi kapinujon ngagem busana kejawen selapan dinten sepisan pun budidaya ingkang trep mboten kedah larang namung pengagemipun ingkang trep awit mbok menawi menika saged kinarya srana mbangun kapribaden lanugi bangun kapribaden lanugi ngleluri budaya awit wontening busana menika kathah nilai-nilai ingkang saged dipun pendhet kangge panggesangan lan pasrawungan. Awit kathah kula ningali anggenipun ngagem menika ngagem jarik sami kewalik lan wonten ngagem jarik kok ngagem sepatu blangkon miring lan sanes-sanesipun. Matur nuwun derek mangayubagya mugi Sleman tetap berbudaya. Nggih, matur nuwun. Nggih, monggo menika gayut kalian Pak Arif, monggo Pak Arif.
1: Nggih, matur sangat Pak Sukarjo saking Prambanan ingkang sampun ngatosaken.
0: Nggih.
1: Menawi kemis pon pegawe SKPD utawi OPD menika anggenipun napa nyandang ngoten nggih.
0: Nggih.
1: Utawipun kan panci pakaian Jawa jangkep nggih.
0: Nggih.
1: Nanging panci nggih dereng tasih wonten le wonten pegawe ingkang nggenipun ngagem busana Jawi menika dereng trep menika masukan sesak mangke badhe kita napa laporaken ingkang kawunggan terus estu kagem evaluasi sepatus estu kemis pon menika mboten namung sekedar mengukurkan kewajiban tapi ugi anggenipun berbusana menika estu-estu sesuai kalian terpipun
0: ngaten inji-inji aduh istri pun tasih kadang ingin kepareng rabu namung rening winates sing betel mbok menawi wonten pangandikan tumrap Sutresna Budaya utawi mliginipun masyarakat Sleman gayut kalian hari jadi monggo kula aturaken medalipun rumiyin Pak Arif monggo imbuan utawi pangandikan monggo
1: dumateng masyarakat khususipun masyarakat Sleman monggo kanthi pengetan hari jadi ingkang kaping 100 dasa menika kita mengajak supados masyarakat Sleman tetap memperhatikan budaya tetap berupaya agar kita semakin punya potensi dan punya kontribusi untuk membangun Sleman agar lebih sejahtera.
0: Ngeten tinggi.
1: Lan kami dari Dinas Budayaan juga berupaya tadi katanya ada apa anak-anak muda yang memang babakan etika menika sampun wonten yang luntur upaya yang dilakukan oleh Dinas Budayaan aja menika salah satunipun pelatihan basa kalian menapa ngagem busana Jawa menika nggih ingkang pun kalaksanakan kerjasama kalian PPY Pak Giman.
0: Ngaten nggih.
1: Pak Guyuban Parotocoro Sleman.
0: Nggih.
1: Ini kok salah satu upaya agar anak-anak muda kita mboten kesupen wontenipun basa menika.
0: Ngaten.
1: Mobilih mengaten Pak Giman.
0: Nggih. Mbenai Pak Misran wonten pangandikan wontening warga Sleman monggo.
2: Nggih, sambut kalian pangandikanipun Pak Arif. Budidaya bab menapa nggih? Kaprihatosan yang dipun raosaken Mbok pilih menawi dipun wiwiti saking tigang tembung ye.
0: Nji.
2: Toto boso, toto busono, toto roso. Ngetentan je Mbok pilih. Nji. Nji. Dipun wiwiti saking toto busono, toto boso, toto roso, toto raos. Tegesipun menika lak anu ta nji. Mboten sakit pisah tanya tegang bab niku. Dados upaminipun dipun wiwiti saking Toto Busono menika ya nek

Putu Yuma Ternuan Penyelingan Tansa Keparang Midang Etaken Kiaran-kiaran Saking Programa 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja Ingking Tansang Leluri Budaya Jawi Titi Wancini pun Samangke Programa 4 Keparang Badeng Giaraken Langsung Pagelaran Uyon-Uyon Hati Luhung Kagiaraken Langsung Saking Kagungan Dalem Bangsal Kasatrian Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Kanthi menika sumangga Penyelingan Badhe Kulo Dhirikaken Wontening Papan Pagelaran

Nun. Nuwun para pamirsa saha para miarsa sutresna budaya. Wenten pundi besaos pekenira sami mriksani lan midhangetake giaran puniki. Kepareng menira sakonco ngaturake pambagya suka sugengan. Sugeng dalu, sugeng pepanggian malih sinartan pandonga rahayu wilujeng. Mugi tansah kasarira pekenira sedaya. Awit sih wiloso dalem Gusti ingkang murbeng dumadi. Saking kagungan dalem bangsal kasatrian, salbete karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, awit kepareng dalem ngarso dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun, dalu puniki para abdi dalem kawedanan Krida Mardawa karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, ingkang kapangarsani dening Kanjeng Pangeran Harya Nata Negara badhe hangaturake lelangen uyon-uyon hati luhung. Minangka mengeti wiyosan dalem ngersa dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono ingkang jumeneng K10 Suryaning Mataram Senopati ing Ngaloga langgenging bawono langgenging Toto Panotogomo ing Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Marengi dinten Senen Pon, malam Selasa Wage, Suryo kaping 21 Dulkangidah, 1959. Dal, nyarengi tanggal 11 Mei 2016. Ingkang kagiyarake lumantar live streaming YouTube channel Kraton Jogja soho RRI Yogyakarta Program 4 ingkang kawiwitan saking tabuh 7 ngantos dumugi tabuh sedoso ratri mangki. Awit saking kepareng dalem kagungan dalem gongso ingkang katabuh dalu puniki ingkang pelok asmo Kyai Mikatse, dene ingkang slendro asmo Kanjeng Kyai Medarse. Para abdi dalem pasinden ingkang marak wenten dalu puniki, wenten kanca cacah sedoso. Saha abdi dalem ledo swara ingkang sowan dalu puniki wenten cacah 7. Dene abdi dalem yoga ingkang derek hanggarebek lelangen uyon-uyon hati luhung malam Selasa Wage dalu puniki wenten cacah 50. Para pamirsa saha miarsa sutresna budaya sampun kapiarsa ungeling gending ladrang Raja Manggala laras pelok patet 6 minangka purwakane giaran uyon-uyon hati luhung dalu puniki. Nun samangke tumuli badhe kapiarsa ungeling gending gendu laras slendro patet 6 kendangan condro jangkep sak dawai gending gendu laras slendro patet 6 kendangan condro jangkep sak dawai ingkang katindakake kanthi lampah soran. Manira sakonco ingkang ngayai jejibahan saking kagungan dalem bangsal kasatrian Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat ngaturake sugeng dalu sugeng mriksani lan sugeng midhangetake.

Para pamirsa saha para miyarsa sutresna budaya, mekaten kala wau lampahing gending gendu laras lindru patet 6 kendangan condro jangkep sak ndawai. Ingkang katindakake kanthi lampah soran. Ingkang salajengi badhe katur gending lirian ongkos tunggal, nggih puniku gending dosa windu laras pelok patet 6 kendangan Sorayuda. Caosuninga gending puniki pisungsung kanca abdi dalem Krida Mardawa ingkang nderek mangayubagya yuswa dalem ngarsa dalem ingkang sinuwun rikala tanggal 2 April 2016 ngarsa dalem ingkang sinuwun ambal warso ingkang kaping 18 warso Masehi. Perlu ndadosna kauningan bilih sapurnane gending lirian ongkos tunggal menika mangke tumuli badhe katur sabdo dalem ngarsa dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun babagan kabudayan. Para pamirsa saha para miyarsa sutresna budaya, kula sakonco saking kagungan dalem bangsal kasatrian Karaton Ngayogyakarta ing Ningrat ngaturaken sugeng hamriksani lan sugeng midhangetake.

Mugi Gusti Allah tansah paring berkah tumraping kita sedoyo. Para warga ngayogyakarta anak

0: bisa kaaran rasa manis.
1: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

nyarso sutresno budaya sabdo dalem ngarso dalem ingkang sinuwun ing babagan kabudayan. Sumangga kalajengake malih atur giaran uyon-uyon hati luhung dalu puniki ingkang kagiarake saking kagungan dalem bangsal kasatrian karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ingkang tumuli badhe ngaturake gending lampah beksan. Dalu puniki badhe ngaturake beksan Wiro Mandrowo. Beksan Wiro Mandrowo punika beksan yasan dalem enggal. Awujud bedayan kanthi cakrik joget putra alus. Metik cariyos saking babat ingkang mligi ngandharake sekawan pangarsaning perang ingkang kautus dening Sinuwun Sultan Agung. Ngecak VOC ing Batavia nalikane ngecak perang VOC sepisanan nggih puniku Surya kaping 21 Agustus 1618. Pangarsane perang nggih puniku Kitumenggung Baureksa, Kitumenggung Sura Agul-Agul, Kanjeng Pangeran Mandurejo soho Adipati Uposanto. Kegambaran nyiagakake hanggecak perang kanthi baris kados dene prajurit Mataram nalika semanten wenten ing perangan rakit gelar kalajengake peperangan antawise prajurit Mataram mengsah sedadu VOC kanthi piranti bedil jenis pistol revolver. Ing musono prajurit Mataram kawon amargi lumbung pangan sami kaobong dening VOC. Dadosake ringking prajurit Mataram ngantos saged kaundurake dening VOC. Nanging wenten ing gerongan bedayan kaanggit prajurit Mataram mimpang. Punika minangka ngluhurake asma dalem sinuwun Sultan Agung. Pambeksa wenten cacah sedasa kanthi asma piyambak-piyambak nggih puniku setunggal Endel, kalih Endel Wayang, tiga Tuntunan, sekawan Batak, gangsal Batak Wayang, 6 Jonggo, 7 Jojo, 8 Apit Ngajeng, 9 Apit Wingking, lan sedasa Buntil. Gending-gending iringan beksan punika ngginakake laras slendro pathet songo. Kawiwitan saking lagon wetah laras slendro pathet songo. Tayungan majeng ngginakake ladrang bronto kingkin laras slendro pathet songo. Ngantos suwuk kalajengake lagon jugak laras slendro pathet songo tumuli kondo. Sasampune kondo kalajengake bawa swara sekarageng Candra Purnama Slendro Sanga. Kalajengake gending loh-loh kendangan loh-loh laras slendro pathet sanga. Dawah ladrang wulangun laras slendro pathet sanga imbal demung saron pancer barang alit. Tumuli minggah ketawang laras driya laras slendro pathet sanga. Santun musikan embat-embat penjalin. Saking ketawang laras driya mlebet ayak-ayak slendro sanga. Tumuli bawa swara celuk mlebet ketawang laras driya laras slendro pathet sanga malih. Lajeng suwuk. Katampen lagon jugak laras slendro pathet sanga. Tayungan mundur ginake ladrang gondoyoni laras slendro pathet sanga. Kalajengake lagon jugak laras slendro pathet sanga. Para pamirsa saha para miyarsa sutresna budaya,
menira sakonco saking kagungan dalem bangsal kasatrian karaton ngayogya karta diningrat ngaturake sugeng mriksani sugeng midhangetake sugeng dalu sumangga.

tapi tahun tonakan puniku. Alangan dalam paksa wiraman terau. Kinupitolan kinurito saking serat bapak. Hanya rio saken naliko poro prajurit negari Mataram. Ingkang kaunang dening Sri Narendra negari Mataram. Ingkang sinuwun Sultan Agung Sang Prabu Hanyokrakusumo lumarap dateng Batavia ingkang arsa ngasoraken jurit mengsairo para serdadu kumpeni saking negari Welandi ingkang kaparentah dening Gubernur Jenderal Jan Petersen kun. Campuh hiro kekal. Katiti suryo kaping kalih likur wawa Agustus. Taun 1608. Wautu. Poro winayang inga pekso. Abdi dalam puno kawan konco pedoyo. Wos mungkueng mang ngapian toro. Dasar samyo priai bagus anem. Pososolah bawonyo. Karenggo teneng pusono mobiar.

Para pamirsa saha para miyarsa sutresna budaya, sae ingkang mriksani lumantar live streaming YouTube channel Kraton Jogja, punapi dene midhangetake lumantar RRI Yogyakarta Program 4. Mekaten wau sampun pekeniro preksani lan midhangetake beksan Wiro Mandrowo. Para pamirsa saha miyarsa sutresna budaya, sumangga kalajengake malih atur giaran uyon-uyon hati luhung dalu puniki. Ingkang kagiyarake saking kagungan dalem bangsal kasatrian Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Tumuli badhe ngaturake gending lirian angka kalih. Nggih puniku gending Sidomukti. Laras pelok patet barang, kendangan Sorayuda jangkep sakndawae, minggah ladrang Sidomukti laras pelok patet barang. Para pamirsa saha miyarsa, sumangga katur wenten pekenira sedaya sugeng mriksani lan sugeng midhangetake. Sumangga.

Soho Poro Miarso Sutresno Budoyo minangka pungkasaning langen gending wentening giaran uyon-uyon hati luhung malam Selasa Wage dalu puniki ingkang kagiyarake saking kagungan dalem bangsal kasatrian Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat tumuli badhe hangaturake gending lirian angka 3 perlu andados noeng kauningan bilih ing lelangen uyon-uyon hati luhung malam Selasa Wage dalu puniki ingkang badhe ngayai gending lirian angka 3 nggih punika kanca saking paguyuban karawitan Gandoro Abiromo SMK Negeri 3 Yogyakarta. SMK Negeri 3 Yogyakarta mapan ing margi RW Mongin City nomor 2 Kitha Ngayogyakarta. SMK Negeri 3 Yogyakarta menika ugi asring kasebut Skagata. SMK punika berbasis ketarunaan. Ingkang minangka pangesuh paguyuban karawitan Gandoro Abiromo nggih punika Mas Alang Kunto Aji soho Mas Ramadan Bagus Bagas Laksono. SMK Negeri 3 Yogyakarta nggadahi visi terwujudnya tamatan yang beriman, unggul, berbudaya, berwawasan lingkungan, berjiwa wirausaha, dan berdaya saing. Ing salah satunggaling misi punika ngemot mewujudkan lingkungan belajar yang berkarakter dan berbudaya khas Yogyakarta. Para pamirsa saha para miyarsa sutresna budaya ingkang tasik pareng mriksani lan midhangetake giaran punika dados oninga bilih kanca paguyuban karawitan Gandoro Abiromo SMK 3 Yogyakarta badhe ngaturake gending lirian angka 3 nggih puniku gending pacar banyu kendangan condro dawah ladrang si genduk minggah ketawang gondosari laras lindru padet manyuro. Sapurnane rajaan gending pungkasan puniki badhe katur ungeling gending Sri Kundur laras lindru padet manyuro minangka atur panutup wentening giaran uyon-uyon hati luhung dalu puniki. Boya kasupen maniro sakonco abdi dalem kawedanan Krida Mardawa Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat nyuwun pamit kanthi pandonga mugi Gusti ingkang murbeng dumadi tansah paring kanugrahan pangayoman kawilujengan saha kabagas warasan dumateng pekeniro sedaya. Hayu hayu hayu rahayu ingkang tansah tinemu andum kawilujengan para pamirsa saha miyarsa sugeng pepanggihan malih wenten ing giaran candhake. Nuwun.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutrisno Putoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluluri Putoyo Jawi, Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI Ngeleluri Putih Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi Sugeng Injang Sutrisno Butoyo. Salam jumpa bersama dengan

Saya Jordan Talaksoro, pagi hari ini kembali menyapa Anda di 106,6 FM dan juga melalui aplikasi streaming kami RRI Digital dan juga website resmi kami rri.co.id. Semoga kabar baik selalu bersama dengan Anda, Sutrisno Butoyo dan perempat RRI pagi hari ini siap untuk menemani ragam aktivitas yang akan Anda lakukan di hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini ya. Dan pagi hari ini Sutrisno Butoyo, segera akan saya hadirkan untuk Anda program yang pertama, Babakan Niti Kabecikan Buddha di setiap hari Selasa dengan penyuluh agama Buddha Bapak Toto Teja Mano yang akan mengangkat tema bahasan Sang Buddha, Guru, Poro Dewo, Lan Manusia. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

Matur nuwun sutresno Buto, Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini pukul 5.31 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda program Uyon, Uyon Enjing. Gending Soran pagi hari ini akan kami hadirkan hingga pukul 6 pagi nanti, yaitu dari Gending Kelentung, Laras Pelok, Patet Limo, Kagarap, Soran. Sugeng midhangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah daerah DIY resmi meluncurkan pendidikan khas kejogjaan PKJ sebagai upaya mencetak generasi unggul yang tidak hanya cerdas, tetapi juga matang secara batin dan berakhlak luhur. Program ini menjadi langkah strategis untuk menjaga identitas budaya generasi muda di tengah derasnya arus kemajuan teknologi. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan bahwa tantangan pendidikan saat ini tidak cukup hanya berfokus pada aspek akademik. Menurut Sri Sultan, PKJ bukan sekedar program administratif, melainkan gerakan kebudayaan yang berakar pada falsafah Hamemayu Hayuning Bawono yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Beralih ke informasi lain, Gendong Mikul Mureh Rahayu Ning Sleman menjadi tema peringatan hari jadi ke-110 Kabupaten Sleman. Pemerintah Kabupaten Sleman menyiapkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan momentum tersebut. Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menjelaskan, tema tersebut mengandung makna seluruh masyarakat Sleman diharapkan untuk saling bergandeng tangan, berangkulan untuk bersama-sama membangun Kabupaten Sleman. Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri tanpa dukungan masyarakat. Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kapanewon hingga kelurahan menjadi kunci keberhasilan. Demikian saya Andita Rizky, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Nama Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI, ngeluluri Budaya Jawi, suara budaya Jogja. Selamat pagi, Sugeng Enjang, Sutresno Butoyo. Pagi hari ini saya Juranta Laksaro hadir lagi untuk menemani ragam aktivitas Anda ya. Selamat beraktivitas di pagi hari ini. Sembari aktivitas, sembari kita olah pikir dulu ya di acara Matuk Gatuk sampai nanti jam 7 pagi sudah saya siapkan pertanyaannya. Kita akan kembali tes logika. Gimana seterusnya butuh ya tes logika dari saya? Apakah ada komentar? Boleh loh nanti komentar. Mas, yang lebih sulit? Oke, siap, baik. Atau mas, yang lain? Yang ini, yang itu? Boleh. Boleh, dikasih tahu aja nanti kalau misalnya saya siaran lagi. Kan kalau Matuk Gatuk saya cuma hari Selasa sama hari Minggu ya seterusnya butuh ya. Itu nanti coba saya akan jadikan soalnya. Boleh gitu. Kenapa enggak sih? Boleh kita menerima saran dan masukan gitu. Pokoknya pagi hari ini dibikin happy aja ya seterusnya butuh ya. Ada yang lagi sakit, saya doain lekas sembuh. Jangan lupa minum obat, makan, terus juga istirahat yang cukup. Karena terbukti seterusnya butuh ya, kalau istirahat itu, kenapa makanya kalau kita sakit itu banyaknya disuruh tidur. Ketika tidur itu tubuh kita meregenerasi lagi sel-sel yang rusak. Nah apalagi di malam hari ini seterusnya butuh ya, jangan suka begadang ya, karena pemulihan atau regenerasi sel-sel itu terjadi di malam hari dalam keadaan gelap. Jadi kalau suka tidurnya nggak pa, suka tidurnya terang, itu sebenarnya kurang disarankan kalau dari sisi kesehatan. Kenapa? Nanti otak kita melalui mata itu mengirimkan sinyal bahwa ini masih pagi atau belum gelap. Padahal gelap itu dibutuhkan untuk meregenerasi sel-sel tubuh kita. Jadi otaknya membaca, oh udah malam, yuk waktunya istirahat. Saya juga udah mengurangi makan malam seterusnya butuh ya, dalam beberapa hari ini susut perut saya. Syukur banget gitu ya, enak ya kalau perutnya gak gemuk. Jadi makan terakhir sore, besoknya pagi baru makan jam 12 siang. Jadi saya gak makan dulu nih, nanti jam 12 siang baru makan lagi. Gitu aja, yang penting kalau ada mah, nah ini bahaya nih. Diukur-ukur ya, gak semua orang bisa kayak gitu seterusnya butuh ya. Oke, pagi hari ini saya mau ajak untuk olah pikir. Olah pikirnya adalah dengarkan pertanyaannya, karena kalau nggak dengarkan dengan seksama, ini akan sulit untuk mendapatkan jawabannya atau mengerti apa yang dimaksud gitu. Buat yang di WA, terima kasih sudah komentar, sudah saya share ya untuk statusnya. Sekarang buat yang nggak lihat WA, dengarkan baik-baik. Pertanyaannya adalah, anaknya Diana adalah ibunya anak perempuanku. Anaknya Diana adalah ibunya anak perempuanku. Ya, pertanyaannya, jadi aku siapanya Diana? Saya ulangi lagi ya. Anaknya Diana adalah ibunya anak perempuanku. Atau perempuan saya gitu, anak perempuan saya. Pertanyaannya adalah, jadi saya atau aku siapanya Diana sih sebenarnya? Monggo di 0895-0144-1066, telepon 0274-540-333. Udah tak buka teleponnya, kita angkat dulu yuk. Halo, Sugeng Esuk, Maru Getuk.
1: Dua.
0: Ini pokoknya harus 3, 2 WA, 1 telepon ya. Nek enggak mantep ini, kemarin nomor 1 sekarang nomor 1 lagi nih.
1: Oh iya.
0: Ketoknya gregetan ya Pak ya.
1: Oh iya. Nek pertanyaan digawang-gawang usah angin
0: Mas. Ini kan tua, ini kan enggak angel toh.
1: Oh iya.
0: Ini angel enggak ini?
1: Ya enggak, emak. Satu buat saya enggak angel.
0: Ini enggak angel tapi enggak mudah ya.
1: Oh iya. Ini saya bisa menjelaskan mungkin Mas Aldi.
0: Nah,
1: Mas Aldi mungkin masuk loh Mas.
0: Ya, pokoknya semoga bisa masuk ya, rebutan soalnya. Oke, ini.
1: Mbak Samroso, meskipun ngomongnya
0: ini. Gih, matur nuwun. Monggo Pak Amin.
1: Jawaban kulo, aku adalah anaknya Diana.
0: Oh, jenengan? Anaknya Diana, jenengan itu?
1: Ya, konsepnya kan Diana.
0: Oke, siap. Tak catat. Matur nuwun Pak Amin. Lanjut lagi, Sugeng Esuk, Maru Getuk.
1: Yesu.
0: Wah, rombongan simbah-simbah masuk. Monggo Pak Tony Boster Kusnoyo.
1: Gawe suar kok yo gampange kok ngene to.
0: Gaya tenan, pokoke gaya siki.
1: Ana sing luwih gampang nih ora iki?
0: Hmm?
1: Ana sing luwih gampang nih ora?
0: Sesuk tak gawe.
2: Ada Pak Mursidi, yang ada Pak Mursidi.
0: Pak Mursidi ampun gedruk lo ya.
2: Ora. Bapak Sipaimin ayo nak masuk.
0: Nah.
2: Di Wiro Gendeng uga iki. Salam kok Wiro Gendeng.
0: Monggo matur nuwun.
2: Apa ya jawaban iki?
0: Apa Pak Tony Boster ayo.
2: Mas Daniel lalu yang ini. Oke, jangan.
0: Bahkan didengerin baik-baik soalnya tadi.
2: Wes aku mbai dianang lu.
0: Sing gampang ya.
2: Iya.
0: Oke, siap. Matur nuwun.
2: Sama perempat. Merdeka.
0: Merdeka. Mbah Tony Boster Kusno ya. Waton muni do bos banter. Sugeng esuk matu getuk.
3: Sugeng canten Om Jo.
0: Ingge waton muni do bos banter.
3: Selamat pagi.
0: Eh, lagi di situ po?
3: Aku di anak aku.
0: Di anak siapa?
3: Jadi itu anaknya ibuku Cynthia.
0: Oh, ibunya namanya Cynthia.
3: Iya.
0: Panggilannya apa?
3: Panggilannya Zizi.
0: Zizi.
3: Iya.
0: Iya, monggo Mbak Zizi.
3: Aku tuh adanya anaknya ibuku Cynthia Kumala Kunci. Bapakku namanya Ivan Ashari.
0: Ivan Ashari.
3: Jadi Diana itu adalah anaknya ibuku.
0: Oh, yang benar. Yang benar.
3: Pokoknya harus benar loh Om. Kalau nggak benar nanti tak cantet.
0: Oh. Apalane gue medeni. Siap Bude.
3: Selamat pagi ya Om.
0: Matur nuwun.
3: Oh iya Om, nenekku nanti izin gak balian.
0: Waduh kepiye.
3: Mau pensiunan dulu.
0: Walah kok ya pepanggian terus ki kepiye.
3: Iya karena setiap tanggal 12 harus ketemu teman-teman kakek.
0: Luar biasa nenek. Rombongan kakek nenek. Ini pokoknya luar biasa ini. Nggih, matur nuwun Bude.
3: Nggih, nuwun Mas Jorja.
0: Sami-sami.
3: Jajah mobil merah.
0: Oh, no. Oh, halo, sugeng isuk mari getuk.
4: Halo, sugeng isuk mari getuk.
0: Mbak Glendi, nek voice note kira lebih seko 1 menit lu.
4: Oh, nggih.
0: Senengane kok 2 menit, 2 jam ngono iki lho wis jian.
4: Iye sik bali. Iki wae wau nggih, kula voice note niki.
0: Mo'o wis telepon mawon nggih.
4: Nggih. Telepon niku ngriyani angel.
0: Angel lah nggih rebutan kok.
4: Niku kula jawab e.
0: Napa, Mbah?
4: Niku bapakne Diana.
0: Jawabane bapake Diana.
4: Nggih, anake Diana.
0: Heeh.
4: Ala, niku dadi de wong tuane niku duwe anak Diana. Diana ke di bapak.
0: Oke.
4: Okay. Bapaknya Diana.
0: Ono lho sing ra duwe bapak, ra duwe simbok tapi duwe kakang karo adi.
4: Wah, lah niku anak nopo niku
0: sini. Anak watu.
4: Anak wae.
0: Anak watu sak kakange, sak adine.
4: Yes,
0: selamat. Matur nuwun. Mbah Glendi, sugeng esuk matur getuk. Ana sing ra duwe kakang, ra duwe simbok, ra duwe bapak.
2: Sambil.
0: Tapi duwe masalah.
2: Sing omongne nek sing duwe masalah.
0: Lah
2: kok ngerti nek duwe masalah.
0: Wah, yen jenenge wong urip ki kebak masalah ya, Pak. Nek arep ra duwe masalah ya kono.
2: Rasa urip.
0: Ora. Kono neng kono kuwi lho.
2: Kono ngendi?
0: Ngono kuwi lho. Kono ki lho, arah Merapi kono ki lho.
2: Arah nek arah gendhe masalah lah tahu rep.
0: Aduh. Iki kabare gimana semua? Udah lama ya enggak ketemu ya?
2: Oh, aku lah gelem nemoni.
0: Lah jar
2: iya, minggu gelem ketemu ra.
0: Jarene aku wis di Belkis.
2: Sing jare ki sapa?
0: Lah iki sik telepon iki lho.
2: Ora ya aku ora tau gawe-gawe kok.
0: Heeh, wis Jordan di Belkis wae.
2: Aku nek hoo ya hoo, nek ora ya ora.
0: Lah ya hoo to iki?
2: Mangkane iki jawaban kok minggu arep mangkat ora.
0: Iya, aku enggak iso ngenai jawaban saiki, Pak.
2: Mbok pisan-pisan iki mangkat aku ben ketemu kowe pisan-pisan.
0: Gayane. Lek ngomong ki lho kok iya ngono kuwi.
2: Sama sam dina telepon antum tahu ketemu.
0: Oh, kita ya dia rata ketemu ya Pak ya. Jangan disengaja gitu. Ayo Eh, jawabannya apa iki?
2: Wis nek ngene pertanyaan mbok RT ne Pak Yanto sapa ngono kuwi iso jawab.
0: Wah, nek ngono kuwi malah saya ngedruk mengko pendengare liyane iki.
2: Ngko liyane nang dotekon aku ngono lho.
0: Jawabannya apa iki, Pak?
2: Jawabane yo mbahne Diana wae.
0: Mbahne putune?
2: Mbahne Padil.
0: Oh, mbahne Padil. Nggih, siap.
2: Nggih.
0: Sami-sami, Pak Yanto Paidi. Sugeng esuk, matuk getuk.
4: Sugeng esuk, matuk getuk.
0: Monggo, Pak Kartiman.
4: Lejerake iki apa iki kok?
0: Ayo Pak Rimbang, mosok ya wis ping 3 lho iki.
4: Apa nih?
0: Pertanyaan kok ngene iki lho, wis tak hitung iki lho, kok ora jawab.
4: Kok krungu iki?
0: Kok ora jawab iki piye iki?
4: Ya nek iki jawab kok. Iki gampang semoga ya aku ning angel kanggone sing bener.
0: Nah, coba.
4: Nah, aku gampang nih jawab ning bener mbok salah.
0: Walah nek kuwi ya kabeh ngono kuwi.
4: Ayo mekane gampang kanggone aku kanggone sing bener, mbok. Kabar-kabar sehat-sehat keluarga.
0: Sehat semua, panjenengan nggih sehat Pak sekeluarga, Pak.
4: Amin. Cuaca masih agak redup.
0: Oh, aku masih mengumpulkan niat pit-pitan dengan Magelang ya. Iki.
4: Ayo kudu to.
0: Masalahnya
4: kabar-kabar dulu.
0: Masalahnya ki warungnya buka em bengi ya.
4: Ayo nanti sebentar lagi mau buka pagi. Pagi hari.
0: Wololol elok tenan iki.
4: Ganti profesi yang sebelah timur itu enggak. Nanti yang sebelah timur itu ganti profesi soto gitu.
0: Wah, oh, sip. Arep nyoto.
4: Pagi-pagi udah jam 6 udah okay. Buka gitu loh.
0: Nyoto tekan Magelang iki ya.
4: Nah.
0: Eh, mbok menawa.
4: Apa jawab? Kuwi jawabanku suami dari jenengan.
0: Oh. Masa saya punya suami, Pak?
4: Loh, itu tadi tanya gimana?
0: Diana, anaknya ayo, Diana.
4: Sama
0: Anaknya Diana adalah ibunya anak perempuanku. Jadi aku ayo, siapanya Diana?
4: Oh, ayah suaminya.
0: Oke, siap baik. Matur nuwun Pak Rembang. Halo Sugeng Isuk Mantuk Gethuk.
5: Halo Sugeng Isuk Mantuk Gethuk Mas Jurdan.
0: Nggih, benjang mawon, Mbah. Benjang nggih?
5: Iya to ki wis kene semruput ngoyo-ngoyo kok.
0: Sesuk Minggu wae, sesuk Minggu.
5: Iya. Engko Minggu wani nyanyi ae lho.
0: Heeh, iki ketoke Jordan nek siaran Madu Gatuk le jeda suwi yo. Selasa, sesuk Minggu lagi. Wah, suwi iki. Wis gak apa-apa lah.
5: Mas Jordan itu menantunya Diana lah kalau gitu,
0: menantu.
5: Iya, menantu.
0: Oke, siap baik. Tak caten Mbah Rambut Putih.
5: Matur, Mas Jordan.
0: Inje, matur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng isuk manuk getuk.
2: Isuk matuk getuk.
0: Wah, monggo rombongan punokawan.
2: Iya, ro Budijo disalahke wong Selasa njur kemarin kapan ya digawe kemis ki piye iki ya Budijo ya.
0: Lho ya bener wong hari ini hari Rabu kok.
2: Ayo kemarin Selasa njur kemarin.
0: Lah, ya kejebaknya di
2: kudune kok malah kemis.
0: Kejebaknya tuh di kalimat keduanya itu.
2: Ya bedak kemis, saya bedak Senin ya ada kecewa.
0: Budijo ora bedak kok.
2: Bedak.
0: Bedak ya kleru ya.
2: Omong.
0: Ding sing wingine ora bedak ya.
2: Iki nganu putune Diana.
0: Putune Diana?
2: Diana iki putuku.
0: Oh. Putune jenengan Diana?
2: Oh
0: iya siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki Kumbakarna. Sugeng esuk matuk getuk.
6: Sugeng esuk matuk getuk.
0: Nggih. Benjang mawon, Bu. Teng Boyong Kalegan nih kok lho.
6: Pas aku arep mlebu ki mesti voice note dulu baca WA mangkel aku.
0: Lho. Yo, kuwi ki ora settingan ya, Bu.
6: Yo ketoke di setting.
0: Ora. Ora di setting wis disiapke.
6: Aku ngebelket mau ki. Telepon tidak ada, lagi sibuk. Nah, aku ngenteni ya, kok ngerti-ngerti wis mbrudul saka Wonosari mlebu kabeh.
0: Nah, kudune jenengan ki mantau terus gitu.
6: Nah, iya, dari Mas Yurdan esuk-esuk jam 5 rapat mulai aku wis nyentuk nang.
0: Malah nyambut gawe ditinggal kabeh iki.
6: Ya wis beres ngerjain ini pertanyaannya. Bangga, anaknya Diana adalah ibunya anak perempuanku.
0: Betul.
6: Jadi aku siapanya Diana?
0: Nah,
6: jawaban saya, aku adalah mantunya Diana.
0: Yes. Oke, tak catat.
6: Syukur salah ora popo.
0: Nek betul, nek salah yo syukur.
6: Syukur.
0: Nggih.
6: Mas Durjan, maaf, Palak Soruku marga dari mana sih?
0: Dari Maluku.
6: Oh. Yo wis.
0: Injih.
6: Yang gubernure saiki Bu Cantik itu ya.
0: Beda-beda.
6: Oh, beda.
0: Bener enggak? Benar.
6: Piye to karo gubernure lho.
0: Benar. Itu kan semuanya ya. Tapi kok enggak salah beda, Bu.
6: Malut sama apa itu? Maluku Utara sama apa gitu.
0: Iya, saya juga soalnya belum pernah ke sana sih jadinya. Jadi kurang tahu saya.
6: Nenek moyangnya ya.
0: Injih. Oh, iya. Siap.
6: Matur nuwun.
0: Sami-sami, Bu.
6: Selamat pagi.
0: Nggih, pagi Bu Sri. Halo, sugeng iso maru getuk.
7: Nggih.
0: Besok aja, Pak.
7: Leder.
0: Heeh.
7: Oh iya, manut. Lah iki yo tak dir sikik menang awake.
0: Saiki numpak motor gede sikik.
7: Ah, adem.
0: Motornya tuh masih hidup enggak toh?
7: Ya masih toh.
0: Oh, ya syukur. Tak pikir cuman jadi dipajang aja buat kelangenan, bukan ya?
7: Besok kemis itu mau ke Malang anak lanang sih.
0: Wah, ngapain?
7: Ya biasa nganu nang kono apa.
0: Oh, anak lanang lanange jaget.
7: Iya, tapi saka Jogja ditumpake throwing.
0: Oh.
7: Saka kanca-kancane kuwi numpak ming nang Malang iku.
0: Walah. Oh ya men ora kesel ya, Pak ya.
7: Minggu lah ya toh harus stop tekan
0: kok. Nggih, sing ditowing montare napa jenengan?
7: Aku ramai lu nih minggu ini lah, ketemu lu kusur tiang
0: minggu ini. Aku kata arep pensiun nih Pak siaran nih.
7: Hah?
0: Tak pensiun dini weh.
7: Kamu malah HP kui. Kuih lagi nang ngomah terus kui radio dewi.
0: Nggak arep dong ngake siaran nih ngomah tak siaran lu.
7: Ya iya terus karo gawe radio dewi sih iya.
0: Radio gelap. Sehat ya, Pak Yanto.
7: Alhamdulillah, cukup sehat ya.
0: Doanya semua, matur
7: nuwun. Alhamdulillah. Mohon India ya, wah nek iki rawani kong omong rum Jordan.
0: Rawani. Lah ngopo kok rawani iki?
7: Ora tekan to ya.
0: Oh nggih, ya putune belum sampai.
7: Iya nek Mbah Google aku siap kok.
0: Mbah Google.
7: Aku ya tak jawab sing salah wae.
0: Apa?
7: Mbah Neni India aku.
0: Oh, Mbah Neni India, ya.
7: Mesti bener to nek aku Mbah Neni India.
0: Lah ya cetok nek kuwi.
7: Nah, iya nuwun ya.
0: Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk maru getuk.
8: Sugeng esuk.
0: Angkat tangan. Kulo.
8: Enggak diolok-olok adikku kota gede. Iya, kono naik walat karo mulu naik ngolok-olok aku.
0: Kapokmu kapan?
8: Iya mana tang tadi wong bodho kaya nak anu wong bagus.
0: Mboten kok wong namanya udah jelas Bu Dwijo. Budhe Suyat.
8: Gede kuwi kok.
0: Dwijo Suyat gitu loh Bu.
8: Oh sing celo mesu anu apa? Metara lukisan ngono teng saring.
0: Nah, malah larang kuwi. Sehat to Bu?
8: Ya pan saring pengasune kagem panjenengan keluarga.
0: Nggih, sehat.
8: Winantu ing karayan sehat selalu.
0: Nggih, amin. Kolo-kolo
8: si kecil putuku si kecil.
0: Amin. Nggih, Mbah. Matur. Kolo-kolo radionya enggak usah matuk-gatuk ngono kuwi lho.
8: Iya, gua ndak anu, ndak ora kena disetor ngono ndak aneh ora diapalke. Dadi macet
0: nang. Macet yo an mogok nesu. Jawabannya apa, Bu?
8: Ya mbae Diana ngono wae lah.
0: Oh, sik gampang wae ya.
8: Wis pokoke cekaos.
0: Ya, siap. Matur nuwun. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk maru getuk.
9: Sugeng esuk Mas Jordan.
0: Wah, jarene wis ora gelem lebu meneh tobat.
9: Kuwi kabar saka ngendi kuwi?
0: Lho kabar saka jenengan lah.
9: Lah nek pertanyaane angel lega aku.
0: Lah ngopo?
9: Ora iso jawab kok.
0: Iki penak kok. Sing ora iso jawab ki ora mung siji yo. Kok iya njuk langsung tobat ki lho wis.
9: Jane kok wingi meneh lega aku ngono.
0: Ya ora apa-apa, nggo ngisin-ngisini. Gimana Mbak Siti sehat?
9: Alhamdulillah sehat, Mas Jordan sehat.
0: Doanya Mbak, sehat terus pokoknya. Jawabannya apa?
9: Jawabannya menantunya.
0: Menantunya?
9: Okay.
0: Siap, tak catet.
9: Okay.
0: Nuun, Mbak Siti bakul soto. Sugeng esok matuk getuk.
10: Sugeng esok. Betuk gedung.
0: Nggih, monggo Morama.
10: Morama Piyungan kok bangun tapan iki mau?
0: Bangun tidur.
10: Oh, bangun tidur. Mbak Siti ya.
0: Oh, Mbak Siti bangun tapan.
10: Bangun kayangan.
0: Mbak arep ngomongku wis dijisiki ya wis.
10: Mosok yakin Mbak Siti ge bangun tidur.
0: Sesuk ana lakon ora mung bangun kayangan, Mas.
10: Bangun Tresno.
0: Ora, Semar bangun SPBU.
10: Apa? Kudu mas.
0: Hah?
10: Semar bangun MPG.
0: Wah, yes. Ramelu-melu aku nek. Bangun koperasi.
10: Nah, bangun KMP.
0: KMP. Sehat Mas Ipul?
10: Alhamdulillah, pengajian pun sehat. Mugi Mas Jodang sehat, keluarga mugi Mas Jodang.
0: Amin, amin. Doanya matur nuwun Mas Ipul.
10: Dikirin cang-cang kumpul rogo, pas kami udah melepet ya, Reng.
0: Sinten?
10: Dikirin cang-cang dikirin kumpul rogo.
0: Oh, lagi jenengan iki.
10: Oh, nambah kulo toh. Alhamdulillah, moga-moga pariki tuti.
0: Amin. Nggih. Monggo.
10: Kalau kata kan jawab nganu ya, Mas moro tuwa wae.
0: Moro tuwa. Siap tak?
10: Moro sepah.
0: Ano wae iki lho Mas Morama iki. Jenenge
10: bosone moro sepah, moro tuwa kuwi, Mas.
0: Iya sih, bener enggak salah.
10: Sama Mas Jodan nggih.
0: Matur nuwun.
10: Juga makaryo, salam sehat dalam budaya.
0: Nggih. Matur nuwun lestari budayaku Mas Ipul. Juga ngesuk matur gethuk.
11: Juga ngesuk.
0: Wah, monggo Mas Yudi Morama.
11: Yo ora ya.
0: Numpak jaran kok kesel ya, Mas?
11: Hah?
0: Numpak jaran kok kesel ya?
11: Skandali jaran kepang. Oleh dideleke Mas njaluk gedang goreng.
0: Ono jaran mangan gedang goreng karo ngonjuk teh.
11: Ayo kuwi ta.
0: Gusti Allah iki nek radione acarane di dirampungke njok kepiye ya pendengar ya.
11: Rebutan malah karo ngantri sedoko malah ben enggak.
0: Oh, iki karo liyane do gumun lho radio liyane iki acara kok ngene payu iki lho.
11: Ayo kuwi.
0: Oh. Nganggo apa to aji-ajine iki?
11: Iso diarani sekedar iki darani sentong, iso darani sentong ta, Mas?
0: Sentong?
11: Heeh.
0: Sentong ki apa, Mas?
11: Sekedar nyontong.
0: Oh, sekedar nyontong. Astagfirullah.
11: Lah, piye ta wong yo nak jalo lagu e. Kalau gitu
0: lho. Oh, ono-ono wae sebutan.
11: Sehat Mas Jodan.
0: Sehat, sak kundiripun Mas Yudi nggih sehat.
11: Keluarga sehat nggih.
0: Tasih Jatil to, Mas?
11: Huh?
0: Tasin Jatil toh?
11: Wah, wis wiralah.
0: Monggo Mas Yudi.
11: Kok masih ditakoke Mas Ibumu, Mbak Siti bangun apa?
0: Bangun kayangan.
11: Oh, ya bener ki bangun papan.
0: Bangun papan. Aduh.
11: Papane ya ming koncoku, Mas.
0: Oke, siap. Konconan wae ya. Ya, siap. Konconan wae. Waalaikumsalam. Iki apa mergo penyiare makane pendengar dong ini iki yo. Halo Sugeng esuk matur gethuk.
12: Sugeng esuk matur gethuk.
0: Nah, monggo. Nah,
12: iki karang yo pancane ya iso gabung.
0: Nah, itulah dia. Gimana kabarnya Mas Mama Dek?
12: Alhamdulillah kabar baik sehat kabeh. Muga-muga Mas doanya tancah sehat.
0: Amin. Doanya Mas Mama sehat semua.
12: Awal-awal kok yo redup.
0: Redup.
12: Rujut aku lagi ngomong mau.
0: Oh, nggih, matur nuwun.
12: Cuaca ing redup kudune cuaca ing wates kok cuaca ing redup.
0: Ya saking pengen cepet-cepet mau.
12: Nek mrono rumiso mrene rumiso ya nututi tanggane wae.
0: Nggih, monggo.
12: Jawaban kula anu Mas. Mbahne wae.
0: Mbahne putune.
12: Mbahne putune engko ya nututi.
0: Nah. Siap.
12: Sampe udah jawab moro tuane, bapakne. Mbahne wae.
0: Siap.
12: Sampeyan Mas Dugan salam sehat salam.
0: Lestari budayaku. Matur sembah nuwun. Sugeng esuk maro gethuk.
13: Esuk maro gethuk Mas Dugan.
0: Kita jeda dulu.
13: Ayo kono.
0: Ayo kono. Kabar gimana Mami Sortalo?
13: Kabar di baik.
0: Kabar di baik. Inje mana ketawanya?
13: Ayo guyu.
0: Ayo.
13: Ayo guyu.
0: Ayo. Waduh. Sampun sasak dereng Mami.
13: Ya sampun.
0: Oh elok nane.
13: Ya amanmu ndak dhuwur e.
0: Apane?
13: Ya ben jukmen nganu disawange ngetok nganu ngangkereng ngono.
0: Oh elok nane iki. Elok elok. Wangga yeah. Mami.
13: Ya. Yeah. Salam kasih sayang buat semua saja. Muah, muah, muah.
0: Monga.
13: Pendengar sehat, penyiar sehat.
0: Nji.
13: Kepucil tak. Anak tak ulang bangkit mau ya. Bingung jawab aja. Nganu jawabnya itu Mbah Netiana.
0: Oke. Siap, baik.
13: Mawon, matur
0: nuwun. Sami-sami, Mami Sartika, matur semanun. Oke, kita jeda dulu ya. Terus sambutnya udah jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Matuk Gatuk.
14: Ini
15: oke. Oke.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Bulan ini long weekendnya banyak banget Sutrisno But ya. Bentar lagi mau long weekend nih, libur panjang ya. Kalau Jordan long weekend nggak? Ya nggak usah ditanya lah. Kalau model-modelan kayak saya gini, tanggalannya hitam semua Sutrisno But ya. Nggak ada yang merah tanggalnya ya, kecuali memang hari libur wajib. Kalau nggak salah nanti tanggal 14 itu kan hari kenaikan Yesus Kristus gitu. Terus libur bersamanya hari Jumat, Sabtu, Minggu. Wah, 4 hari ini Sutrisno But ya. Jadi siapkan diri Anda untuk liburan panjang, yang mungkin punya kegiatan mau kemana gitu, ya disiapin sebaik mungkin, semoga lancar. Terus juga pasti Jogja ini bakal rame banget Sutrisno But ya. Kalau long weekend, rasanya tuh kayak mau keluar jadi males gitu ya. Ini pribadi saya loh, tapi mungkin ada yang samaan juga. Ya memang begitu sih, macet banget jalannya, karena kita gak terbiasa dengan kemacetan tuh Sutrisno But. Jadi kalau kena macet tuh rasanya gimana gitu. Nah, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang juga, baik itu darat, udara, maka kali ini PT Kereta Api Indonesia juga mengantisipasi hal tersebut dengan menambah 7 perjalanan kereta api selama periode libur panjang dan cuti bersama kenaikan Yesus Kristus pada 13 sampai 17 Mei. Sutrisno But, luar biasa. Dari besok ya, udah mulai disiapkan perjalanannya sampai 17 Mei, sampai hari Minggu. Jadi penambahan perjalanan ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang saat momentum long weekend. Kemarin aja yang long weekend hari May Day itu luar biasa Sutrisno But. Apalagi ini nanti ya, pasti luar biasa banyak orang datang dari mana-mana ke Yogyakarta buat liburan. Ya nggak apa-apa lah, yang penting aman-aman aja liburannya di Jogja. Jangan lupa kalau misalnya ke Jogja itu ikutin aturan yang berlaku di sini supaya juga nyaman ya Anda berwisatanya. Kami juga yang sebagai warga lokalnya juga nyaman gitu melihat tingkah laku yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat Yogyakarta gitu ya. Ini peringatan, bukan peringatan sih, ini namanya mengingatkan gitu ya. Kok peringatan, mengingatkan Sutrisno But. Oke, yuk kita lanjut lagi bacain WA yang sudah bergabung. Sudah banyak banget ya pagi hari ini, saya bacanya agak cepet. Pertanyaannya adalah buat yang ketinggalan, anaknya Diana adalah ibunya anak perempuanku. Nah, pertanyaannya, jadi aku siapanya Diana? Kita cek dulu ada Bu Widya Ningsih jawabannya. Aku adalah anaknya Diana. Mbah Jio, neneknya Mas. Bu Mami, jawabannya aku anaknya Diana. Mbah Lan, tambah Bantul, jawabannya Pak Leknya Diana. Pak Agus Prastowo, jawabannya anak atau menantu. Pak Sutarno, jawabannya neneknya. Pak Said Ahmad, jawabannya tak tahu. Kenapa nggak tempe ya? Ada Ibu Sutini, mantune katanya. Siap. Bu Wati, jawabannya anaknya eyang. Kok eyang apa? Pak Trimuyadi, jawabannya eyang, kakek atau nenek. Bu Pairah, tema pagi ini kok nggak di-share? Lihat di ini Bu, di statusnya Prompat. Kalau nggak dengerin radio ya. Pak Kelik, aku adalah suaminya Ibu Diana. Mekaten jawaban kulo Mas Yordan, selamat pagi. Yeay. Mas Pri di Pelayan, aku adalah menantunya Bu Diana. Ada Pak Frans di Wonosari, aku adalah anaknya atau anak mantunya Diana Mas Yordan. Salah nggak masalah, yang penting rame-rame gabung, betul. Pak Kasiono jawabannya anak menantu Diana. Mekaten Mas Yordan sugeng injing. Yeay. Pak Gading jawabannya mertuaku. Pak Damaskus jawabannya istriku. Sugeng injang Mas Yordan, sehat lancar rezekinya, amin. Bu Yayuk Jalan Paris, absen jawab anaknya bapak dan ibuku. Pak Tri Dipatuk jawabannya suaminya Diana. Pak Toyo di luar jawabannya mbah nih. Pak Tejo jawabannya kakunge. Kiwiro Gendeng jawabannya absen aja, salam buat semua monitor. Gih, Mbak Noe tetap semangat. Ada Mbak Azumi jawabannya anaknya Diana. Pak Barno ditempel jawabannya anaknya. Mas Bambang Eko jawabannya mantu lelaki Ibu Diana Mas Jo. Oke oke, siap. Lanjut lagi, ada Mbak Anggun, salam rindu, telepon aja Kak Jordan. Ya telepon lah ya, silakan. Selamat tugas, semangat pagi ini. Ye. Pak Selamat di Wiladek jawabannya anakku. Pak Samta Gunung Kidul jawabannya suami. Pak Pujianto di Cilegon jawabannya anaknya Diana. Pak Bambang Sutarno mumet Mas. Bu Mulyatsi ya mumet. Mbah Giman jawabannya P. P itu apa ya? Mantu ya kalau gak salah ya. P, mantu atau istri ya? Saya juga lupa ini. Bu Im Sugeng Injang Mas Jordan. Jadi aku adalah mantunya Diana, tapi nek aku utuh mantune lho, Mas. Abah Sarjiman, Mbah Buyut, jawabannya Pak Joko di Kadilobo, jawabannya jadi jenengan ki kakek buyutnya Diana. Bu Pipit, apa nih, anaknya Diana Pak Agung Sutrisno, jawabannya anaknya Diana, siap. Mbah Suro Hargolau, jawabannya suami Diana. Kang Aji Sanden, Nderek, jawab Mas Jordan, aku adalah menantu Diana. Penting mantep, salah bener, mbuh raidep. Bu Sarmiatun di Jalan Dendles, jawabannya menantunya Diana. Kita cek dulu yang voice note ya, seterusnya Butoyo. Ada Mbak Suro, kita dengarkan.
2: Sugeng Enjang Matuk Gaduk, Sugeng Enjang Mas Jordan, absen Mbak Suro Trisik. Wah, pertanyaan ini aku kira ngombe wedang ya. Ini kayak pertanyaan untuk marai kremut-kremut sirahku. Jawabane Diana ki yo ibu-ibu nih anak-anak ketok e ngono kuwi lah. Wis mbok pertanyaan ki sing siji tambah siji lho Mas Sudan. Aku jawab mesti loro.
1: Oke.
2: Wis pun ngaten mawon.
1: Siap.
2: Matur suwun Mas Sudan sugeng ngayahi tugas.
1: Matur nuwun Kang Min.
3: Sugeng iso waduk-waduk sugeng enjang Mas Jordan.
1: Nggih.
3: Kula Kang Min saking jajaran kula Triwitati Pajangan. Mugi-mugi kita tansah pinaringan keselamatan lan rezeki ingkang tansah lancar.
1: Amin. Amin.
3: Jawaban kula ngono. Anak menantu. Mawon.
1: Siap.
3: Matur nuwun.
1: Matur nuwun Mas Teo di Magelang.
4: Halo, selamat pagi Mas Jordan.
1: Inji.
4: Saya Mas Teo dari Magelang. Sing menjawab Mas, jawabannya menantunya Diana. Terima kasih Mas.
1: Ye, sami-sami. Lek Suryo.
5: Maduk gaduk mandel kota masuk Mas Jordan.
1: Ye.
5: Aku adalah mbah atau neneknya nenek. Gitu Mas Jordannya.
1: Siap.
5: Matur nuwun, sehat semangat. Salam budaya.
1: Lestari budayaku. Mbah Bejo, aku besane anak Diana, anak Diana. Pak Tupar.
6: Sugeng enjing matuk ketuk.
1: Sugeng
6: enjing Mas Jordan telak suruh, kula tak derek jawab Mas.
1: Heeh.
6: Yo berarti anu aku putune Diana ngono wae Mas Jordan.
1: Siap.
6: Aku putune Diana. Sekalian anu Mas Jordan mengki kula nyuwun izin nggih mboten nderek.
1: Heeh.
6: Parikan amargi anu ajeng pentas ajeng ngepin kalih kanca-kanca dalam rangka kunjungan Bupati Kulon Progo Mas.
1: Wis mantap.
6: Berkenaan dengan kegiatan TMD Manunggal. Ngoten mawon nggih Mas Jordan.
1: Sami-sami. Matur nuwun Pak Tupar. Lanjut lagi Pak Agus. Sah Riawan. Mana ini? Loh kok malah suara burung? Oh alah, tak pikir mau voice note tuh. Ternyata menanyakan gendingnya apa ini namanya setiap pagi. Oh ya nanti ya Pak ya. Tak cek dulu, tak pikir mau ikutan gabung ini Pak Agus Sahriawan ya. Kita lanjut lagi. Ini ada siapa? Pak Mujiono Giripeni.
7: Iya. Sugeng enjang Mas Jordan, sugeng enjang Matuk Gaduk. Jawaban lo si mbahnya matur nuwun sehat selalu.
1: Nggih, matur nuwun Pak Supoyo.
8: Sugeng esuk Matuk Gaduk, sugeng esuk Mas Jordan kesarasan dengan.
1: Amin.
8: Jawaban kula menika putune Diana mekaten
1: matur
8: nuwun. Lepat nyun mampunten guyu ratuku keplok ora tembok sing baku seneng ambilnya. Semangat matur nuwun.
1: Matur nuwun. Lanjut lagi Mbak Ana, tumben iki voice note.
9: Sugeng enjang Mas Jordan.
1: Inji.
9: Wis aku sto buat sikutku wis ora kuat digenjat genjot iki mau nyambung malah dijedah. Pokoknya aku jawab Diana itu adalah kekasihku.
1: Wah.
9: Diana,
1: Diana kekasihku. Bilang pada orang tuamu. Siap.
9: Berarti Diana itu adalah kekasihku Mas Jordan.
1: Inje.
9: Dadah.
1: Dadah, matur nuwun Mbak Ana. Bu Supriyati 125cc.
10: Sugeng enjang matuk gaduk Mas Jordan.
1: Inje.
10: Sugeng tugas salam sehat selalu. Kula mboten badhe jawab. Jawabipun ingkang leres nderek Mas Jordan kemawon nggih, matur mbah nuwun sugeng makarya Gusti tansah berkahi.
1: Amin.
10: Matur mbah nuwun.
1: Matur sembah nuwun Bu Supriyati 125 cc. Oke, kita geser ke telepon dulu ya. 0274540333. Halo sugeng esuk maru getuk.
11: Halo, sugeng esuk maru getuk.
1: Wis esuk wae yu sesuk.
11: Ora tak jawab ngono.
1: Saiki titip absen sik wae.
11: Oh, iya. Kaya ramu ya rai.
1: Yo ngalah Gusti, gimana kabarnya yu mudho irama?
11: Baik-baik aku dek minggu ratu pun dek dua sih.
1: Goes. Elok tenan iki.
11: Tekan gedean ratus banget.
1: Wo, iki goes apa dibonceng iki?
11: Oh, goes dewe.
1: Nah, sip kalau gitu.
11: Tapi pisan tekan gedean wong nganti lento-lento.
1: Ora iso mule.
11: Iso. Ya,
1: ya syukur nek iso mule. Jawabane apa yu?
11: Mbah ne.
1: Wah, yo mbah ne ngono kuwi le omong. Sik alus to.
11: Aku iki ayo gak ngarep waton ngawur
1: iki. Oh, sik nek ngomong ki sing alus mbah ne gitu lho. Ya, sip, tak catet nuwun.
11: Salam sehat ya.
1: Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk madu getuk.
12: Lujeng injing matuk gaduh.
1: Duh, nututi.
12: Nututi Mbah Noyo, nututi dadi glundungke nganti bebak lur.
1: Mesake kaya melon wae diglundungke.
12: Apa mergo ngantuk les kok megelang mumbengi napa nggih?
1: Lah iya kena angine kuwi lho, Mbah.
12: Nggih, jure kesuk-suk keruh.
1: Waduh, mesake, mesake.
12: Wis awake doloro, wong tuwa tekan Magelang bengi-beng.
1: Nyang golek apa to ya?
12: Takjiah.
1: Oh, takjiah.
12: Itu nanding peken gotong royong
1: nih. Oh, ngaten. Yang gak saya nek ngaten niku.
12: Kulo yo melu jawab senajan untuk timbah noyo kepontal-pontal.
1: Napa niku Pak De Paimin?
12: Kulo Ibu Nediana.
1: Wah, siap tak catet.
12: Bener luput yang penting absen. Matur nuwun.
1: Sami-sami. Matur nuwun Pak De Kemin. Halo sugeng esuk mari getuk.
12: Sugeng
1: esuk matur
12: kados. Heeh, sehat Mas Yuda.
1: Sehat. Menika Pak sinten?
12: Pak Ler Jalan Sama.
1: Pao Pak Sarjiem.
12: Keluarga sehat Mas Yuda?
1: Sehat Pak Sagio. Jenengan nggih sehat to?
12: Berkahi pokoke.
1: Pripun Pak setuju mboten nek kula pensiun siaran mawon? Setuju mboten nek kula pensiun siaran?
12: Waduh, kan ganti kula.
1: Nggih.
12: Banyak malah bubar.
1: Malah meneng ae mung ora omong-omong ning radio.
12: Mas demam manggung nek kula masuk ganti.
1: Wah, yo nek demam ki tambani no. Ngombe obat sik. Lah nggih,
12: bocang Pak De Paimin nek menurut Pak De Paimin digiri ki.
1: Nggih. Monggo jawabannya apa, Pak Sagio?
12: Jawab mantu ning ngaten Mas Yudan.
1: Siap, matur nuwun.
12: Selamat pagi.
1: Pagi, lanjut lagi. Monggo di belakangnya Pak Sagio 0274540333 sugeng esuk maru getuk.
13: Sugeng jam getuk.
1: Injih, siapa ini?
13: Mogri mlebet.
1: Oh, Pak Bloko Suto, monggo Pak Bloko.
13: Namung awuran iki lho. Kangkuan niku nggih Pak Ibu kok Mbah ne mawon.
1: Mbah ne putune, siap. Matur nuwun sami-sami Pak Sunardi, sugeng esuk maru getuk. Lanjut lagi putus teleponnya ya. 0274540333 sugeng esuk maru getuk. Halo. Halo.
14: Halo.
1: Halo.
14: Sugeng Injang.
1: Halo.
14: Halo. Halo.
1: Halo Bu Sri Utami.
14: Dereng mlebet nggih.
1: Dereng iki enten lagi gedruk. Lagi ditinggal lunga kene iki. Ora mlebu.
14: Muga-muga mboten Bu Sri tinggal nututi kula nggih iki.
1: Nggih. Monggo Pak Sumardi ono.
14: Redup Mas Sian.
1: Apanya redup Pak? Lampu rumah.
14: BMKG Cedayu.
1: Oh, tak pikir lampu rumahnya redup apa gimana gitu. Genuan infonipun, monggo.
14: Sehat Mas Yudan, sekeluarga.
1: Sehat, jenengan gak sehat sedoyo gak Pak?
12: Amin.
1: Monggo.
12: Badhe jawab menantunipun.
1: Menantunya. Siap. Sami-sami matur sembah nuwun. Sugeng esuk maro getuk.
12: Sugeng esuk maro getuk. Wah,
1: Pak Guru Aldi akhirnya masuk ini ya.
12: Singkat saja.
1: Pak Guru, kasih tahu dulu dong.
12: Jawabannya kan?
1: Tapi sehat toh Pak Guru?
12: Ya, alhamdulillah mudah-mudahan sehat. Pak Amin juga sehat, ya. Yeah.
1: Setuju enggak saya pensiun ini Pak Aldi?
12: Tidak, nanti loh, mengurangi kualitas dari siaran.
1: Loh enggak lah, yang lain tuh juga bagus-bagus.
12: Nanti yo, kepanjangan ya.
1: Kenapa sih? Biarin aja, enggak apa-apa.
12: Jawabannya adalah anaknya.
1: Anaknya, oke. Okay. Jadi
12: kalau orang menjawab simbahnya itu kan berarti itu simbah dari anak saya gitu kan.
1: Oh,
12: siap. Itu simpel saja. Itu
1: jawabannya kan, anaknya ya?
12: Ya anaknya, tapi orang bisa, tapi di sini posisinya bisa karena misalnya anaknya itu bisa menantu atau apa, tapi kuncinya adalah anaknya karena di sini bisa posisinya suami atau bisa posisinya istri gitu loh. Jadi bisa, tapi kan konteksnya yang tepat adalah anaknya, entah itu diasumsikan anaknya menantu atau apa, tapi anaknya.
1: Oke. Okay. Siap.
12: Ya, maksudnya
1: sami-sami.
12: Pak Mama sehat selalu, kompak selalu bersatu.
1: Amin. Oke. Okay. Matur nuwun. Dadah. Satu lagi ya. Sugeng esuk madu getuk.
12: Sugeng esuk matuk
1: tuku. Wah, saking Padepokan Kliweran monggo.
12: Maka atas pun diwakasipun.
1: Sehat. Sakunturipun panjenengan kekali sehat toh.
12: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Saking Padepokan Kliweran, enten jawab nopo niki?
12: Saking Padepokan Kliweran. Nek diana niku nek nggon kula niku penjahit.
1: Pokoknya iki kudu lost doll nek iki jawabane iki.
12: Mikono,
1: nah,
12: arek
1: jek iki ngene
12: Mbak Diana niku. Diana niku penjahit.
1: Sip, matur nuwun.
12: Diana, Diana penjahitku. Enggak kata kucing lemu. Terima kasih.
1: Nun, Mas Toto, cukup ya seterusnya budaya. Sekarang kita baca WA lagi nih, makin banyak WA-nya. Saya baca cepat ya. Bu Esti jawabannya suaminya, Pak Untung jawabannya suaminya, Bu Muki jawabannya Bapak Diana, Butik di Sleman jawabannya Mbah Buyut, Uminarni Magelang jawabannya menantu, Ibu Partina jawabannya apa nih? Mantune Mas, Pak Samino Ironoko jawabannya suami, Pak R Sikit jawabannya Mbah Nediana, ada Pak Dasilan, apa ini Pak? Pak Wartos. Oh ya, nanti coba tak informasikan ya Pak ya. Matur nuwun Pak Wartosnya. Ibu Wigati Wonosobo Matuk Gatuk jawabannya cucu, Pak Suryan Sunaryono di Muntilan jawabannya menantu. Ini Mbak Finai Wonogiri jawabannya menantu, Pak Untung Sami Galo jawabannya menantu, Pak Budi Santoso juga mertuane jawabannya. Mas Klowor jawabannya Cibubur 250cc. Wush, pagi Mas Jordan. Jaran kepange lempoh kram sikile. Aku jawab ibu mertuane. Mas Guru Kadipiro jawabannya Simba. Utidia Gejayan jawabannya nenek. Ibu Ningsi Wonosari, aku adalah menantunya Diana. Ibu Wakimo jawabannya ibune. Bu Dewi Budia jawabannya ibunya Diana. Ibu Yuliana Widiwati jawabannya esok-esok digawe mumet Mas Jordan, aku anaknya Diana. Siap. Putri Wayudiyati jawabannya anaknya Diana. Pak Kartiman jawabannya mbahnya, Mbak Ibu Susmi jawabannya ibunya Diana. Yurati morotuane jane mengulang dulu udah pernah. Oh apa? Mas Arif jawabannya anaknya Diana. Pak Sri Harjono jawabannya Mbah Buyutku. Pak Saryanto disekan menantu. Pak Tulano Wirobrajan jawabannya suaminya Diana. Mbah Aira anaknya atau mantune. Pak Cahyadi jawabannya kakeknya. Mbah Wakiran mbah ya. Makasih Matuk Gatuk, betul-betul bermanfaat bagiku seorang kakek usia 84 per 6 Desember 2026. Ya syukurlah kalau gitu Mbak Wakiran ya. Ada Pak Bardan Imogiri jawabannya mertuaku. Pak Ferry Gunung Kidul tetanggane. Pak Sutrisno di Gamping jawabannya orang tuanya. Mbah Mulyono Getirto jawabannya menantu. Bu Sri Sugiyarti jawabannya Diana kekasihku, judul lagu nek kui. Bu Sri Piungan jawabannya mantu. Mbah Sri Sri Maharani Australia. Emang di Australia? Sugeng Enjang Mas Jordan kulo anakipun Diana, salam budaya saking Sydney. Emang beneran di Sydney ini? Wah, syukurlah kalau beneran di Sydney ya, dengerin Matuk Gatuk, matur nuwun. Pak Muladi Kumes, kita dengerin.
15: Halo, selamat pagi Mas
1: pagi.
15: Jordan. Jalan Bantul, Pak, mulai di
1: Oke. Oke.
15: Cuaca terang benderang, panas sudah mulai. Aku ya tak malu jawab. Aku adalah suaminya ibunya. Ibunya Diana. Mukaten mawon Mas Jordan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bu Arini.
16: Halo Mas Jordan, wilujeng enjing wonten ing Matuk Gatuk. Salam makaryo, ugi salam sehat kagem keluarga.
1: Enjing.
16: Tansah pinaringan rahayu wilujeng. Mas, kula di ngapunten nggih kula ben nika salah.
1: Enggak apa-apa, Bu.
16: Nuwun. Diparingi ngapunten. Kula nderek jawab sing sakniki niku cucunya Diana menika cucunya. Matur nuwun.
1: Matur nuwun. Mangkin
16: nawi kondur ngatos-atos nggih pinanggih keluarga kanthi wilujeng.
1: Inggih. Matur nuwun. Oke. Kita langsung cek jawabannya apa sih? Pertanyaannya adalah anaknya Diana adalah ibunya anak perempuanku. Jadi aku siapanya Diana gitu ya. Jawaban yang benar adalah selamat yang menjawab menantu atau bisa juga anak kandung Diana. Itu dia seterusnya butuh jawaban yang benar. Kenapa kok bisa menantu atau anak kandung Diana? Kita bedah dulu ya alurnya seterusnya butuh ya. Anak perempuanku kita sebut sajalah namanya misalnya Sasa gitu ya. Nah ibunya anak perempuanku, berarti pertanyaannya adalah siapa ibu dari Sasa? Tentu saja istri Anda atau suami Anda ya. Dan anaknya Diana adalah, ini kalimat yang menyatakan bahwa istri Anda atau suami Anda atau Anda sendiri adalah anak dari Diana. Jadi kesimpulannya adalah jika Anda laki-laki, Diana adalah ibu mertua Anda, maka Anda adalah menantunya Diana seterusnya butuh. Kalau misalnya jika Anda perempuan, kan boleh perempuan atau laki-laki ya. Jika Anda perempuan, berarti Diana adalah ibu kandung Anda, maka Anda adalah anak kandungnya Diana. Jadi yang tepat itu adalah antara menantu boleh atau anak kandung Diana. Mantap jiwa yang bisa menjawab dengan benar ya. Tadi Pak Guru Aldi juga pas benar gitu ya. Anak secara umumnya anak gitu. Dan dijelaskan ada anak mantu dan lain sebagainya. Keren-keren yang bisa menjawab seterusnya Butoyo. Inilah dia tes logika pagi hari ini. Semoga terhibur. Mohon maaf yang belum sempat gabung lewat telepon dan juga WA karena waktu yang terbatas. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan juga. Ini untuk hiburan saja. Sampai ketemu lagi di Matuk Gatuk selanjutnya di Perempat RRI. Dan

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutresna Butoyo, Yogyakarta Art Book Fair 2026 di Langgeng Art Space menghadirkan 43 eksibitor dari berbagai daerah dan negara. Direktur Fair Yogyakarta Art Book Fair, Syafia Tudina mengatakan, peserta pameran berasal dari Jogja, Jakarta, Bandung hingga mancanegara seperti Vietnam, Cina, dan Malaysia. Ia menjelaskan, Yogyakarta Art Book Fair terus berkembang sejak pertama kali digelar pada tahun 2023 di Jogja National Museum. Festival berbasis komunitas ini dijalankan secara kolektif dengan dukungan berbagai pihak, termasuk produsen kertas dan percetakan dalam bentuk dukungan produksi. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah kota Jogja memastikan ketersediaan hewan kurban untuk kebutuhan Idul Adha tahun ini dalam kondisi aman meskipun sebagian ternak didatangkan dari luar daerah. Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Hermawan mengatakan pasokan hewan kurban dipenuhi dari berbagai daerah seperti Madura, Bali, dan wilayah lainnya di luar Yogyakarta. Selain memastikan ketersediaan stok, pemerintah kota Jogja bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID juga melakukan pengawasan kesehatan hewan kurban untuk mengantisipasi penyakit hewan menular seperti antraks. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.